0: di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berkuasa memiliki hal itu sendiri. Wala dharrat, dan aku juga tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka, apa saja bentuknya dharrat itu, malapetaka itu, kejelekan itu, bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massaniya su, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaum yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaum yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tetapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud pada hari itu saat akan memulai peperangan. Apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku? Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi, melebihi Rasul. Berbahayanya akidah. berbahaya terhadap keimanan? Nabi Muhammad tidak mengetahui. Dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah dan pecah gigi gerahamnya. Nabi nggak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa. Tidak memiliki kekebalan, kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. Dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah. Bersama itu di perang Uhud. Bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri. Bukan. Perang membela Islam. Tembus itu anak panah. Dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majlis kita ini. Dan kita...
1: وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif. Membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan as-sunnah. Dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun wa sahabatul maradiyun. Pada pembahasan kitab kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu taala. Jazakallahu khair. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahallahu taala adalah al-wifaq wal ikhtilaf, keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Qur'an, berdiri di atas hadith-hadith Rasul salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf, kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari Al-Imam Abu Al-Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani Al-Hafidh rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'qilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta anna al-mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadha al-laqabi yukaffiru al-baghdadiyuna minhum al-basriyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakob al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya. orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlu Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah Ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah Akhsalafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada, dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah As-Salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di manapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka akan menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ha'ula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubuhum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la ya'qilun, soru qaumul la ya'qilun, la ya'qilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, "Awama sami'ta hadza?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini. Bahwasannya al-furqah, simat ahlul bid'ah wal furqah at-tafarruq, ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wat-tafarruq. Diingatkan oleh beliau, di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan, saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashaba Abi Ali al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim. Wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula, sama-sama punggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain, pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'duhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain, membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal, prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin mereka. Dan orang-orang arbabul maqalat minhum. Orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka. Orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhuhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhuhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarrikin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nam yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata al-imam Abu Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, wa kadzalika al-khawarij war-rawafid fi ma bainahum wa sa'ir mubtadi'ati bima thabatihim. Demikian pula kaum Khawarij, kaum Syiah ar-Rafidah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka, dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya, 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya, bima tsabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-mu'tazilah, saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa, saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya. Tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok, kepada satu sama lain. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wahal alal batili dalilun adharu min hadha. Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan, dan inilah, ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini. Tidak mengikuti derap dan langkah mereka. Mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa? Tidak bima sabatihim. Tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhaw bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari, ta'alaw ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama, ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah, yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya, pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas i'tiqad yang sama, di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain, kemarilah kalian, kembarilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para warasul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris nabi, para nabi dan para rasul, barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh, menghimbau kepada kita semuanya untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu, marilah, mari bersatu, wahai saudara-saudara sekalian, barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan, dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah, agar kita tidak apa? Tidak bimatsabatihim, tidak semisal dengan keadaan mereka, keadaannya kaum Mu'tazilah, keadaannya kaum Khawarij, keadaannya kaum Al-Qadariyah, keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu 'ala manhajil haqq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. Di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Satu sama lain. Tazawur. Tahadau. Ya. Saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek. Tidak mau menjawab. Nah, padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasannya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidah jumhur, al-anana as'alukum. Naam. Al-akh Luqman hadha. Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi atau mausalafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidah jumhur yang mampu menjawab bahwa dia bagian dari ahlul bid'ah. Tidak ada satupun di antara asatidz jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh dalam apa? Prinsip ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah. Barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadith, para ulama ahlul hadith dan para pengikut mereka. Ahlul hadith, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah Jalla wa'ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-din minal kitabi was-sunnah, bahwasanya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhaduddin minal kitabi wassunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq, kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadhu ad-din minal ma'kulat wal ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'kulat, dari akal-akal mereka, pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal ara. Naam. Dan ra'yu-ra'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ra'yu, bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Dia kan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arasahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ro'yu-ro'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata Al-Imam Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Fa'awrathahumul iftiraq wal ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan, ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, wal bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnata maqrunatun bil jamaah. Yang namanya kebid'ahan itu, na'am, karena bid'ah sumbernya adalah ra'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Ya. Sumbernya adalah ra'yu, al bid'ah sumbernya adalah ra'yu para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal, yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Qur'an maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi yang namanya bid'ah itu, pasti diiringi oleh perpecahan, itu pasti. Kenapa? Karena ra'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ra'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ra'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ra'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ra'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ra'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ra'yu pemimpin mereka masing-masing. Terjadilah perpecahan. Terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah. Kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jama'ah, selalu beriringan, berjalan, berdampingan, dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jama'ah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum, kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami, menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah, enggak. Mauqifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai memahami, terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya. Karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka. Atau tidak membangun mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan. Ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya, Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi, ya, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, Ustadzuna Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, mengajak untuk bersatu, Ustadz Abdul Harith, Ustadz Abu Jundi, ya, Ustadz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustadz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau, mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustadz Abu Muhammad Musa. Berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh. Mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah. Nah, justru mereka apa? Abau. Berpaling. Dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha? Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ah wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak, tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah, di atas namakan bagian dari dakwah, di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur, siapa ya ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir, mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Famata taraka an-nasu ba'dha ma amarahum Allahu bih, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha." Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, ba'dama amarahumullah, sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya, al adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku, ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wat-ta'akhi. Naam, kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad Ibn Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allamah dari al-allamah Rabi' Ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azani Allahu ayyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka, untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum. Wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ahlus Sunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri

menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya. Dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal soleh kita, membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma amin. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidzah jumhur dalam garis bahaya hizbiyah. Kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini. Kajian ini dengan tema yang telah disebutkan, yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya, agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke pondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah kukungan taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta, yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidzah jumhur, agar meninggalkan cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan, menasihati asatidzah jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salafiyin kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asatidzah bertobat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidzah jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah, mendidik salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik salafiyin untuk memposisikan asatidzah pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat salafiyin tidak

0: peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para mukallidnya untuk berta'assuf dan yang ketiga nasihat untuk para mukallid, para pengikut asatidah dengan dasar taqlid untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini, cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah, cara-cara yang dilakukan oleh asatidah dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah. Tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Ayuhal ikhwah, kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara ahlul hizbiyah dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya? Perlu diketahui secara global, nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-Hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara ad-dayyiq ala amrin ghairi kitabillahi wa rasulihi. Min al-aqwal aw al-af'al atau al-ashkhas atau al-madahib. Bahwa al-wala wal-hizbiyah adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, berkawan dan bermusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berupa individu atau berupa rokyu tertentu atau perbuatan tertentu atau madhab tertentu atau kedaerahan, kesukuan dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu madhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena madhab, bukan karena Al-Quran Muslim. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu, Barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya. Yang tidak, maka dia adalah musuh saya, saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, ke daerah tertentu, tidak peduli semua tadi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj As-Salaf. Tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting itulah prinsip al-wala wal-bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar salah satu penjelasan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini. Apa definisi al-hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan ahlul bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma zakarahu Syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la budd an yukhalifa aslan sunniyan aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida', sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang, adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah. Pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang diponis sebagai mubtadi', jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisih salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam, hadza zahir. Ya, ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bidah, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas kata Syekh. Sekarang kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar, masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalitul mar fi mas'alatil juz'iyyah laysat min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat fondasi dasar akidah. Laisa min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Cabang. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang, ya'qidu ulwiyatul wala, ya'qidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha, tetapi dia orang tadi mengikat prinsip al-wala dan al-bara' di atas permasalahan cabang tadi, mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan yang menyelisihi akidah atau menyelisihi syariat, menyelisihi dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada aw fahuna yulhaqu bi ahli bidah, maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bidah. Wa yakhruju minas sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li'annahu abada al-wala'a wal-bara'a fima la yajuzu aqdul wala'i wal-bara'i alaihi. Karena orang tersebut mengikat sikap al-wala' dan al-bara' dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau dilakukan atau diikat adanya al-wala wal bara. Ini contoh hizbiyah yang dengannya pelaku tadi digolongkan, kata Syekh, sebagai ahlul bidah dan keluar dari ahli sunnah. Perlu waspada. Sekarang kita kembali, apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini, yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk telah menyelisih perkara pokok? Jawabannya yang kedua. Karena perpecahan yang lawannya adalah apa? Persatuan. Itu bagian daripada kebid'ahan. Syekh Abdullah Al-Bukhari menegaskan di dalam audionya, audio nasihat untuk asatidah, bahwa asal min usuli ahli sunnah al-ijtima', salah satu pokok pondasi akidah ahli sunnah adalah persatuan. Wa anna asal min usuli ahli ahwa at-tafarruq, dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Berpecah. Jadi kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bid'ah. Jadi dalam poin ini saja, al-asatidah telah menyelisihi salah satu pokok akidah ahli sunnah. Bukan permasalahan cabang. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci, berbarok kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahlul, keluar dari ahlus. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok ahli sunnah? Kedua, yang dilakukan oleh asatidah adalah mengajak pengikutnya, mendidik salafiyin untuk berloyal kepada perpecahan yang mereka sebutkan, setia dan mendukung, bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwahkan, serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajakan, seruan dan doktrin asatidah untuk berpecah dan menyikapi saudaranya. Ini yang kedua, mengajak kepada al-wala wal-bara, menanamkan prinsip al-wala wal-bara, wala atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin asatidah, yaitu berpecah, bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan atau teman-teman pengurus atau mudarris, mudarrisah salafiyin yang belum bisa menerima ajakan asatidah untuk berpecah. Sebagaimana disaksikan oleh salafiyin di seluruh Indonesia dan telah disaksikan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwah, dua perkara ini yang dilakukan oleh asatidah jumhur. Asy-Syaikh Arafat, Asy-Syaikh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, dalam salah satu nasihatnya, ada ini enggak, katanya enggak supaya enggak megang gini.
1: Tafadhol.
0: Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan masih berbicara tentang apa itu ihtiyah. Supaya kita mengerti ini, supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita. Dan agar asal tidak mendengarkan kembali nasihat ini dengan penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asal tidak menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan.
1: Jazakumullah khairan.
0: Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan, ketika menilai pernyataan Asy'ab, menilai secara langsung kondisi asatidah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini, beliau Syekh Arafat adalah seseorang atau salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti fitnah yang terjadi di Indonesia sejak awal munculnya. Dan boleh dikata beliau termasuk orang yang, salah satu orang yang paling tahu. Kenapa? Karena Syekh Arafat telah menerima, atau dengan kata lain, asatidah telah melakukan kontak hubungan dengan Syekh Arafat sebelum Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di Ma'had, tidak sempat, bahkan tidak kebayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi. Asatidah telah ada kontak dengan Syekh Arafat dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, asatidah mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arafat. Bundel data tersebut diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara seksama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidah pada daurah Al-Muzani yang pertama. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah Al-Muzani yang pertama. Beliau mengatakan, "In lam takun hadhihi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah." Kalau yang dilakukan oleh al-asatidah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan wahia, yakni fitnatul asatidah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musaffifah, pengikut Muhammad bin Hadi. Persis. Jadi di sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsan Al-Jazairi menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, tariqatu ha'ula alladzina yusammuna indakum bil asatidah bil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assub مثل طريقة الإخوان المسلمين. Manhaj, metode asatidah, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wahia adharu ala salafiyah minal haddadi. Dan metode tariqah al-asatidah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-haddadi. Jadi, kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan, karena kita menyebutkan bahwa manhaj asatidah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Hadi. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidah ini sama persis seperti tariqah kelompok al-ikhwanul muslim. Syekh Abbas Al-Jonah di waktu yang berbeda dari Syekh Arafat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan wa fitnatul asatidah hiya fitnatul haddadiyah. Tariqatul asatidah, kata beliau, ana ulangi, tariqatul asatidah hiya tariqatul haddadiyah. Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-haddadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Syekh Arafat melanjutkan, ikra'ul kalam Syekh Islam Ibn Taymiyyah, silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seputar makna al-hizbiyah ini tadi. Al-hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan, Syekh Arbat, al-hizbiyah al-wala'u wal-bara'u ala qawlin aw ala shakhsin aw ala madhhabin fayamtahinu an-nas laysa bi kitabillah wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa manhaji as-salaf yamtahinuhum bi qawl. Kata beliau, al-hizbiyah adalah al-wala wal-bara, semangat loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip. Fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu. Kemudian al-bara', benci, antipati, bermusuhan, berpisah. Itu arti al-bara' terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau mazhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan ataukah bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal-bara. Wa yaqtahinun nas dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Al-Asatidzah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih ini? Setelah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam audionya, audio nasihat untuk Asatidzah yang sangat disayangkan hingga hari ini Asatidzah tidak menghormatinya, apalagi mau mengamalkannya dan menerapkan. Kata beliau, Habibullah Taala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu, dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecah. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini, Asatidzah tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam data-data asalnya dan pola penulisannya itu terdapat upaya at-tikrar, pengulangan-pengulangan, yang ini menunjukkan adanya upaya at-tafkhim dan at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan membikinnya seram. Asatidah sudah menempuh pola ini dalam surat datang kepada ulama pun masih menggunakan pola tafkhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membikin seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tertib dan tahwil yang dilakukan asatidah secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal-bara, hizbiyah yang diterapkan oleh Al-Asatidah. Al-Syeikh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah al-imam al-muzani. Coba tuh perhatikan ini, pola wala wal bara hizbiyah. Sekedar ikut mengeser, membagikan iklan pengumuman daurah al-imam al-muzani yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajul Azhar Jember, datang kepadanya masyayikh ahli sunnah. Bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan salafi yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari, fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar karena dia menghadiri daurah al-imam al-muzani. Ya subhanallah. Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidah dalam perpecahan. Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan asatidah. Bagaimana sikap penyikapan terhadap Ma'had Minhajul Azhar secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis
2: kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslim, seperti cara-cara kelompok hizbiyah ikhwanil muslim.
0: Maka nasihatkan kepada asatidah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin. Kemudian, ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, nah ulangi, pertengahan abad ketiga hingga awal-awal abad keempat Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah. Yaitu Al-Imam Al-Barbahari, nama beliau Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini dinukil, dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah, penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj. Qala rahimahullah, wahdhar sigar al-muhdathat, waspadalah anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil dia. Bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sighara al-bid'ati ta'udu hatta tasira kibar. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatin fi hadhil ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yushbihul haqq. Dahulu pada awalnya bid'ah besar itu tadi awalnya kecil, sederhana, ringan, yushbihul haqq, sampai karena kecilnya atau sederhananya dia menyerupai al-haq, menyerupai sebuah kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi, bid'ah yang sederhana ini tadi, penyimpangan atau penyelisihan yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yushbihul haqq, menyerupai, seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. ف Tsumma lam yastati al-makhraja minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu?
3: Hawa nafsu.
0: Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur. Ini. Hawa nafsu. Kenapa sudah enggak mampu keluar dari bid'ah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sama, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbari melanjutkan, fa'abumat wa tarad dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah, bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang, karena ada prinsip al-wala wal bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip, penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan. Setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang. Bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna. Jangan kalian tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut hatta. Nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan. Diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur. Sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah, Allah mana anda tahu.
4: Ya ini ada penjelasan awal nggak ikut-ikutan? Nggak gitu. Tas'al wa tanzur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif, total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya?
3: Kepada ulama.
4: Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini dalam fitnah kali ini ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, loh kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah. Hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan. Min ahli zamanika khosotan. Dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah. Fala takjalan. Jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut. Sedikit pun masuk, maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa. Bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidzah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudarris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidzah. Dulu di awal fitnah, ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa Jember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidzah.
0: kamu tidak berkompeten dalam urusan ini. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah ini. Ini adalah urusan asatidzah.
4: Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudarris, dia juga kualitas.

Ayuhal ikhwah, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul hizbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama. Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut. Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau majayid yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidah? Adakah majayid dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidah? Adakah ulama dan masyayikh yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab barakallahu fikum 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidah berpecah, tidak membenarkan, memerintahkan untuk bersatu. Asatidah tidak mau bersatu. Asatidah menentang wasiat ulama karena semangat kebencian dan al-wala' wal-bara' yang mereka terapkan. Asatidah memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasaya ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, kurang lebih 3 bulan, muncullah audio atau sautia Syekh Abdullah Bukhari khusus dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun. Langsung dikirim ke asatidah melalui utusannya. Subhanallah, nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase Bayanul Asatidah pada 7 Syawal yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari, yang asli dari sautia atau audio Syekh Abdullah Bukhari tidak ditampakkan baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang

ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan, baik dalam bentuk muhadharah, daras, bahwa ya ikhwan, telah datang audio Syekh Abdullah Al-Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini, anak secara pribadi dan banyak daripada doa, tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas, terbuka, dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada? Nah, ada satu pun. Astagfirullah, duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Karena yang Syekh Arafat mengatakan idlah takun hadhi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah. Kalau ini yang dilakukan asal jadi tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan, au ahadun minal ulama, atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan dan diserukan pada zamanmu itu. Fa in asabta fi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar alaihi syai'an fatansqupa finnar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan, adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lo para muqallid, para pengikut asatidzah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencampakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala tahtar alaih syai'an fatasfuqa finnar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu, sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidzah dalam fitnah ini,
sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabau wa ra'u al-'adzaab wa taqatta'at bihimul asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua di Lillahi Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain. Wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri di Sangatta resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya, bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh, Ustaz Syukri, dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masya Allah sudah pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya. Untuk kamu datang. Kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab. Sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent dia. Sampai daurul muzani kedua. Subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapi? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum. Mizan dan neraca. Amwala wal baro ala asatidah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'had bin Ajul Azhar Jember. Daurah masyayikh ahlis sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
1: man yahdihillahu fala mudilla lahu
0: rabbil alamin
1: wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum min shiddati 'adhabin nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita. Barakallahu fikum. Kajian kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, naam, wa hajatul ummati almasatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha, li fadilatil syekh ad-doktor Abdullah bin Salfiq al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullahu wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari Al-Manhaj As-Salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari Al-Manhaj As-Salafi. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyatakan, walihadal istimdadi atharuhul azimatu wa thamaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa min al-khairil 'amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari Al-Manhaj As-Salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, asar dari manhaj yang sangat, manhaj ini manhajus salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa min al-khairil 'amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung. Tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil Islam wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahli sunnah wal jama'ah secara khusus. Secara khusus untuk ahli sunnah wal jama'ah, secara umum untuk kaum muslimin. Wa sa'uriju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib. Dari sumber ini, sumber Al-Manhaj As-Salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka Al-Manhaj As-Salafi memiliki sekian banyak kebaikan, kebaikan ukhrawi ya maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan Ahlus Sunnah As-Salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari Al-Manhaj As-Salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari Al-Manhaj As-Salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat, di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wad-dalail 'ala sidqi hadzal manhaj as-salafi ar-rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani wa annahu huwal islamul haq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak. Wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut, atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Didirikan di atas bimbingan para sahabah. Maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis, dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdul Ibn Salfiq Al-Ghafiri hafizahullahu ta'ala, jadi seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi barakallahu fikum itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain, karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulul imamul hafidhu qawwamu sunnah Abul Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Kata al-imam al-hafidh qawwamu sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah, Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindada ahli sunnah wal hadith. Wa tariqahum wa manhajahum. Wa ma asmara dhalika fihim. Wa mubayyinan al-farq baina istindadi ahli sunnah wa istindadi ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu al-imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadith, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan ahlus sunnah, landasan dari ajaran ahlus sunnah as-salafiyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum alal haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fi ad-diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar wajadtahum fi bab al-i'tiqadi 'ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin yajruna fihi 'ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Kata al-imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadith itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubihim, kal engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka, dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang. Dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata Al-Imam Abu Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka. Wa taba'udi ma bainahum fid diyar. Dan berjauhannya tempat tinggal mereka. Berjauhannya negeri tinggal negeri mereka. Wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlu sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah. Berada di atas satu pola. Wa namtin wahidin, di atas satu sistem yang sama. Yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha. Wala yamiluna fiha. Mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok. Ya. Tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya. Berbeda zamannya. Berbeda tempat tinggalnya. Berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid. Dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tafarruqan fi syai'in ma, dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Kenapa? Karena muncul wa in qalla, kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Walaupun sedikit perbedaan tersebut, enggak terjadi, enggak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Ballau jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu 'an salafihim, dan mereka nukilkan dari pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid, engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wa jara 'ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wa hal 'alal haqqi dalilun abyanu min hadza? Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu taala, lalu apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini? Lebih jelas daripada ini. Nah, semuanya gak ada perselisihan dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an? Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Qur'an, tidak merenungi isi muatan materi dari Al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Qur'an itu muncul dari selain Allah, mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri, akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menyatakan, memberitakan berita, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasanya agamanya itu tidak akan saling apa? Berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan, maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, la tiraba lahu. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Qur'an dan melarang untuk berpaling dari Al-Qur'an dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafaz-lafaznya yang benar-benar sangat mendalam, di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Qur'an itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, la ikhtilafa fihi wala idrab, tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan, wala ta'arud, dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid. Karena memang Al-Quran ini muncul, Al-Quran ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah, hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin. Al-Quran ini haq, Al-Quran ini benar, berasal dari zat al-haq, zat yang benar, yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalaha.
2: Apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna Al-Quran? Ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka? Ada sumbatan di hati mereka. Ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Tsumma qala walau kana min 'indi ghairillah. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyatakan, walau kana min 'indi ghairillah. Andaikan memang benar Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah, ataupun hadis itu datang dari selain Allah, bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana mufta'ilan mukhtaliqan. Andaikan Al-Quran dan Sunnah itu mufta'ilan, dibuat-buat, mukhtalikan, direkayasa, kama yakuluhu man yakulu min jahalatil musyrikin wal munafikin fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu, yakin bahwasannya Al-Quran bukan datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka yakin bahwasannya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak pernah, gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya. Dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak. Ay iltiraban wa tabadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati iltirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah ini loh, wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasulnya dan para sahabatnya, adalah jalan yang lurus, jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadha salimun min al-ikhtilaf. Agama ini, syariat ini, Al-Quran wa sunnah ini, al-manhajus salafi ini, kata beliau, salimun minal ikhtilaf, selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan, dan akan melahirkan yang namanya i'tilaf, melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis, karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala, gak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah. Karena memang apa? Karena memang syariat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran 'anil rasikhina fil ilm, haitsu qalu, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min indi rabbina, ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat. Hunna ayatun muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Al-ayah. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Naam, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat murni mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkami wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihada raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadaw. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, oleh karenanya, para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah, sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw walladzina fi qulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas, dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihada madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaa'iqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaa'iqin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan. Tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumakninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala, kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah Abul Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah jalla wa ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadharta ila ahlil ahwa'i wal bid'i ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zaigh, penyakit, penyimpangan, ra'aitahum mutafarriqin, kau akan mendapati mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad ibnu Hadi, berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari, berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih, syi'an, berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. yubaddi'u ba'dhum ba'dhan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf, kau akan mendapati mereka semuanya. Nah, seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu', ya, cekcok. Tabaghud, saling benci. Wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum wa lamma tattafiqu kalimatuhum, habis umur mereka tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau di antara buah dari Al-Qur'an dan Sunnah, buah dari al-manhajus salafi, dan salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara al-mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dibangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustadz, pendapat asatidzah jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci. Bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah saum yang dikenal dengan saum Ashura, di mana saum Ashura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 Muharram, sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10, serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari, 9, 10 dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan, dilakukan atas dasar niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda Kota Palembang dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat. Bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan dalam sholat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam. Dalam 5 waktu sholat dikumandangkan persaksian kita dengan dua kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat itu
Dua kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. Dua kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya, dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir, ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari dua kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi. Bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu.

bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu, tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara, tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asy-syahadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti, kenapa? Dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadari. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah. Dari mana kita mengenalnya. Apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan. Tidak lain, literatur terbaik adalah Kitabullah, Al-Qur'an. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal Rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini sosok yang bernama Muhammad? Yang diutus kepada umat manusia. Siapa dia? Apa kedudukannya? Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin. Yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, yakni dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita petik dari ayat dalam surat Ali Imran ini, bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia besar. Karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang utusannya? Yatlu alaihim.

0: ayatnya. Dia, Rasul tersebut, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut kita ini. Dari atas, dari langit-langit, dari ujung. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zain. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu Nabi mengatakan man arada an yaqra al-Qur'an habban tariyan kama unzil falyaqra qira'ata ibni ummi ad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan cara bacaan yang masih segar seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran. Berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun temurun sampai hari ini. Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba. Mengikuti, meneladani. Bukan hasil karya kita. Bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah. Bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah. Ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril. Nabi pun belajar. Diajarkan oleh Jibril, dan pada setiap bulan Ramadan, dimurojaah, dievaluasi, diulang. Nah, sampai ketika suatu saat Nabi karena senangnya mendengar ayat Al-Quran, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu. Karena senangnya Nabi, sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan kamu terburu-buru wahai Nabi untuk membaca Al-Qur'an sebelum tuntas, karena senangnya. Dalam ayat lain, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu wahai Muhammad. Nabi pun diajari oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi, yaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat, 23 tahun lengkap 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakki, dan rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan dia rasul utusan ini mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, al-kitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum, dan dia Muhammad yu'allim. Yu'allimu ta'liman, mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga, yu'allimu, mengajarkan. Yu'allimu ta'lim, seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang, mengajarkan kepada umat, itu ta'lim. Dari asal kata 'allama yu'allimu, mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca. Menyampaikan Al-Qur'an secara redaksi-redaksinya, itu salah satunya. Yang ketiga ini mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Wal hikmah, kata para ulama, kata para pakar tafsir, al-hikmah itu artinya as-sunnah. Yakni kesimpulannya mengajarkan Al-Kitab dan as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan sholat lima waktu, atau memerintahkan sholat wa aqimis sholata, dan hendaknya engkau menegakkan sholat. dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan sholat di dalam Al-Quran. Tetapi kita sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di mana ada di Al-Quran bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram? Di surat apa adanya? Enggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai sholat Subhanallah? Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan Alhamdulillah. Jawabannya, karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat, tidak 5 rakaat? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Enggak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, enggak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah taunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Nggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan nggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah, dan yang lainnya di Ka'bah. Nggak sah karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji naik haji. Hah? Di Arafah, bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdal kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Kalau Muzdalifah masuk, Mina masuk. Kenapa enggak wukuf di Ka'bah sekalian? Tidak bisa, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, melalui hikmahnya, bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9, bukan 10 Dzulhijjah, bukan 8 Dzulhijjah. Berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Baik dalam urusan ibadah, atau cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara keimanan, dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tugasnya Nabi. Berarti kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus. Cari cara-cara lain, cari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qurannya Rasulullah. Karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, mengerti agama, belajarlah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin, dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Di antara yang Allah Subhanahu Wa Taala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya adalah Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasulnya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, ya tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat. Jangan. Loh, ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya, tapi ini kan budaya. Nih. Orang yang beriman, yang semoga Allah takdirkan kita dan semua yang hadir ini, dan seluruh saudara kita sebagai umat yang beriman. Tidak sepantasnya, kata Allah, wa ma kana li mu'min wala mu'minah. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, masih ada saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah mengenalkan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah memulai ayat ini dengan sumpah, menunjukkan perkara ini penting, serius. Dan demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman." Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah. Sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. Jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusan aturan. Ini wahai saudara muslim, Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? 19.21, 22, berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berkuasa memiliki hal itu sendiri. Wala barat. Dan aku juga tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka. Apa saja bentuknya barat itu. Malapetaka itu, kejelekan itu. Bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walaupun tu'alamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massani as-su', dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaum yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaum yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud pada hari itu. Saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku. Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi, melebihi Rasul. Berbahaya ini akidah. Berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui. Dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah dan pecah gigi gerahamnya. Nabi nggak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa. Tidak memiliki kekebalan, kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. Dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah. Bersama itu di perang Uhud. Bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri. Bukan. Perang. Membela Islam. Tembus itu anak panah. Dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majlis kita ini. Dan kita...
1: وبهي نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif. Membahas tentang dampak positif dari sumber. Sumber Al-Manhaj As-Salafi. Yaitu Al-Manhaj As-Salafi dilandasi sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun wa sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahallahu ta'ala adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadis-hadis Rasul salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf. Kehidupan yang saling serasi dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari Al-Imam Abu Al-Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani Al-Hafidh rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Dengan meninggalkan agama mereka. Sehingga mereka pun tidak bersatu. Tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq. Orang-orang yang bersatu di atas sunnah. Orang-orang yang bersatu di atas agama Allah. Tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Adalah orang-orang uqala. Orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan. Adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah. Adalah orang-orang yang uqala. Orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'qilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta annal mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadhal laqabi yukaffirul baghdadiyuna minhumul basriyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakab al-mu'tazilah. Namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun. Orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad. Di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya. Orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlul Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah akhsalafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di manapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka akan menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ha'ula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubuhum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la ya'qil, soru qaumul la ya'lam, la ya'qilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, "Awama sami'ta hadza?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini. Bahwasannya al-furqah simati ahlul bid'ah wal furqah at-tafarruq, ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wa tafarruq, diingatkan oleh beliau. Di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan, saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashaba Abi Ali al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim. Wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula. Sama-sama. Punggawa atau sama-sama. Pemimpin kaum Mu'tazilah. Para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain, pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'dhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain, membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal, prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum, demikian pula pemimpin-pemimpin mereka, ya, pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka, orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarru ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat akwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nam yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata al-Imam Abu Nam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, wa kadzalika al-khawarij war-rawafid fi ma bainahum wa sa'ir al-mubtadi'ati bima thabatihim. Demikian pula kaum Khawarij, kaum Syiah ar-Rafidah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya. 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya. Bima thabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-Mu'tazilah. Saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka. Saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya. Tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok, kepada satu sama lain. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wahal alal batili dalilun adharu min hadha. Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan, dan inilah, ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa, tidak bima sabatihim, tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhaw bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari, ta'alau ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama, ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah, yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil, untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas i'tiqad yang sama, di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian, kembarilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para warasul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris Nabi para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian, barakallahu fikum, tinggalkan perselisihan dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah, agar kita tidak apa? Tidak bimatsabatihim, tidak semisal dengan keadaan mereka, keadaannya kaum Mu'tazilah, keadaannya kaum Khawarij, keadaannya kaum Al-Qadariyah, keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu 'ala manhajil haqq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. Di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wakanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka, satu sama lain. Tazawur, tahadau, ya, saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek, tidak mau menjawab. Nah, padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasanya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsah Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala bertanya kepada asatidzah jumhur, "Al-ana ana as'alukum." Al-akh Luqman. Al-akh Luqman hadha. Yaitu Ustadzuna Luqman hafizahallahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi aw mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwa dia bagian dari

بارك الله فيكم. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahdzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-dina min al-kitabi was-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadis, para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka. Ahlul hadis, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah jalla wa ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-dina minal kitabi was-sunnah, bahwasanya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'aurathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhaduddin minal kitabi wassunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq, kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum, akhadhu ad-dina minal ma'qulat wal ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'qulat, dari akal-akal mereka, pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal ara. Naam. Dan ra'yu-ra'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ra'yu, bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula, asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arathahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ra'yu-ra'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan

0: perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya? Kata al-Imam Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, fa'awrathahumul iftiraq wal ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan, ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, wal bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnata maqrunatun bil jamaah. Yang namanya kebid'ahan itu, na'am, karena bid'ah sumbernya adalah ra'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Ya. Sumbernya adalah ra'yu, al bid'ah sumbernya adalah ra'yu para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal, yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Qur'an maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan, itu pasti. Kenapa? Karena ra'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ra'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ra'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ra'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ra'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ra'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ra'yu pemimpin mereka masing-masing. Terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jamaah. Selalu beriringan, berjalan, berdampingan. Dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jama'ah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum. Kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami. Menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah. Tidak di atas ilmu. Tidak di atas sunnah. Ya. Maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah. Enggak. Mauqifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai salah anu ya. Salah apa? Memahami. Terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya, karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ra'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu. Ayo bersatu. Sekian banyak upaya. Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi', ya, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, Ustadzuna Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya mengajak untuk bersatu, Ustadz Abdul Harith, Ustadz Abu Jundi, ya, Ustadz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustadz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau, mengajak berulang-ulang kali, ya, Ustadz Abu Muhammad Musa, berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Mewujudkan wasaya masyayikh, mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah, justru mereka apa? Abau, berpaling dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha? Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ah wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur. Dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tidak, tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah. Di atas namakan bagian dari dakwah. Di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur. Wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur. Siapa ya ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali pada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Famata taraka an-nasu ba'dha ma amarahum Allah bih, waqa'at bainahum al-adawatu wal-baghdha." Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, "Ba'dha ma amarahum Allah." Sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah, waqa'at baina umul adawatu wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya, al-adawah wal-baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku. Ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jamaah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wa-ta'akhi. Kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad ibn Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-alam dari al-alamah Rabi' ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan ikhwan fiddin azani Allahu ayyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka, untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudillalah, ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah ta'ala kembali melanjutkan kajian kita, barakallahu fikum, kajian kitab Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Naam, وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله,
1: pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullahu wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahallahu ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi. Kemudian beliau hafizahallahu ta'ala menyatakan walihadal istimdadi atharuhul azimatu wa thamaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari al-manhaj as-salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, athar dari manhaj yang sangat, manhaj ini manhaj as-salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung. Tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil islami wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahlu sunnah wal jamaah secara khusus. Secara khusus untuk ahlu sunnah wal jamaah, secara umum untuk kaum muslimin. Wasa'u'riju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib. Dari sumber ini, sumber al-manhaj as-salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka al-manhaj as-salafi memiliki sekian banyak kebaikan. kebaikan ukhrawi ya maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah as-salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat. Di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wad-dalail 'ala sidqi hadzal manhaj as-salafir rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani, wa annahu huwal islamul haq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Didirikan di atas bimbingan para sahabah. Maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis, dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala, jadi seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi barakallahu fikum itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulul imamul hafidhu qawwamus sunnah Abu Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Kata al-imam al-hafidh qawwamus sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindada ahli sunnati wal hadith. Wa tariqahum wa manhajahum. Wa ma asmara dharika fihim. Wa mubayyinan al-farq baina istindada ahli sunnati wa istindada ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu al-imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadith, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan ahlus sunnah, landasan dari ajaran ahlus sunnah as-salafiyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum ala al-haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata min awwalihim ila akhirihim, qadimihim wa hadithihim, ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim, wa taba'udi ma bainahum fi ad-diyar, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar, wajadtahum fi babil i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Kata al-imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadis itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubihim, kalau engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang, dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata al-Imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlus sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah, berada di atas satu pola, wa namtin wahidin, di atas satu sistem yang sama, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha, mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok, ya, tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya, berbeda zamannya, berbeda tempat tinggalnya, berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid, dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di antara mereka. Wa la tafarruqan fi syai'in ma, dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Pun, kenapa? Karena muncul wa in qalla, kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, walaupun sedikit perbedaan tersebut enggak terjadi, enggak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Balau jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu 'an salafihim, dan mereka nukilkan dari pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid, engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wajar ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadha. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Lalu apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini? Lebih jelas daripada ini? Nah, semuanya gak ada perselisihan dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mentadabburi al-Qur'an? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari al-Qur'an. Tidak merenungi isi, muatan materi dari al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Qur'an itu muncul dari selain Allah, mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri, akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyatakan, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasannya agamanya itu tidak akan saling apa berbenturan satu sama lain, tidak akan ada kegoncangan. Maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, la tiraba lahu, kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la dirab. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Qur'an dan melarang untuk berpaling dari Al-Qur'an dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafaz-lafaznya yang benar-benar sangat mendalam, di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Qur'an itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu la ikhtilafa fihi wala idrab, tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan wala ta'arud dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid, karena memang Al-Qur'an ini muncul, Al-Qur'an ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah, hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin, Al-Qur'an ini hak, Al-Qur'an ini benar, berasal dari zat al-haq, zat yang benar, yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna Al-Qur'an ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka, ada sumbatan di hati mereka, ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Tsumma qala walau kana min indi ghairillah, kemudian Allah jalla wa ala menyatakan walau kana min indi ghairillah, andaikan memang benar Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah ataupun hadis itu datang dari selain Allah bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana muftailan mukh au muh nam mukhtaliqan, andaikan Al-Qur'an dan sunnah itu muftailan dibuat-buat, mukhtalikan direkayasa, kama yakuluhu man yakulu min jahalatil musyrikin wal munafikin fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu yakin bahwasanya Al-Qur'an bukan datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan mereka yakin bahwasanya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya, dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala la wajadu fihi ikhtilafan kathira, pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak, ay ittiraban wa tabadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati yang ittirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah, ini loh wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh rasulnya dan para sahabatnya adalah jalan yang lurus, jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai kata Al-Imam Ibnu Katsir wa hadza salimun minal ikhtilaf, agama ini, syariat ini, Al-Qur'an was sunnah ini, al-manhajus salafi ini, kata beliau, salimun minal ikhtilaf, selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan, dan akan melahirkan yang namanya i'tilaf, melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis, karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala gak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah, karena memang apa? Karena memang syariat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran anir rasikhina fil ilm haythu qalu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min indi rabbina, ketika Allah Jalla wa ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat, hunna ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Al-ayah, ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Naam, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkam wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihadza raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadaw. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah, sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw walladzina fi qulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas, dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihadza madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaa'iqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaa'iqin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan. Tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumakninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, Abu Al-Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Jalla wa ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa'i wal bid'i ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zaigh, penyakit, penyimpangan, ra'aitau mutafarriqin, kau akan mendapat mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad ibnu Hadi, berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari, berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aitau mutafarriqin mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih, syi'an, berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. Yubaddi'u ba'duhum ba'dan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kau akan mendapati mereka semuanya. Nah, seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu'. Ya, cekcok, tabaghud, saling benci, wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum wa lamma tattafiqu kalimatuhum. Habis umur mereka, tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala, kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau di antara buah dari Al-Qur'an dan Sunnah, buah dari al-manhajus salafi, dan salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara al-mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dibangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustaz, pendapat asatidzah jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini, Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah, dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ahlus Sunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini, memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya, kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya, dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal soleh kita, membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma amin. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidz jumhur dalam garis bahaya hizbiyah. Kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini.
kajian ini dengan tema yang telah disebutkan. Yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya, agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke pondasinya, dengan

Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidah jumhur, agar meninggalkan cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan. Menasihati asatidah jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salafiyin kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asatidah bertobat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidah jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah, mendidik salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik salafiyin untuk memposisikan asatidah pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat salafiyin tidak peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para muqallidnya untuk berta'assub. Dan yang ketiga, nasihat untuk para muqallid, para pengikut asatidah dengan dasar taklid, untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini, cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah. Cara-cara yang dilakukan oleh asatidah dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah. Tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Ayuhal ikhwah, kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara ahli hizbiyah dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya? Perlu diketahui secara global, nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-Hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara al-dayyik ala amrin غير كتاب الله ورسوله من الأقوال أو الأفعال أو الأشخاص أو المذاهب. Bahwa الولاء والحزبية adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah,

0: berkawan dan bermusuhan yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berupa individu atau berupa ra'yu tertentu atau perbuatan tertentu atau mazhab tertentu atau kedaerahan, kesukuan dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu mazhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena mazhab, bukan karena Al-Quran dan Sunnah. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu. Barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya. Yang tidak, maka dia adalah musuh saya. Saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, kedaerahan tertentu. Tidak peduli semua tadi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj as-salaf. Tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting, itulah prinsip al-wala wal-bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar salah satu penjelasan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini. Apa definisi al-hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan ahlul bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la bud an yukhalifa aslan sunniyan aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida', sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah, pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang diponis sebagai mubtadi' jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisih salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam, hadza zahir. Ya, ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bid'ah, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas, kata saya. Sekarang kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar. Masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalitul mar'a fi mas'alatil juz'iyyah laysa min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat pondasi dasar akidah. Laisa min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Cabang. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang, yaqidu ulwiyatul wala, yaqidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha, tetapi dia, orang tadi, mengikat prinsip al-wala dan al-bara' di atas permasalahan cabang tadi, mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan yang menyelisihi akidah atau menyelisihi syariat, menyelisihi dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada aw fahuna yulhaqu bi ahli bidah, maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bidah. Wa yakhruju minas sunnah,
1: dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li'annahu abada al-wala'a wal-bara'a fima la yajuzu abdul wala'i wal-bara'i alihi. Karena orang tersebut mengikat sikap al-wala' dan al-bara' dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau dilakukan atau diikat adanya al-wala wal bara. Ini contoh hizbiyah yang dengannya pelaku tadi digolongkan kata Syekh sebagai ahlul bidah dan keluar dari ahli sunnah. Perlu waspada. Sekarang kita kembali apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini, yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk telah menyelisihi perkara pokok? Jawabannya yang kedua. Karena perpecahan yang lawannya adalah apa? Persatuan. Itu bagian daripada kebid'ahan. Syekh Abdullah Al-Bukhari menegaskan di dalam audionya, audio nasihat untuk asatidah, bahwa asal min usuli ahli sunnah al-ijtima', salah satu pokok pondasi akidah ahli sunnah adalah persatuan. Wa anna asal min usuli ahli ahwa at-tafarruq. Dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Berpecah. Jadi kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bid'ah. Jadi dalam poin ini saja, al-asatidah telah menyelisihi salah satu pokok akidah ahli sunnah. Bukan permasalahan cabang. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci, berbarok kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahli bid'ah. Keluar dari ahli sunnah. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok ahli sunnah? Kedua, yang dilakukan oleh asatidz adalah mengajak pengikutnya, mendidik salafiyin untuk berloyal kepada perpecahan yang mereka sebutkan, setia dan mendukung, bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwakan, serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajakan, seruan dan doktrin asatidah untuk berpecah dan menyikapi saudara. Ini yang kedua. Mengajak kepada al-wala wal bara. Menanamkan prinsip al-wala wal bara. Wala atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin asatidah, yaitu berpecah, bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan atau teman-teman pengurus atau mudarris, mudarrisah salafiyin yang belum bisa menerima ajakan asatidah untuk berpecah. Sebagaimana disaksikan oleh salafiyin di seluruh Indonesia dan telah disaksikan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwah, dua perkara ini yang dilakukan oleh asatidah jumhur. Asy-Syaikh Arafat, Asy-Syaikh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, dalam salah satu nasihatnya, ada ini enggak, katanya enggak, supaya enggak megang gini. Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan, masih berbicara tentang apa itu hizbiyah. Supaya kita mengerti ini, supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita. Dan agar asal kita mendengarkan kembali nasihat ini dengan penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asatidah menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan. Jazakumullah khairan. Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan, ketika menilai pernyataan Asy'ab, menilai secara langsung kondisi asatidah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini, beliau Syekh Arafat adalah seseorang atau salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti fitnah yang terjadi di Indonesia sejak awal munculnya. Dan boleh dikata beliau termasuk orang yang, salah satu orang yang paling tahu. Kenapa? Karena Syekh Arafat telah menerima, atau dengan kata lain, asatidah telah melakukan kontak hubungan dengan Syekh Arafat sebelum Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di Ma'had, tidak sempat, bahkan tidak terbayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi. Asatidzah telah ada kontak dengan Syekh Arab dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, asatidzah mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arabah. Bundel data tersebut diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara seksama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidzah pada daurah Al-Muzani yang pertama. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah Muzani yang pertama. Beliau mengatakan, "In lam takun hadhihi hizbiyyah, fala adri ma hiya hizbiyyah." Kalau yang dilakukan oleh al-asatidzah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyyah. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan, wahia, yani fitnatul asatidzah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidzah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musaffifah, pengikut Muhammad bin Hadi, persis. Jadi di sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidzah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsat Al-Jazari menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidzah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, "Tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidzah fil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assub مثل طريقة الإخوان المسلمين." Manhaj, metode asatidzah, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidzah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wahia adharru ala salafiyah minal haddadi. Dan metode tariqah al-asatidzah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-haddadi. Jadi, kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan, karena kita menyebutkan
0: bahwa manhaj asatidzah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidzah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Taib. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidzah ini sama persis seperti tariqah kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Al-Syekh Abbas Al-Jonah di waktu yang berbeda dari Syekh Arabat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan wa fitnatul asatidah hiya fitnatul ajdadiyah. Tariqatul asatidah, kata beliau, ana ulangi, tariqatul asatidah hiya tariqatul ajdadiyah. Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-haddadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Al-Syekh Arafat melanjutkan, Iqra'ul Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seputar makna al-hizbiyah ini tadi. Al-hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arafat, al-hizbiyah hiya al-wala'u wal-bara'u ala qaulin au ala shakhsin au ala madhhabin fayamtahinun nas laysa bi kitabillah wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salaf yamtahinuhum bi qaul. Kata beliau, al-hizbiyah adalah al-wala wal-bara, semangat loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip, fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu. Kemudian al-bara', benci, antipati, bermusuhan, berpisah. Itu arti al-bara' terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau mazhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan ataukah bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal ba'. Wa yaqtahidun nas dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh al-asatidzah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih ini? Telah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari dalam audionya.
1: audio nasihat untuk asatidah yang sangat disayangkan. Hingga hari ini asatidah tidak menghormatinya, apalagi mau mengamalkannya dan menerapkan. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu, dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecah. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini, asal tidak tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam data-data asatidah dan pola penulisannya itu terdapat upaya at-tikrar, pengulangan-pengulangan, yang ini menunjukkan adanya upaya at-tafkhim dan at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan membikinnya seram. Asatidah sudah menempuh pola ini dalam surat data kepada ulama pun masih menggunakan pola tafhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membikin seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tafhim dan tahwil yang dilakukan asatidah secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal bara, hizbiyah yang diterapkan oleh al-Asadiyah. Al-Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah al-Imam al-Muzani. Coba tuh perhatikan ini, pola wala wal bara hizbiyah. Sekedar ikut mengeser, membagikan iklan pengumuman daurah al-Imam al-Muzani yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajul Azhar Jember, datang kepadanya masyayikh ahli sunnah. Bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan salafi yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara' hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam, atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar, karena dia menghadiri daurah al-imam al-muzani. Ya subhanallah. Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidah dalam perpecahan. Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan asatidz. Bagaimana sikap penyikapan terhadap mahad minhajul adzar secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslim. Seperti cara-cara kelompok hizbiyah Ikhwanul Muslim. Maka nasihatkan kepada asatidah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin. Kemudian, ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, nah ulangi, pertengahan abad ketiga hingga awal-awal abad ke-4 Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah. Yaitu Al-Imam Al-Barbahari, nama beliau Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini nukil dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj. Qala rahimahullah, wahdhar sigar al-muhdathat, waspadalah anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil ya. Bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sighara al-bid'ati ta'udu hatta tasira kibar. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatin fi hadhihi al-ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yusbihul haqqa. Dahulu pada awalnya bid'ah besar itu tadi awalnya kecil, sederhana, ringan. Yusbihul haqqa. Sampai karena kecilnya atau sederhananya dia menyerupai al-haq, menyerupai sebuah kebenaran. Faqtarra bidzalika man dakhala biha, maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi, bid'ah yang sederhana ini tadi, penyimpangan atau penyelisihan yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yusbihul haqqa, menyerupai seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Thumma lam yastati' al-makhraj minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu? Hawa nafsu. Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur. Ini. Hawa nafsu. Kenapa sudah kau enggak mampu keluar dari bid'ah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sangat, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbari melanjutkan, fa'abumat wa sarat dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah, bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu, dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang, karena ada prinsip al-wala wal-bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip, penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah, perhatikan, semoga Allah merahmatimu, perhatikan, semoga Allah merahmatimu, kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan, setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu, secara khusus. Berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang, bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut. Hatta nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah lah mana enggak tahu. Ya ini ada penjelasan awal namanya ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tandur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif, total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Kepada ulama. Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini, dalam fitnah kali ini, ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, loh kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah, hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan, min ahli zamanika khasatan, dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah, fala ta'jalan, jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut sedikit pun. Masuk maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa, bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak, berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudarris, bukan ikhwan biasa, menelpon, menghubungi beberapa asatidah. Dulu di awal fitnah, ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa Jember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah. Ini adalah urusan asatidah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudarris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. Masih ditanya, wa anta jazakallah khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhal ikhwah, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul hizbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama. Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut. Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau masyayikh yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidah? Adakah masyayikh dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidah? Adakah ulama dan masyayikh yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab. Barakallahu fikum, 4 tahun lalu.

karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Asal tidak memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasa yang ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Kurang lebih 3 bulan. Muncullah audio atau sautia Syekh Abdullah Al-Bukhari khusus dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidzah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harits, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun, langsung dikirim ke asatidzah melalui utusannya. Subhanallah, nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase. Bayanul Asatidah pada 7 Syawal yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari. Yang asli dari sautia atau audio Syekh Abdullah Bukhari tidak ditampakkan, baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan, baik dalam bentuk muhadharah daras, bahwa ya ikhwan, telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini, ana secara pribadi dan banyak daripada doa, tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas, terbuka, dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada. Nah, ada satu pun. Astagfirullah, duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Karena yang Syekh Arafat mengatakan inna takun hadhihi hizbiyyah, fala adri ma hiya hizbiyyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya dia tidak tergolong hizbiyyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan. Au ahadun minal ulama. Atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan, dan diserukan pada zamanmu itu. Fa'in asabta fi atharan anhum fatamassak bihi wala tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar 'alaihi syai'an. Fatanskupa binar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa?

ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin Asadillah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lo para muqallid, para pengikut asatidah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidah dan mencapakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala tahtar alaih syai'an fatasquta finnar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'u al-'adzaab wa taqatta'at bihim al-asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua bi'idznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafi itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain. Wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri. Di Sangatta. Resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya. Bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh, Ustaz Syukri, dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masya sudah hampir pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya. Untuk kamu datang. Kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab. Sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent dia. Sampai daurul muzani kedua. Subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal. Termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had. Dari tidak punya pondok sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapi? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum, mizan dan neraca amwala wal baro ala asatidzah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'had bin Najib Atar Jember, daurah masyayikh ahlis sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan, nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci. Bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah shaum yang dikenal dengan Saum Ashura, di mana Saum Ashura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 Muharram, sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10, serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari, 9, 10 dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan, dilakukan atas dasar niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda Kota Palembang dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat. Bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan ini dalam sholat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam dalam 5 waktu sholat, dikumandangkan persaksian kita dengan dua kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat itu dua kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. Dua kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari dua kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi. Bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dia saksikan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi atas sebuah kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar tahu, benar-benar berilmu tentang perkara yang dia bersaksikan. Sehingga seorang yang bersaksi tentang suatu perkara tetapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asyhadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti, kenapa? Dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadari. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah? Dari mana kita mengenalnya? Apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan? Tidak lain, literatur terbaik adalah Kitabullah, Al-Qur'an. Yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini? sosok yang bernama Muhammad yang diutus kepada umat manusia. Siapa dia? Apa kedudukannya? Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, yakni dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita petik dari ayat dalam surat Ali Imran ini, bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia besar. Karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang utusannya? Yatlu alaihim ayatihi. Dia, rasul tersebut, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepadanya. Membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut kita ini, dari atas, dari langit-langit, dari ujung alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zai. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu, Nabi mengatakan, "Man arada an yaqra'al Qur'an habban tariyan kama unzil falyaqra qira'ata ibni ummi at," yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan cara bacaan yang masih segar seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran. Berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun temurun sampai hari ini. Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba, mengikuti, meneladani, bukan hasil karya kita, bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah. Bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah, ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril. Nabi pun belajar, diajarkan oleh Jibril, dan pada setiap bulan Ramadan dimurojaah, dievaluasi, diulang. Nah, sampai ketika suatu saat Nabi karena senangnya mendengar ayat Al-Qur'an, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu, karena senangnya Nabi. Sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahy. Jangan kamu terburu-buru wahai Nabi untuk membaca Al-Qur'an sebelum tuntas, karena senangnya. Dalam ayat lain, la tuharrik lisanaka li ta'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu wahai Muhammad. Nabi pun diajari oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi, yaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat, 23 tahun lengkap 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakki, dan rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan dia, rasul utusan ini, mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, Alkitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum, dan dia Muhammad yu'allim, yu'allimu ta'liman, mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga, yu'allimu, mengajarkan. Yu'allimu ta'lim, seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang. Mengajarkan kepada umat. Itu ta'lim. Dari asal kata, allama yu'allimu, mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca. Menyampaikan Al-Quran secara redaksi-redaksinya. Itu salah satunya. Yang ketiga ini, mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Wal-Hikmah. Kata para ulama, kata para pakar tafsir, Al-Hikmah itu artinya As-Sunnah. Yakni kesimpulannya, mengajarkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Apa itu As-Sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan salat 5 waktu atau memerintahkan salat wa aqimis salata, dan hendaknya engkau menegakkan salat. Dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan sholat di dalam Al-Quran. Tetapi kita sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di mana ada di Al-Quran bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram? Di surat apa adanya? Enggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai sholat, Subhanallah. Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan, Alhamdulillah. Jawabannya, karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat, tidak 5 rakaat? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Enggak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, gak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah tahunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Enggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan enggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah dan yang lainnya di Ka'bah. Enggak sah karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji naik haji. Hah? Di Arafah, bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdal kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Ya. Kalau Muzdalifah masuk, Mina masuk. Kenapa enggak wukuf di Ka'bah sekalian? Enggak bisa. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, melalui hikmahnya, bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9, bukan 10 Dzulhijjah, bukan 8 Dzulhijjah. Berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Baik dalam urusan ibadah atau cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara keimanan. Dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ini tugasnya Nabi. Berarti kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus. Cari cara-cara lain, cari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qur'annya Rasulullah, karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, mengerti agama, belajarlah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin, dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya adalah Allah berfirman, Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasul-Nya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, ya tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat. Jangan. Loh, ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya tapi ini kan budaya. Nih. Orang yang beriman, yang semoga Allah takdirkan kita dan semua yang hadir ini dan seluruh saudara kita sebagai umat yang beriman. Tidak sepantasnya, kata Allah, wa ma kana li mu'min wala mu'minah. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih ada saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah mengenalkan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah memulai ayat ini dengan sumpah, menunjukkan perkara ini penting, serius. Dan demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman." Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah, sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. Jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusan aturan. Ini, wahai saudara Muslim. Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? Jam berapa? 19.21. 22. Berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuat aku. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berkuasa memiliki hal itu sendiri. Wala darrat, dan aku juga tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka, apa saja bentuknya darrat itu. malapetaka itu, kejelekan itu, bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massaniya su, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di qaumi yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di qaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud. Pada hari itu, saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku. Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi. Melebihi Rasul. Berbahayanya akidah. Berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui. Dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah. Dan pecah gigi gerahamnya. Nabi gak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa. Tidak memiliki kekebalan, kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. Dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah. Bersama itu di perang Uhud. Bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri. Bukan. Perang. Membela Islam. Tembus itu anak panah. Dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majlis kita ini. Dan kita...
2: Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita, barakallahu fikum, kajian kitab Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Naam, وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى

Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahallahu ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi. Kemudian beliau hafizahallahu ta'ala menyatakan, walihadal istimdadi atharuhul azimatu wa thamaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari al-manhaj as-salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, athar dari manhaj yang sangat, manhaj ini manhajus salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung, tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil islami wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahlu sunnah wal jamaah secara khusus. Secara khusus untuk ahlu sunnah wal jamaah, secara umum untuk kaum muslimin. Wasa'u'riju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib. Dari sumber ini, sumber al-manhaj as-salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka al-manhaj as-salafi memiliki sekian banyak kebaikan, kebaikan ukhrawi ya maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah as-salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar.

Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat, di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wa dalail ala sidqi hadzal manhaj as-salafir rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani, wa annahu huwal islamul haq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah, didirikan di atas bimbingan para sahabah, maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis, dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdul Ibn Salfiq Al-Ghafiri hafizahullahu ta'ala, jadi seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi barakallahu fikum itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulul Imamul Hafidhu Qawwamu Sunnah Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Hafidh Qawwamu Sunnah, Imam Al-Hafidh sang penegak sunnah Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindad ahli sunnah wal hadis wa tariqahum wa manhajahum wa ma asmara dhalika fihim wa mubayyinan al-farq baina istindad ahli sunnah wa istindad ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu Al-Imam Abu Al-Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadis, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan ahlus sunnah, landasan dari ajaran ahlus sunnah as-salafiyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum alal haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fi ad-diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar wajadtahum fi bab al-i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin
yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Kata al-Imam Abul Qasim Ismail Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadis itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubim, kal engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka, dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang. Dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya, di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlu sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah, berada di atas satu pola, wa namtin wahidin, di atas satu sistem yang sama, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha, mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok, ya, tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya, berbeda zamannya, berbeda tempat tinggalnya, berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid, dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di antara mereka. Wa la tafarruqan fi syai'in ma, dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Pun, kenapa? Karena muncul wa in qalla, kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Walaupun sedikit perbedaan tersebut, enggak terjadi, enggak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Ballau jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu an salafihim, dan mereka nukilkan dari
pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadtaka annahu ja'a min qalbin wahid. Engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wajara ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadha. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Lalu, apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini? Lebih jelas daripada ini? Nah, semuanya gak ada perselisihan. Dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Qur'an. Tidak merenungi isi, muatan materi dari Al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Qur'an itu muncul dari selain Allah. Mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri, akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyatakan, memberitakan berita, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasannya agamanya itu tidak akan saling apa? Berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan. Maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, la tiraba lahu. Kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Quran dan melarang untuk berpaling dari Al-Quran dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafad-lafadnya yang benar-benar sangat mendalam, di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar,
bahwa ayat Al-Quran itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, la ikhtilafa fihi wala idtirab, tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan, wala ta'arud, dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid, karena memang Al-Quran ini muncul, Al-Quran ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah, hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin, Al-Quran ini hak, Al-Quran ini benar, berasal dari zat al-haq, zat yang benar, yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna Al-Quran, ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka, ada sumbatan di hati mereka, ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Summa qala walau kana min indi ghairillah, kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan, walau kana min indi ghairillah, andaikan memang benar Al-Quran ini berasal dari selain Allah, ataupun hadis itu datang dari selain Allah, bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ay lau kana mufta'ilan mukhtaliqan, andaikan Al-Quran dan sunnah itu mufta'ilan, dibuat-buat, mukhtalikan, direkayasa, kama yakuluhu man yakulu min jahalatil musyrikin wal munafikin fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu, yakin bahwasannya Al-Quran ini bukan datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka yakin bahwasannya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak pernah, gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya, dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak, ay idtiraban wa tabadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati idtirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah, ini loh, wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasulnya dan para sahabatnya, adalah jalan yang lurus, jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadha salimun min al-ikhtilaf, agama ini, syariat ini, Al-Quran wa sunnah ini, al-manhajus salafi ini, kata beliau, salimun minal ikhtilaf, selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan, dan akan melahirkan yang namanya i'tilaf, melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis, karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala, gak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah, karena memang apa? Karena memang syariat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran 'anil rasikhina fil ilm, haitsu qalu, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min indi rabbina, ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan, fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat, hunna ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat, al-ayah,
Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Naam, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkam wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihada raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadaw. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah. Sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw. Walladzina fi kulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas, dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihada madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaa'iqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaa'iqin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan. Tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumakninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah Abul Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah jalla wa ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadharta ila ahlil ahwa'i wal bid'i ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zaigh, penyakit, penyimpangan, ra'aitahum mutafarriqin, kau akan mendapati mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad ibnu Hadi berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum.
Ra'aita mutafarriqina mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berbeda, berselisih. Syi'an, berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. Yubaddi'u ba'duhum ba'dan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kau akan mendapati mereka semuanya, seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu', ya, cekcok, tabaghud, saling benci, wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum wa lamma tattafiqu kalimatuhum, habis umur mereka. Tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau di antara buah dari Al-Qur'an dan Sunnah, buah dari al-manhajus salafi, dan salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara al-mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dibangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustadz, pendapat asatidzah jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah, dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ahlus Sunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini, memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya, kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya, dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal soleh kita, membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma amin. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidzah jumhur dalam garis bahaya hizbiyah. Kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini. Kajian ini dengan tema yang telah disebutkan, yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya, agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke pondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah kukungan taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidz jumhur, agar meninggalkan cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan. Menasihati asatidz jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salafiyin kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asatidz bertobat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidz jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah, mendidik salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik salafiyin untuk memposisikan asatidz pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat salafiyin tidak peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para mukallidnya untuk berta'assuf. Dan yang ketiga, nasihat untuk para mukallid, para pengikut asatidz dengan dasar taklid, untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini, cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah, cara-cara yang dilakukan oleh asatidz dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah, tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Ayuhal ikhwah, kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara
1: Al-Hizbiyah dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya. Perlu diketahui secara global, nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-Hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara ad-dayyiq ala amrin ghairi kitabillahi wa rasulihi. Min al-aqwal atau al-af'al atau al-ashkhas atau al-madahib. Bahwa al-wala wal-hizbiyah adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, berkawan dan bermusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berupa individu atau berupa ra'yu tertentu atau perbuatan tertentu atau mazhab tertentu atau kedaerahan, kesukuan dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu mazhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena mazhab, bukan karena Al-Qur'an was Sunnah. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu. Barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya. Yang tidak, maka dia adalah musuh saya, saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, kedaerahan tertentu, tidak peduli semua tadi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak peduli semua itu, walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj As-Salaf. Tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting, itulah prinsip al-wala wal-bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar salah satu penjelasan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini. Apa definisi al-hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan ahlul bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma dzakarahu syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la bud an yukhalifa aslan sunniyan aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida' sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah. Pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang diponis sebagai mubtadi' jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisih salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam, hadza zahir. Ya, ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bid'ah, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas, kata saya. Karena kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar. Masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalitul mar'u fi mas'alatil juz'iyyah laysa min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat pondasi dasar akidah. Laisa min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Cabang. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang, ya'qidu ulwiyatul wala, ya'qidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha, tetapi dia orang tadi mengikat prinsip al-wala dan al-bara di atas permasalahan cabang dan mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya, dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan yang menyelisihi akidah atau menyelisihi syariat, menyelisihi dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada awfahuna yulhaku bi ahlil bidah. Maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bidah. Wayakhruju minas sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li'annahu abada al-wala'a wal-bara'a fima la yajuzu abdul wala'i wal-bara'i alihi. Karena orang tersebut mengikat sikap al-wala' dan al-bara' dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau dilakukan atau diikat adanya al-wala wal bara. Ini contoh hizbiyah yang dengannya pelaku tadi digolongkan, kata Syekh, sebagai ahlul bidah dan keluar dari ahli sunnah. Perlu waspada. Sekarang kita kembali, apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini, yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk telah menyelisihi perkara pokok? Jawabannya yang kedua. Karena perpecahan yang lawannya adalah apa? Persatuan. Itu bagian daripada kebid'ahan. Syekh Abdullah Al-Bukhari menegaskan di dalam audionya, audio nasihat untuk asatidah, bahwa asal min usuli ahli sunnah al-ijtima', salah satu pokok pondasi akidah ahli sunnah adalah persatuan. Wa anna asl min usuli ahli ahwa at-tafarruq. Dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Berpecah. Jadi kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bidah. Jadi dalam poin ini saja,
2: Al-Asatidah telah menyelisihi salah satu pokok akidah Ahlussunnah. Bukan permasalahan cabang. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci, berbarok kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahlul bid'ah. Keluar dari ahlus sunnah. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok ahlus sunnah? Kedua, yang dilakukan oleh Asadidah adalah mengajak pengikutnya, mendidik salafiyin untuk berloyal kepada perpecahan yang mereka sebutkan, setia dan mendukung, bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwakan, serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajakan, seruan dan

0: bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan, atau teman-teman pengurus, atau mudarris, mudarrisah salafiyin yang belum bisa menerima ajakan asatidzah untuk berpecah. Sebagaimana disaksikan oleh salafiyin di seluruh Indonesia dan telah disaksikan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwan, dua perkara ini yang dilakukan oleh asatidzah jumhur. Al-Syeikh Arafat, Al-Syeikh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, dalam salah satu nasihatnya,
1: ada ini enggak, katanya enggak supaya enggak megang gini.
0: Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan, masih berbicara tentang apa itu hizbiyah. Supaya kita mengerti ini, supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita. Dan agar asal kita mendengarkan kembali nasihat ini dengan penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asatidzah menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan.
1: Jazakumullah khairan.
0: Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan, ketika menilai pernyataan asab, menilai secara langsung kondisi asatidzah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini, beliau, Syekh Arafat, adalah seseorang atau salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti fitnah yang terjadi di Indonesia sejak awal munculnya. Dan boleh dikata beliau termasuk orang yang, salah satu orang yang paling tahu. Kenapa? Karena Syekh Arafat telah menerima, atau dengan kata lain, asatidzah telah melakukan kontak hubungan dengan Syekh Arafat sebelum Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di Ma'had, tidak sempat, bahkan tidak kebayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi. Asatidzah telah ada kontak dengan Syekh Arafat dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, asatidzah mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arafat.

data tersebut. Diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara seksama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidzah. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah Al-Muzani yang pertama. Beliau mengatakan, "In lam takun hadhihi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah." Kalau yang dilakukan oleh al-asatidzah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan, wahia, yani fitnatul asatidah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musaffifah, pengikut Muhammad bin Hadi, persis. Dari sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidzah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsan Al-Jazairi menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidzah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, "Tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidzah bil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assub مثل طريقة الإخوان المسلمين." Manhaj, metode asatidzah, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidzah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wahia adharu ala salafiyah minal haddadi. Dan metode tariqah al-asatidzah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-haddadi. Jadi, kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan, karena kita menyebutkan bahwa manhaj asatidzah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidzah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Hadi. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidzah ini sama persis seperti tariqah kelompok al-ikhwanul muslimin. Al-Syekh Abbas Al-Jonah di
waktu yang berbeda dari Syekh Arafat dan Syekh Abdul Ghani. Dengan tegas mengatakan, wa fitnatul asatidah hiya fitnatul ajdadiyah. Tariqatul asatidah, kata beliau, nah ulangi, tariqatul asatidah hiya tariqatul ajdadiyah. Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini, persis dengan caranya al-ajdadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Syekh Arafat melanjutkan, Iqra'ul kalam Syekh Islam Ibn Taimiyah. Silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah seputar makna Al-Hizbiyah ini tadi. Al-Hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arafat, Al-Hizbiyah hiya al-wala'u wal-bara'u ala qawlin au ala syakhsin au ala madhabin fayamtahinun nas laysa bikitabillah wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salaf yamtahinuhum biqaul. Kata beliau, Al-Hizbiyah adalah al-wala wal-bara, semangat loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip, fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu, kemudian al-bara', benci, antipati, bermusuhan, berpisah. Itu arti al-bara' terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau mazhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan ataukah bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal ba. Wa yaqtahinun nas, dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh al-asatidah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih ini? Telah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari dalam audionya. Audio nasihat untuk asatidah yang sangat disayangkan. Hingga hari ini asatidah tidak menghormatinya, apalagi mau mengamalkannya dan menerapkannya. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu,
Dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecahan. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini, asatidah tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam data-data asatidah dan pola penulisannya itu terdapat upaya at-tikrar, pengulangan-pengulangan, yang ini menunjukkan adanya upaya at-tafkhim dan at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan membikinnya seram. Asatidah sudah menempuh pola ini dalam surat data kepada ulama pun masih menggunakan pola tafkhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membuat seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Syekh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tertib dan takwil yang dilakukan asatidah secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal-bara, hizbiyah yang diterapkan oleh al-Asatidah. Al-Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah al-imam al-muzani. Coba tuh perhatikan ini, pola wala wal barah hizbiyah. Sekadar ikut mengeser, membagikan iklan pengumuman daurah al-imam al-muzani yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajul Azhar Jember, datang kepadanya masyayikh ahli sunnah. Bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan salafi yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari, fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam atau
dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar karena dia menghadiri daurah al-imam al-muzani. Ya subhanallah. Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidzah dalam perpecahan. Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan asatidzah. Bagaimana sikap penyikapan terhadap mahad minhajul adzhar secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslim, seperti cara-cara kelompok hizbiyah ikhwanil muslim. Maka nasihatkan kepada asatidzah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin. Kemudian, ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, nah ulangi, pertengahan abad ketiga hingga awal-awal abad keempat Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari, nama beliau Al-Hasan bin Ali, Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini dinukil, dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah, penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj. Qala rahimahullah, wahdhar sighar al-muhdathat, waspadalah anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil dia, bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sighar al-bid'ah ta'udu hatta tasira kibar. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar.
Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatin fi hadhil ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yushbihu al-haqqa. Dahulu pada awalnya bid'ah besar itu tadi awalnya kecil, sederhana, ringan. Yushbihu al-haqqa. Sampai karena kecilnya atau sederhananya dia menyerupai al-haq. Menyerupai sebuah kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi. Bid'ah yang sederhana ini tadi. Penyimpangan atau penyelisihan yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yushbihul haqqa, menyerupai seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Tsumma lam yastati' al-makhraja minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Gak mampu dia. Kenapa gak mampu? Hawa nafsu. Kenapa gak mampu keluar? Gengsi. Kenapa gak mampu? Sudah terlanjur. Ini. Hawa nafsu. Kenapa sudah kau gak mampu keluar dari bid'ah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sama. Permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan. Fa'abumat wa qarat dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar. Dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah. Bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini, yang sudah besar-besar itu, dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga, dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang. Karena ada prinsip al-wala wal-bara yang diterapkan di situ. Ada hawa nafsu. Dia akhirnya menjadi perkara prinsip. Penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan. Setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang.
bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut. Hatta nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah alam mana anda tahu. Ya ini ada penjelasan awal namanya ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tandur, kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif, total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Kepada ulama. Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini dalam fitnah kali ini ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, lu kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah, hendaknya anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan, min ahli zamanika khosotan, dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah, fala ta'jalan, jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut sedikit pun. Masuk maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal,
Berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa, bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak, berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudaris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidah. Dulu di awal fitnah, ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa Jember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan ini. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah ini. Ini adalah urusan asatidah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudaris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. Masih ditanya, wa anta jazakallah khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhal ikhwah, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul izbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama. Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut. Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau majaih yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidah? Adakah majaih dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidah? Adakah ulama dan majaih yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab. Barakallahu fikum, 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidah berpecah.
tidak membenarkan. Memerintahkan untuk bersatu. Astagfirullah, tidak mau bersatu. Astagfirullah, menentang wasiat ulama. Karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Astagfirullah, memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasiat ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Kurang lebih 3 bulan. Muncullah audio atau sautiah Syekh Abdullah Bukhari khusus. Dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidzah. Tidak melalui Jember. Tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun. Langsung dikirim ke asatidzah melalui utusannya. Subhanallah, nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase. Bayanul Asatidah pada 7 Syawal. Yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari. Yang asli dari sautia atau audio Syekh Abdullah Bukhari tidak ditampakkan, baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan, baik dalam bentuk muhadarah, daras, bahwa ya ikhwan, telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini, anak secara pribadi dan banyak daripada doa, tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas, terbuka, dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada. Nah, ada satu pun. Astagfirullah, duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Karena yang Syekh Arafat mengatakan illa takun hadhihi hizbiyyah, fala adri ma hiya hizbiyyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya dia tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan, "Au ahadun minal ulama, atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan dan diserukan pada zaman itu. Fa in asabta fi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li syai'in." Kalau kamu mendapati adanya fatwa, penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar alaihi syai'an. Fatansquta binnar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama,
sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan, adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lu para muqallid, para pengikut asatidzah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencampakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala tahtar alaih syai'an fatasfuqa dinar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu, sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidzah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul 'adzaab wa taqatta'at bihimul asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua di Bidai Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain, wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri disangata. Resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga, dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya. Bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh Ustaz Syukri dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari. Atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masnya sudah hampir pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya. Untuk kamu datang. Kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab, sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent dia. Sampai daurul muzani kedua, subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok, sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka, bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapi? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum. Mizan dan neraca. Amwala wal baro ala asatidah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'ad bin Najul Atar Jember. Daurah masyayikh ahdis sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa, dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
1: wa sallam. Ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan as-sunnah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha, li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Nah, dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahallahu ta'ala adalah al-wifaq wal-i'tilaf, keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, naam, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadis-hadis Rasul salawatu rabbi wasalamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf, kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari al-imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Quran itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian beliau al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Nah, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil, orang-orang yang memprioritaskan persatuan. Adalah orang-orang yang akil,

مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang Muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang Al-Mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakop Al-Mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlul Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah As-Salafi. Yang dicari adalah dakwah As-Salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim As-Salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus Salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu As-Salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada dimanapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ha'ula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid. Tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Kulubum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan, mereka menjadi soru qaumul la ya'qil, soru qaumul la ya'qilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata al-imam, Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, awama sami'ta hadha? Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, menyampaikan nasihat kepada kita semuanya. Sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini, bahwasannya al-furqah, simati ahlil bid'ah wal-furqah at-tafarruq. Ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wa tafarruq, diingatkan oleh beliau. Di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan, saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashhaba Abi Ali Al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim, wa ashhabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula sama-sama punggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain. Pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'duhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain. Membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal. Prinsip kelompok

0: saat menyimpang Mu'tazilah, sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum, demikian pula pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka, orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarru ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nam yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata al-imam Abu Inam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, wa kadzalikal khawariju war-rawafidu fima bainahum wa sa'ir mubtadi'ati bima thabatihim, demikian pula kaum khawarij, kaum syiah ar-rafidah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya, 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya, bima tsabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-mu'tazilah, saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya, tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain, saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok kepada satu sama lain. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa hal 'alal batili dalilun adharu min hadza? Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan, dan inilah, ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini. Tidak mengikuti derap dan langkah mereka. Mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa? Tidak bima sabatihim. Tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhaw bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari, ta'alaw ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama, ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil untuk kemudian apa? saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas i'tikad yang sama, di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian, kembalilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para wurathul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris nabi, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian, barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah, agar kita tidak apa? Tidak bimatsabatihim, tidak semisal dengan keadaan mereka, keadaannya kaum Mu'tazilah, keadaannya kaum Khawarij, keadaannya kaum Al-Qadariyah, keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu 'ala manhajil haqq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak, di atas sunnah, di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladhina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang, kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah, karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka, satu sama lain. Tazawur, tahadau, ya, saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek, tidak mau menjawab. Nah, padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasanya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsah Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, "Al-an ana as'alukum." Naam, Al-Akh Luqman. Al-Akh Luqman hadza. Yaitu Ustadzuna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi aw mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwa dia bagian dari al-bid'ah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh di dalam apa? Prinsip al-bid'ah dan al-batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah. Barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-dina min al-kitabi was-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadith, para ulama ahlul hadith dan para pengikut mereka. Ahlul hadith, ahlus sunnah, para orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah Jalla wa'ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-dina minal kitabi was-sunnah. Bahwasannya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhaduddin minal kitabi wassunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq, kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadhu ad-dina minal ma'kulat wal-ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'kulat, dari akal-akal mereka, pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal ara. Naam. Dan ra'yu-ra'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ra'yu, bukan Al-Qur'an dan sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti, bukan dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. فَأَرَثَهُمُ الْإِفْتِرَقْ وَلِيْخْتِلَافِ. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ra'yu-ra'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata Al-Imam Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, fa'awrathahumul iftiraq wal-ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan, ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal-iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wal bid'atu makrunatun bil furqah, kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Yang namanya kebid'ahan itu, naam, karena bid'ah sumbernya adalah ra'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Ya. Sumbernya adalah ra'yu, al bid'ah sumbernya adalah ra'yu, para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal. Yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi. Yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan. Itu pasti. Kenapa? Karena ra'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ra'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ra'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ra'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ra'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ra'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ra'yu pemimpin mereka masing-masing, terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah, makrunatun bil furqah, kama anna sunnata makrunatun bil jamaah, sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jamaah, selalu beriringan, berjalan, berdampingan, dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jama'ah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum, kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami, menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah, enggak. Mauqifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai memahami terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya, karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya. Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi. Ya. Dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Ustadzuna Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian. Dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Mengajak untuk bersatu. Ustaz Abdul Harith. Ustaz Abu Jundi. Ya. Ustaz Harisman. Abu Uthman. Ya. Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan. Saudara beliau mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustaz Abu Muhammad Musa. Berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh, mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah. Nah, justru mereka apa? Abau. Berpaling. Dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha? Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlu sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur. Dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tidak. Tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bidah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah, di atas namakan bagian dari dakwah, di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur. Wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur. Siapa ya ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Famata tarakan nasu ba'dama amarahum Allah bih waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha." Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya, kata beliau, ba'dama amarahum Allah, sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha, maka muncullah Berikutnya, efek dan konsekuensinya, al-adawah wal-baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku. Ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wat-ta'akhi. Naam, kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad Ibn Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allam dari al-allamah Rabi' Ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azzani Allahu ayyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum, wa hafidhakumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah.
1: Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah ta'ala kembali melanjutkan kajian kita. Barakallahu fikum. Kajian kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi. Naam. Wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullahu wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama us-sunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari Al-Manhaj As-Salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari Al-Manhaj As-Salafi. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menyatakan walihadal istimdadi atharuhul azimatu wasamaruhu al-jalilah والتي لا تعد ولا تحصى من الخير العميم. Dari sumber ini, yaitu sumber dari Al-Manhaj As-Salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, athar dari manhaj yang sangat, manhaj ini manhaj as-salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa min al-khairil 'amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung. Tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil islami wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahli sunnah wal jama'ah secara khusus. secara khusus untuk ahlu sunnah wal jamaah, secara umum untuk kaum muslimin. Wasa'u riju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia, buah yang sangat mulia, buah yang sangat mulia, buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib, dari sumber ini, sumber Al-Manhaj As-Salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka Al-Manhaj As-Salafi memiliki sekian banyak kebaikan, kebaikan ukhrawi ya maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan Ahlus Sunnah As-Salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari Al-Manhaj As-Salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari Al-Manhaj As-Salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat, di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wad-dalail ala sidqi hadzal manhajis salafir rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani, wa annahu huwal islamul haq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh Al-Manhaj As-Salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah Al-Wifaq Wal-Iktilaf. Buah pertama dari Al-Manhaj As-Salafi barakallahu fikum adalah Al-Wifaq Wal-Iktilaf. Al-wifaq wal-iktilaf, munculnya keselarasan dan iktilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena Al-Manhaj As-Salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Didirikan di atas bimbingan para sahabah. Maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis, dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala. Jadi, seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi, barakallahu fikum, itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa taala. Yaqulul Imamul Hafiz Qawwamus Sunnah Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Hafiz qawwamus sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindada ahli sunnati wal hadith wa tariqahum wa manhajahum wa ma asmara dhalika fihim wa mubayyinan al-farq baina istindadi ahli sunnati wa istindadi ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari Al-Manhaj As-Salafi, pijakan ajaran Ahlus Sunnah wal Hadith, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan Ahlus Sunnah, landasan dari ajaran Ahlus Sunnah As-Salafiyyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum alal haqq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata min awalihim ila akhirihim, qadimihim wa hadithihim, ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, wajadtahum fi babin i'tiqadi ala watiratin wahidatin, wa namtin wahidin, yajruna fihi ala tariqatin, la yahiduna anha, wala yamiluna fiha. Kata al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadis itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubihim, kalau engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang, dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya, di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlu sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah, berada di atas satu pola, wanamtin wahidin, di atas satu sistem yang sama, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha, mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok, ya, tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. engkau dapati Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu. Tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya. Berbeda zamannya. Berbeda tempat tinggalnya. Berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid. Dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tafarruqan fi syai'in ma. Dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Kenapa? Karena muncul. Wa in qalla, kata Al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Walaupun sedikit perbedaan tersebut, gak terjadi, gak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Ballau jama'ta jami'a ma jara ala al-sinatihim. Wa naqaluhu an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu an salafihim, dan mereka nukilkan dari pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid, engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wajar ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadha. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Lalu apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini, lebih jelas daripada ini? Nah, semuanya gak ada perselisihan dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, qaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Quran. Tidak merenungi isi, muatan materi dari Al-Quran. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Andaikan, duhai kiranya Al-Quran itu muncul dari selain Allah. Mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihissalatu wassalam bahwasannya Al-Quran itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri. Akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak. Saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya. Itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullahu ta'ala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun, ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menyatakan, memberitakan berita, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasanya agamanya itu tidak akan saling apa? Berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan, maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasul-Nya, la tiraba lahu. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Qur'an dan melarang untuk berpaling dari Al-Qur'an dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafaz-lafaznya yang benar-benar sangat mendalam, di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Qur'an itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, lakhtilafa fihi wala tirab. Tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan wala ta'arud dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid. Karena memang Al-Quran ini muncul. Al-Quran ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah. Hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin. Al-Quran ini haq. Al-Quran ini benar, berasal dari zat al-haq. Zat yang benar. Yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna Al-Qur'an ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka? Ada sumbatan di hati mereka. Ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Tsumma qala walau kana min 'indi ghairillah, kemudian Allah Jalla wa Ala menyatakan walau kana min 'indi ghairillah, andaikan memang benar Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah ataupun hadis itu datang dari selain Allah bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana mufta'ilan mukhtaliqan, andaikan Al-Qur'an dan sunnah itu mufta'ilan, dibuat-buat, mukhtalikan, direkayasa, kama yakuluhu man yakulu min jahalatil musyrikin wal munafikin fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu, yakin bahwasanya Al-Qur'an bukan datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan mereka yakin bahwasanya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak pernah, gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya, dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak. Ay iltiraban wa tabadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati yang iltirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah, ini loh. Wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasulnya dan para sahabatnya adalah jalan yang lurus, jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya.

melahirkan yang namanya ikhtilaf. Melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis. Karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala, gak ada ikhtilaf. Tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah. Karena memang apa? Karena memang syarat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran 'anil rasikhina fil ilm. Haitsu qalu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min indi rabbina, ketika Allah Jalla wa ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat. Hunna ayatun muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Al-ayah. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Nah, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkam wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihada raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadaw. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah, sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw walladzina fi qulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas, dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihada madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaighin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaighin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan, tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumaninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah Abu'l Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Jalla wa ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut Ahlus Sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang

dikembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Alim Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa'i wal bid'ah ra'aitahum mutafarriqin mukhtalifin aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zaig, penyakit, penyimpangan, ra'aita mutafarriqin, kau akan mendapat mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad ibnu Hadi berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aita mutafarriqin mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih, syi'an, berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Naam, tidak angka, naam, hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. Yubaddi'u ba'duhum ba'dan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kau akan mendapati mereka semuanya. Nah, seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu'. Ya, cekcok, tabaghud, saling benci, wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum wa lamma tattafiqu kalimatuhum. Habis umur mereka, tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahallahu taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau di antara buah dari Al-Qur'an dan Sunnah, buah dari al-manhajus salafi, dan salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara al-mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dibangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustaz, pendapat asatidzah, jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah, dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ahlus Sunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini, memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya, kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya, dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal soleh kita, membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma amin. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidzah jumhur dalam garis bahaya hizbiyah, kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini.
Kajian ini dengan tema yang telah disebutkan, yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya, agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke pondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah kukungan taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua. Sebagai nasihat buat jumhur, agar meninggalkan cara-cara yang baik yang telah dilakukan. Menasihati asad ilmu untuk sedang bertawad, bersifar atas berbagai hidangan, memecah belah sayyid, mengajak dan tidak berkutang, mengajak dan tidak berkutang jika bersama menjadi, agar saya tidak bertawad, berhenti dari keluarga dia, keluarga dia, di atas risi taklid, jauh dari dan jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan paham. Kegiatan yang jurus berbentuk dan meninggalkan arahan pola tarbiyah, tarbiyah. Mendita lagi atas panas melbulan. Mendita lagi untuk memposisi asa di tangan dan posisi yang berbeda. Sehingga membuat lagi tidak peduli dan benar. Membuat tingginya dan parutunya untuk berdaas khusus. Dan ketiga, untuk para pelidik, para pengikut asidah dengan dasar tradisi, mereka segera meninggal saat ini. Karena jauh dari kandungan surat dalam. Kalau caranya itu dalam kemajuan oleh satu kisipian. Cara-cara yang dilakukan asidah dan para pengikut adalah cara-cara satu kisipian tidak sedikit pun ada cara asidah. Ini adalah juga daripada silam Allah. Ini adalah mengerti hal ini sebenarnya. Bagaimana caranya? Bagaimana cara ahli sebenarnya dalam berdakwah, dalam menerbiah, mendidik, propagasikan? Itu kita di secara global nanti kita mengajarkan penjelasan ulama dan masyayikh. Nah, secara global namanya adalah Al-Bala, Al-Bala, Al-Diyik, Ala Amrin, Ghairi Darillah, Wa'udhi, Min Al-Awal, Au Al-Fa'al, Atau Al-Asmas, Atau Al-Malaik,

bahwa gue adalah manusia adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, perkawinan dan perusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sesuatu berupa biru atau berupa kayu tertentu atau perbuatan tertentu atau mazhab tertentu atau kegairahan kesukuan dan sebagainya. Pertamanya diberikan atas perkenaan kebenciannya juga demikian. Rahasia yang satu masa itu adalah teman saya kecintaan saya bersatu karena baik. Bukan kenapa harus. Atau saya mencintai si bulan, soal tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu, kerja penelitiannya dan sebagainya dapat orang ini, maka dia akan tahu saya, kecintaan saya, dia tidak, maka dia akan untuk saya mencintai, saya bertahankan. Atau, berpilu kenaikan tertentu, tidak peduli semua lagi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj dasar. Tidak peduli waktu semua itu mengandung kebenaran, maksiatan, penyimpangan, bid'ah yang ini itulah prinsip Al-Mula wal-Bab. Ayo balik tuan. Untuk kita datang dari kita ingin mendengar salah satu penjelasan agar Abdullah Ibn Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait masalah yang sedang atau yang kita bahas. Apa definisi dan hizbiyah datang seseorang kemudian dinilai sebagai seorang hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam diadakan dunia. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa min ajrahu dan islam rohi Allah wa ghaibuh. Dari antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan setelah beliau dari kalangan ulama, ana bunnas yarun ana al-ibda' la bud an yukhalifa aslan sunniyah aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibda' sikap dan perbuatan mengandalkan daya dan munculnya sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang adalah terbatas apabila dia menyelisih salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah. Kalau tidak menyelisih pondasinya, maka itu ada perbuatan bid'ah dan seorang saya datang sebagai ahli bid'ah. Sebagai orang mengira, menyimpang. Seorang yang menyimpang sebagai mujahid, jauh pada perbuatan bid'ah, apabila menyelisih salah satu perkara pondasi akidah di sunnah.

Sekali orang bilang hanya sebatas itu. Tapi ada orang, ya, itu jelas. Bukan tentang orang sebagai ahli bidang, ahli bisnis, ahli takwa. Yaitu bila menyelidiki salah satu fondasi perkara penting, perkara pokok, ahli sunnah. Jelas, terus. Ada contohnya, ilmu. Kemudian dia lanjutkan. Ya, Pak Amrul Akhaf. Masih ada satu perkara. Ibu wa banhu Bukhari dia ahli juziyah dari sami usul ahli sunnah. Karena kita terjadi kawan dia memiliki satu perkara bukan pokok satu perkara cabang bukan yang bersifat modal dasar hati dia sami usul ahli sunnah perkara itu tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah karena ini prinsipnya kenapa? Dahindahu tetapi orang tersebut memiliki dalam perkara yang ibu berwisa kepada yang ibu dia terima wali bahari aina tetapi dia orang ini mengikat prinsip al-wala dan al-bawa atas perasaan sebagainya mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dituliskan mengajak orang untuk ideologisnya dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka pada perkara atau permasalahan cabang yang diuntungkan dari milisi hasil. Jadi, bukan sekedar permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang yang mengajak orang lain untuk berlayar. Sekiranya, mendukung perkara-kara yang dia munculkan dari sini. Dalam milisi sendiri. Dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau itu tidak suka kepada perkara-kara tersebut. Kemudian dia mengambil. Kemudian dia mengambil. Ada orang guna itu. Maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagi yang ada ahlul bid'ah. Walau perlu dengan sunnah dan dengan itu keluar dari sunnah. Kenapa kata sunnah? Apa kata keluar dari ahlul bid'ah? Di mana yang itu ahlul bid'ah? Dan orang tersebut mengikut Al-Wala dan Al-Bara dalam perkara yang tak boleh diadakan atau dilakukan atau diingat adanya Al-Wala wal-Bara. Ini contoh di sini. Yang sebenarnya pelaku tadi digolongkan kafir sebagai Ahlul Bidah dan dua dari Ahsunah. Perlu sekarang, saya lagi apa yang dilakukan oleh Ahsari dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini. Yaitu agarkan seruan perpecahan dan permusuhan perpisahan yang saya yang penting tanyakan di sini apakah ajakan kepada perpecahan itu meneliti perkara dalam atau termasuk dalam meneliti perkara jawabannya kedua karena perpecahan yang awalnya dalam persatuan itu bagian daripada kelebihan. Adik Abdullah Bukhari mengatakan di dalam audio Abdul Nasihat Abdul Asyari bahwa Al-Fatihah Al-Sunnah dan Ijma'

0: Salah satu pokok fondasi akidah Ahlus Sunnah adalah persatuan. Ada asmiul husna di awal. Makanya salah satu pokok dalam Ahlus Sunnah adalah
1: tahu bahwa satuan itu ada salah satu pokok dakwah Ahlus Sunnah. Ciri Ahlus Sunnah adalah persatuan. Sementara ada baru perpecahan ada salah satu pondasi akidah Ahlus Sunnah. Jadi dalam ini saja ada saja telah menyelisih salah satu pokok akidah Ahlus Sunnah. Bukan masalah jarak. Ada yang berbeda. Cara seseorang ini tidak akan saja kemudian mengajak manusia untuk berbuat kemarin dan membenci berbuat kepada orang yang tidak dulunya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai bid'ah. Dua dari tadi. Lalu bagaimana dengan seorang atau komunitas yang telah menyelisih perkara pokok hadis sunnah? Kedua, yang dilakukan dengan saya adalah mengajak pelakunya mendidik sendiri untuk berloyal kepada pekerjaan yang mereka sunnah. Secara yang mendukung bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwakan. Serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajaran keseruan dan doktrin asal tidak untuk berpecah dari pecah sholat. Ini yang kedua. Mengajak kepada gula wal barok. Menanamkan prinsip gula wal barok. Bat atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin Asalida, yaitu berbeda bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutar hubungan kepada orang-orang yang akuan, pemalam pengurus, atau udah sudah bisa. Tapi yang belum bisa menerima ajakan Asalida untuk berbicara. Sebagaimana disaksikan oleh Nabi di seluruh Indonesia dan telah disaksikan oleh Abdul Lama. Ayo, buat dua perkara yang dilakukan oleh Asalida.
2: Aziz,
1: Dr. Robert, Jihad, dan Muhammad Ali. Dalam salah satu nasihat.
2: Ada yang katanya sedang mengambil.
1: Dalam salah satu kaya nasihat beliau. Beliau menyebutkan. Mati benar entah apa itu Indonesia. Sebagai teman ini. Sebagai jangkaan bagi hari sana. Itu yang terkira. Dan kita asal menegakkan kembali kesempatan yang kita satu dan beriman dan rasa takut kepada Allah setelah diri rasa sayang dan rahmat kepada sendiri kepada kita lagi kepada ukhuwah mereka kepada ta'limnya mereka agar kita tidak menjadi lagi untuk tidak terjadi persuhan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam kaki dan manhaj. Beliau menekan. Ketika menilai tentang azam, menilai secara langsung kondisi akidah serta pola metode manhaj mereka dalam fikih.

beliau Syekh Al-Baz adalah seseorang salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti cerita-cerita di Indonesia sejak awal hidupnya. Dan kita beliau orang satu kali tahu. Kenapa? Karena Syekh Al-Baz telah menerima atau dengan cara lain tidak telah melakukan kontak hubungan dengan Syekh Al-Baz sebelum Syekh Al-Baz menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Al-Baz. Ini bukan waktu itu nah. Tidak sempat. Bukan tidak berani bahwa rumah sakit akan sampai pada setikan apa yang kami pilih. Asal dia telah ada kontak dengan Syekh Al-Baz. Dan itu terbunyinya. Lebih dari itu, asal dia mengirim salah satu bundel data dari lima bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Al-Baz. Bundel yang tersebut. Di audio dan dibaca. Dibaca, dan ini, coba beliau. Terus mengikuti perkembangan di perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asal ini. Pada doa Muzadiyah pertama. Pada doa Muzadiyah pertama. Duduk langsung dengan juga di Majlis Madinah. Beberapa bulan setelah. Doa Muzadiyah yang pertama. Beliau mengatakan, ilang yang sudah di Hizbiya, pada di Mahdiya Hizbiya. Apa yang dilakukan oleh Al-Asa'ilah sekarang ini, dalam fitnah kali ini, tidak tergolong Hizbiya, maka aku jadi enggak mengerti apa itu Hizbiya. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan, wahia, yani fitnatul asatidah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musaffifah, pengikut Muhammad bin Hadi, persis. Dari sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsat Al-Jazair menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidah fil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assub mithlu tariqati ikhwanil muslimin. Manhaj, metode asatidah, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Hizbiyah.

هي أضر على السلفية من الحدادية. Dan metode tariqah al-asatidah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-hajjadiyah. Jadi, kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan, karena kita menyebutkan bahwa manhaj asatidah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Ali. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidah ini sama persis seperti tariqah kelompok al-Ikhwanul Muslim. Asy-Syaikh Abbas Al-Jonah di waktu yang berbeda dari Syekh Arafat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan wa fitnatul asatidah hiya fitnatul ajdadiyah. Tariqatul asatidah, kata beliau, ana ulangi, tariqatul asatidah hiya tariqatul ajdadiyah. Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-ajdadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Asy-Syaikh Arafat melanjutkan, Iqra'ul Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seputar makna al-hizbiyah ini tadi. Al-hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arafat, al-hizbiyah hiya al-wala'u wal-bara'u ala qawlin au ala syakhsin au ala madhhabin fayamtahinun nas ليس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف يمتحنهم بقول. Kata beliau, al-hizbiyah adalah al-wala wal-bara, semangat loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip, fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu, kemudian al-bara', benci, antipati, bermusuhan, berpisah. Itu arti al-bara' terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau madhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan atau tak bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal bara. Wa yaqtahidun nas dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi, orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah,
apa sebenarnya yang dilakukan oleh Al-Asatidzah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih ini? Setelah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam audionya, audio nasihat untuk Asatidzah yang sangat disayangkan hingga hari ini Asatidzah tidak menghormatinya, apalagi mau mengamalkannya dan menerapkan. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu, dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecahan. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini, Asa tidak tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam data-data Asatidzah dan pola penulisannya itu terdapat upaya at-tikrar, pengulangan-pengulangan, yang ini menunjukkan adanya upaya at-tafkhim dan at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan membikinnya seram. Asatidzah sudah menempuh pola ini dalam surat data kepada ulama pun masih menggunakan pola tafhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membikin seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Syekh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tafsir dan tahwil yang dilakukan Asatidzah secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal-bara, hizbiyah yang diterapkan oleh Al-Asatidzah. Al-Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah Al-Imam Al-Muzani. Coba tuh perhatikan ini, pola wala wal bara hizbiyah. Sekedar ikut mengeser, membagikan iklan pengumuman daurah Al-Imam Al-Muzani
yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajil Azhar Jember datang kepadanya masyayikh ahli sunnah. Bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan salafi yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari, fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam, atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar, karena dia menghadiri daurah al-imam al-muzan. Ya subhanallah. Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidah dalam perpecahan. Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan asatidz. Bagaimana sikap penyikapan terhadap Ma'had Minhajul Azhar secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslimin. Seperti cara-cara kelompok hizbiyah ikhwanul muslim. Maka nasihatkan kepada asatidah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin. Kemudian, ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan

hari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini dibukil, dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah, penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj. Qala rahimahullah, wahdhar sigar al-muhdathat, waspadalah anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil ya. Bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sigar al-bid'ah ta'udu hatta tasira kibar. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil, yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatin fi hadhil ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yushbihul haqqa. Dahulu pada awalnya bid'ah besar itu tadi awalnya kecil, sederhana, ringan, yushbihul haqqa, sampai karena kecilnya atau sederhananya dia menyerupai al-haq, menyerupai sebuah kebenaran. Faqtarra bidzalika man dakhala fiha, maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi, bid'ah yang sederhana ini tadi, penyimpangan atau penyelisihan yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yushbihul haqqa, menyerupai seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Thumma lam yastati' al-makhraja minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu? Hawa nafsu. Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur. Ini. Hawa nafsu. Kenapa sudah kau enggak mampu keluar dari bid'ah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sama, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan, fa'abumat wa sarat dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman, mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah, bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu, dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga, dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang, karena ada prinsip al-wala wal-bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip, penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan,

Anzur rahimakallah. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan. Setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat khawarij, syubhat-syubhat mu'tazilah, syubhat-syubhat al-jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang. Bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau al-imam al-barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut. Hatta nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah Allah mana enggak tahu. Ya ini ada penjelasan awal enggak ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tandur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif, total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Kepada ulama. Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini, dalam fitnah kali ini, ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, loh kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih

0: harus ucapan yang baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Apa yang dilafazkan dari sebuah ucapan kecuali padanya malaikat pencatat raqib dan atid. Apa yang kita ucapkan dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga lisan itu perkara yang sangat-sangat dianjurkan.
1: Membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya, bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, "Fandur rahimahullah, hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik." Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan.
0: Wa fi qalbika, Allah Subhanahu wa taala mengawasi, mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, dan hati kita semuanya. Maka kata beliau rahimahullah, "Undur madza fi qalbika." Perhatikanlah apa yang ada di hatimu, apa yang ada dalam kalbumu. Hendaknya selalu kita berevaluasi, memperbaiki hati kita, kalbu kita, memperhatikan kalbu kita minasyirki billah, berupa syirik kepada Allah, waria. Hendaknya kita perhatikan hati kita, kalbu kita, apakah ada ria di dalamnya, wal inhirafat. Lalu pula hendaknya kita perhatikan kalbu kita dari penyimpangan-penyimpangan, wal haq li al mu'minin, iri dengki terhadap kaum mukminin. Ini permasalahan hati, qalbu, riya, syirik, keyakinan-keyakinan batil, hasad, dengki, wal baghdha, marah. Mahabbatun lil kafirin, dan cinta terhadap atau kepada orang-orang kafir. Cinta, senang dengan bintang-bintang film, senang dengan pemain-pemain bola dari kalangan kafirin. Ini banyak menjangkiti kaum muslimin, akhirnya melahirkan akhlak yang jelek dari mereka, mulai dari potong rambut dengan gaya si fulan. Ini kan dia melihat dia dilihat bagaimana rambutnya seperti itu, enggak karu-karuan. Kemudian dia pun mengikutinya. Nah, ini mahabbatul kafirin. Senang cinta dengan orang-orang kufar. Penampilannya, gayanya, gaya rambutnya, gaya jalannya, gaya aktivitasnya, gaya bicaranya. Ini bahaya. Hendaknya kita terus mengevaluasi diri kita, keluarga kita. Tapi ada yang rambutnya aneh-aneh, diingatkan. Nah, rambutnya potong yang benar. Dan ini menjangkiti pemuda-pemuda muslimin. Walaupun dari kalangan, ada dari kalangan orang-orang tua, bicara. Biasanya pemuda-pemuda, generasi-generasi muda itu gampang sekali terpengaruh dengan perilaku pusat, perilaku orang-orang kufar. Ya Allah. وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يرضاه الله عز وجل. Dan selainnya dari perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan rambut panjang itu sunnah. Ya. Pendek itu sunnah. Nah, Rasulullah SAW, rambut beliau alaihissalam kadang pendek, kadang tebal, kadang panjang. Barakallahu, bukan panjang tok yang sunnah, pendek juga sunnah, agak panjang juga sunnah. Nah, yang terpenting kita tidak mengikuti gaya orang-orang kafir. Nah, barakallahu, dari sisi rambutnya, dari sisi berpakaiannya, dari sisi gaya bicaranya. Ini wajib untuk kita menjauhinya. Yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbaha dhalika, kata beliau, wa ma asbaha dhalika min al-asya' allati la yardahu Allah azza wa jalla. Dan selainnya dari perkara-perkara yang tidak diridhai, tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Raqibul qalbaka fa inna Allah yaqul wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Hendaknya kita perhatikan qalbu kita, karena yang mengetahui qalbu kita adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita perhatikan isi hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana, dan kami, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami pun mengetahui bisikan-bisikan yang ada dalam hati mereka. Bisikan hati kita itu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Qabla an yantiqu bihi, bisikan hati sebelum orang tersebut mengucapkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Faraqibullahu fi hadhihi al-mawadhi' al-thalatha, fi fi'lika wa fi qawlika wa fi qalbika hatta yatimu lakwa al-muraqabah. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, tiga perkara, yaitu perbuatanmu, ucapanmu, dan apa yang ada di dalam hatimu. Bagi ada suara Nabi SAW mengenai ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Oleh karena itu Nabi SAW ditanya tentang ihsan, maka beliau bersabda alaihi salatu wassalam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihat Allah, dan memang di dunia kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat seluruh makhluknya. Qala rahimallahu taala, ubudullah, beribadalah kamu kepada Allah, ka'annaka tarahu wa tushahiduhu raya ayinin, beribadalah kamu, sembahlah kamu Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya, seakan-akan engkau menyaksikannya, ra'ya ainin, dengan mata kepala. Ini seakan-akan engkau melihat Allah dengan mata kepala. Fa illam takun tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka, jika kamu tidak bisa melihatnya, maka martabat yang kedua, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu, melihat kita semua. Nah, di sini ada dua rukun, rukun ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yani fal awwalul ibadatu ragbatin wa tama'in, ibadah ragbah, semangat menuju Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ibadatur rahbatin wa khaufin, engkau beribadah kepada Allah rahbah wal khauf, lari takut, lari menuju Allah dan takut terhadap azab-Nya, karena engkau yakin Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatanmu. Wa li hadza qala fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adanya ar-raghbah. Raghbah itu terus-menerus melakukan perbaikan. Karena ibadah yang kita lakukan itu tidak sempurna. Terus perbaiki. Menuju Allah Subhanahu wa taala, yang kurang diperbaiki. Ya, yang rusak diperbaiki, yang kurang ditambah. Mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ibadatur rahbatin wa khaufin, yaitu dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Adanya al-khauf war-raja. Raja mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dan khauf akan takut kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap azab-azab-Nya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, fala budda ay yuraqib al insanu rabbahu wa an ta'lam anna Allah raqibun 'alayka ay shay'un taqulu aw taf'aluhu aw tudmiruhu fi sirrika fa Allah ta'ala 'alimun. Kata beliau rahimahullah, fala budda, maka harus engkau yuraqibul insan, setiap manusia merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Rabbnya, apa saja yang engkau ucapkan, baik itu perkataan, perbuatan, atau apa yang ada dalam hatimu, hendaknya engkau merasa bahwa semuanya diawasi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita, ucapan kita, dan apa yang ada dalam hati kita, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, وقد ذكر المؤلف من الآيات ما يدل على هذا فبدا بالآيات التي ذكرناها وهي قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تكون وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Ayat ini telah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu. Adapun Allah Subhanahu, adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan kita, ini sangat banyak. Sangatlah banyak. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai'un, la yakhfa ini tidak tersembunyi pada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya sebelum kita diciptakan. Syai'un, kata beliau rahimahullah, syai'un dalam ayat ini, la yakhfa 'alaihi syai'un nakira. Syai'un, ada tanwinnya dalam bahasa Arab, disebut nakira. Fi siyakin nafi, pada konteks nafi, peniadaan. Yani, fata'ummu kullu syai'in, maka mencangkup segala sesuatu, yakni semua yang ada di langit dan di bumi, yang ada dalam lautan yang gelap, yang ada dalam bumi yang gelap, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب dan di sisinya kunci-kunci al-ghaib la ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwa tidak ada yang mengetahui al-ghaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah berikan kepada Rasul yang Allah ridhai. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan dalam lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak Allah sebiji daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah sebiji kecil yang jatuh ke dalam kegelapan bumi. Wala radabin, dan tidaklah yang basah ataupun yang kering kecuali illa fi kitabim mubin, kecuali dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ulama, idza kana al-awraq as-saqita ya'lamuha, kata ulama rahimahullah, idza kanat al-awraq as-saqita ya'lamuha, apabila ya atau jika satu dedaun pun yang jatuh, yang kering kemudian jatuh, diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala, fa kaifa bil awraq an-namiyah allati yunbituha wa yakhluquha fa huwa biha a'lamu azza wa jalla. Maka dedaunan yang tumbuh yang Allah ciptakan itu lebih diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon ini berapa daunnya? Isinya apa di dalam daun itu? Berapa uratnya? Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Baik. Nah, masih ada waktu. Kita lanjutkan. Kita langsung baca yang berikutnya. Kita awalkan. Qala rahimahullah ta'ala, fahris ya akhil muslim ala muraqabatul ala muraqabatillahi azza wa jalla, وأن تقوم بطاعته امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه, ونسأل الله العون على ذلك. نسيت رحمه الله تعالى, فاحرص يا أخي المسلم, bersemangatlah wahai saudaraku muslim, على مراقبة الله عز وجل, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antakuma bita'atihi, hendaknya kamu melaksanakan ketaatan kepadanya. Imtithalan ni awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtinaban linahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Hendaknya kita berupaya mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Terus kita memperbaiki amalan kita, mengevaluasi amalan yang selama ini kita lakukan, mulai dari sholat kita atau amalan hati kita, tauhid kita, sudah semangatkah kita mempelajari kitab tauhid. Nah, kalau belum semangat, hendaknya semangat, karena tauhid itu amalan hati. Kita harus belajar. Hendaknya kita juga wajib belajar lawannya, lawan daripada tauhid, yaitu syirik, sehingga kita berupaya menjauhi syirik besar dan kecil serta cabang-cabangnya. Karena kalau kita tidak mengetahui, bisa terjatuh ke dalamnya dalam keadaan tidak mengetahuinya. Nah, selalu mengevaluasi ibadah yang kita lakukan, sholat kita, sudah benarkah sholat kita? Kenapa kita terus melakukan sholat tetapi masih melakukan maksiat? Nah, ini kita perlu mengevaluasi. Kita sholat tapi masih dusta, masih berkhianat. Nah, ini perlu kita evaluasi kekurangan-kekurangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau salat, rajin salat sudah masyaallah, tapi melakukan maksiat, masih senang maksiat, ini perlu kita evaluasi dan terus kita belajar perbaikinya. Wa antakuma bi ta'atihi, melakukan ketaatan kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Nas'alullaha al-'afwa 'ala dzalik, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan kepadanya. Lianna Allah idza lam yu'inna, kata beliau rahimahullah, nasab beliau, karena jika Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, fa innana makhdhulun, maka kita tidak mampu melakukan ketaatan kepadanya. Jika Allah tidak tolong kita, kita tidak sanggup melakukan ketaatan kepadanya, dan juga tidak sanggup meninggalkan maksiat. Rekan-rekan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta memohon pertolongan. Baik. Wa idza wufiqal abdu lil hidayati wal isti'anati fi itar syariati fa huwa fa hadha huwa alladhi an'ama Allah alayhi. Apabila seorang hamba diberi taufik oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, petunjuk, wal isti'anah, beri pertolongan oleh Allah, diberi taufik, diberi hidayah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ia bisa melaksanakan syariat ini. Fahada huwa alladhi an'ama Allahu 'alayhi. Maka inilah kenikmatan yang sebenarnya yang Allah berikan kepadanya. Maka kita banyak minta kepada Allah at-taufiq wal hidayah. Jangan mengandalkan kemampuan kehebatan kita. Kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam memahami, kemampuan dalam ibadah. Tidak boleh kita mengandalkan kemampuan kita. Kita harus terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa terus beribadah kepada Allah. Karena kalau kita tidak ditolong, na'udzubillah, jika kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah, seorang hamba tersebut akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dekat dengan iblis. Maka harapannya kecil. Iblis akan, syaitan akan menyeret dia kepada kehancuran. Maka tatkala kita diberi taufik, ahibatillah rahimani wa rahmatullah, harus kita jaga, wajib kita jaga, wajib kita jaga. Dengan apa? Dengan banyak meminta pertolongan kepada Allah, minta kepada Allah, menjaga taufik, menjaga hidayah, dan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam, beliau banyak berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan beliau di atas Islam. Di dalam sebagaimana telah ana sebutkan beberapa kali dalam khutbah di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kalbu ini di atas agama. Di dalam riwayat Muslim dari sahabat yang berbeda-beda, dari sahabat Anas bin Malik, orang dekat dengan Nabi SAW, khadimur Rasul SAW, juga datang dari istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau sering mendengar Rasulullah membaca doa ini. Juga datang dari hadis Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Maka kita hendaknya terus meminta kepada Allah taufik, karena kita tidak tahu selama manusia masih hidup dia tidak aman dari fitnah. Allah cabut nikmat tersebut, Allah berikan kepada yang lainnya. Yang tadinya masya Allah, karena dia tidak bersyukur.
1: Ahli zamanika khasatan, dari orang-orang
0: yang tidak jaga nikmat ini, Allah cabut, Allah berikan kepada yang lain. Maka wajib kita jaga, jangan sampai menukar hidayah yang mahal ini, taufik wal hidayah, hidayah Islam, hidayah iman, ditukar dengan dunia yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Baik. masih ada waktu. Qala rahimahullah ta'ala, kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Al-isti'anah dalam ayat ini bagian dari ibadah. Kenapa disebutkan ya beriringan dengan ibadah? Karena ibadah seseorang itu tidak akan mungkin terlaksana kecuali dengan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa datang ke dalam majelis ini, bisa salat, ruku, sujud, itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan, kita tidak akan sanggup melakukan ibadah tersebut. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Jalan yang telah Allah berikan, yang telah Allah berikan nikmat. Inna siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang di situ terdapat orang-orang yang telah diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, as-salihin. La budda an takuna al-ibadatu fi nafsin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, la budda an takuna al-ibadah fi nafsin hadha as-sirat al-mustaqim wa illa kana dararan 'ala al-ibadah 'ala al-'abd. Harus seseorang itu dalam ibadahnya, ibadah tersebut dibangun di atas jalan siratul mustaqim. Ibadah tersebut dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa illa kana dararan 'alal 'abdi. Kalau tidak dia melakukan ibadah sesuai dengan kemauan dia, maka ini akan menjadikan doror, mudarat bagi hamba tersebut. Jadi hukum asal ibadah itu tidak boleh sampai datang dalil yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: kemudian ada pun pembahasan tentang Al-Ma'iyah, pembahasannya panjang. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah lebih sabar, mudah-mudahan apa yang tadi kita baca, ayat-ayat yang tadi kita baca, begitu pula nasihat dari Al-Allamah Syekh Muhammad bin Syarudzaimin, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah lebih sabar, akhir da'wana alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang sezaman denganmu khusus. Nah, fala ta'jalan, jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut sedikit pun. Masuk maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa, bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak, berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudarris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidah. Dulu di awal fitnah. Ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa cember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa. Tapi ini urusan asatidah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah ini. Ini adalah urusan asatidah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudarris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. Masih ditanya, kalau anta jazakallah khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhal ikhwan, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul izbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama. Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut. Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau majayid yang mendukung perpecahan yang di serukan oleh asatidzah? Adakah masyayikh dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidzah? Adakah ulama dan masyayikh yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidzah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab barakallahu fikum 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidzah berbicara, tidak membenarkan, memerintahkan untuk bersatu. Asatidzah tidak mau bersatu. Asatidzah menentang wasiat ulama karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Asatidzah memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasiat ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Kurang lebih 3 bulan. Muncullah audio atau sautia Syekh Abdullah Bukhari khusus dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidzah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun, langsung dikirim ke asatidzah melalui utusannya. Subhanallah, nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase. Bayanul Asatidzah pada 7 Syawal yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari yang asli dari sautia atau audio Syekh Abdullah Bukhari, tidak ditampakkan baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan baik dalam bentuk muhadharah daras bahwa ya ikhwan, telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini ana secara pribadi dan banyak daripada doa tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas, terbuka, dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada? Nah, ada satu pun. Asatidzah duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Nah, karenanya Syekh Arafat mengatakan inna takun hadhi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya dia tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah.

tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar alaihi syai'an fatansquta fil nar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan, adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lo para muqallid, para pengikut asatidzah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencampakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala tahtar alaih syai'an fatasquta finnar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu, sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidzah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul 'adzaab wa taqatta'at bihimul asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua bi'idznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain, wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri

0: disangatkan. Resmi dipercat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga, dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya, bermula dari kehadiran beliau di akhir Daurul Muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh, Ustaz Syukri, dalam pertemuan Daurul Muzani Duat yang 6 hari atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masnya sudah pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya. Untuk kamu datang. Kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab. Sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent. Dia. Sampai Daurul Muzani kedua. Subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok, sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka, bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapin? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum. Mizan dan neraca. Al-wala wal-baro ala asatidah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam Daurul Muzani di Ma'had bin Najul Atab Jember. Daurah Masyaikh Ahdissun. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insyaAllah pernyataan, penjelasan, fatwa, dan bimbingan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin binnar. Ayyuha al-hadirun, pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci. Bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah shaum yang dikenal dengan shaum Asyura. Di mana shaum Asyura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 Muharram. Sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10. Serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari. 9, 10, dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan, dilakukan atas dasar niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda, Kota Palembang, dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah SAW dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah SAW dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat. Bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan dalam sholat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam. Dalam 5 waktu sholat dikumandangkan persaksian kita dengan dua kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat itu dua kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. Dua kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari dua kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi. Bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dia saksikan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi atas sebuah kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar tahu, benar-benar berilmu tentang perkara yang dia bersaksikan. Sehingga seorang yang bersaksi tentang suatu perkara tetapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asyhadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti kenapa, dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadari. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah? Dari mana kita mengenalnya? Apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan? Tidak lain, literatur terbaik adalah Kitabullah, Al-Qur'an. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini sosok yang bernama Muhammad yang diutus kepada umat manusia? Siapa dia? Apa kedudukannya? Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, jadi dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita petik dari ayat dalam surat Ali Imran ini? Bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia besar. Karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang utusannya? Yatlu alaihim ayatihi. Dia, Rasul tersebut, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada. Membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut kita ini. Dari atas, dari langit-langit, dari ujung. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zain. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu, Nabi mengatakan, man arada an yaqra al-Qur'an habban tariyan kama unzil fal yaqra qira'ata ibni ummi Ad. Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan cara bacaan yang masih segar, seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran, berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun-temurun sampai hari ini. Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba, mengikuti, meneladani, bukan hasil karya kita, bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah. Bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat ini. di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah, ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril. Nabi pun belajar. Diajarkan oleh Jibril, dan pada setiap bulan Ramadan, dimurojaah, dievaluasi, diulang. Nah, sampai ketika suatu saat Nabi karena senangnya mendengar ayat Al-Quran, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu. Karena senangnya Nabi, sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan kamu terburu-buru, wahai Nabi, untuk membaca Al-Quran sebelum tuntas. Karena senangnya. Dalam ayat lain, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu, wahai Muhammad. Nabi pun diajari oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi, yaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat, 23 tahun lengkap 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakki, dan rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan dia rasul utusan ini mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, al-kitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum, dan dia Muhammad yu'allim. Yu'allimu ta'liman, mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga, yu'allimu, mengajarkan. Yu'allimu ta'lim, seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang. Mengajarkan kepada umat. Itu ta'lim. Dari asal kata 'allama yu'allimu, mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca. Menyampaikan Al-Qur'an secara redaksi-redaksinya, itu salah satunya. Yang ketiga ini mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Wal hikmah, kata para ulama, kata para pakar tafsir, al hikmah itu artinya as sunnah, yakni kesimpulannya mengajarkan Alkitab dan as sunnah.
2: Apa itu as-sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan salat 5 waktu atau memerintahkan salat wa aqimis salata dan hendaknya engkau menegakkan salat. Dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan sholat di dalam Al-Quran. Tetapi kita sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di mana ada di Al-Quran? Bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram. Di surat apa adanya? Enggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai sholat Subhanallah? Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan Alhamdulillah. Jawabannya karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat, tidak 5 rakaat? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Enggak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, enggak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah tahunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Nggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan nggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah, dan yang lainnya di Ka'bah. Nggak sah karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji naik haji. Hah? Di Arafah bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdal kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Ya. Kalau Muzdalifah masuk, Mina masuk. Kenapa enggak wukuf di Ka'bah sekalian? Enggak bisa. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, melalui hikmahnya, bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9, bukan 10 Dzulhijjah, bukan 8 Dzulhijjah. Berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran, baik dalam urusan ibadah atau cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara keimanan, dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ini tugasnya Nabi. Berarti kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus. Cari cara-cara lain, cari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an, hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qur'annya Rasulullah, karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, mengerti agama, belajarlah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin, dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya, adalah Allah berfirman wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasulnya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, ya tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat. Jangan. Loh, ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya tapi ini kan budaya. Nih. Orang yang beriman. Yang semoga Allah takdirkan kita dan semua yang hadir ini. Dan seluruh saudara kita sebagai umat yang beriman. Tidak sepantasnya kata Allah. Wa ma kana li mu'min wala mu'minah. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih ada saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Quran. Dalam ayat lain, Allah mengenalkan, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Sungguh demi Rabbmu, wahai Muhammad. Allah memulai ayat ini dengan sumpah. Menunjukkan perkara ini penting. Serius. Dan demi Rabbmu, wahai Muhammad. Sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan. Terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman." Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah. Sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada, terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. Jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusan aturan. Ini, wahai saudara muslim. Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? Jam 19.21. Berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berkuasa memiliki hal itu sendiri. Wala barat. Dan aku jika tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka, apa saja bentuknya barat itu. Malapetaka itu, kejelekan itu. Bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walaupun tu'alamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wama massaniya su, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaumi yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tetapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud. Pada hari itu, saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku. Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi. Melebihi Rasul. Berbahayanya akidah. Berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui. Dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah dan pecah gigi gerahamnya. Nabi nggak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa, tidak memiliki kekebalan kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah, membela suku, enggak, membela Islam, mau menegakkan la ilaha illallah dan menghancurkan panji-panji kesyirikan, membela agama Allah. Bersama itu di perang Uhud, bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri, bukan. Perang membela Islam. Tembus itu anak panah dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majlis kita ini dan kita
3: wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber. Sumber Al-Manhaj As-Salafi. Yaitu Al-Manhaj As-Salafi dilandasi sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahallahu ta'ala adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhajus salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Qur'an, berdiri di atas hadis-hadis Rasul shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf, kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian, atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari al-imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah Tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam. Penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah Tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu di atas manhaj yang satu dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'qilun, orang-orang yang berakal,

Mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin, dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlu Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah Ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah Akhsalafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada, dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah As-Salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di manapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka akan menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ha'ula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubuhum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la ya'qilun, soru qauman la ya'qilun, la ya'qilun, menjadi kaum yang tidak berakal. Kata al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, "Awama sami'ta hadza?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini. Bahwasannya al-furqah, simat ahlul bid'ah wal furqah at-tafarruq, ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wat-tafarruq, diingatkan oleh beliau. Di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan, saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashaba Abi Ali al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim, wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula, sama-sama punggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain, pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'dhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain, membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal, prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum, demikian pula pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka,
orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut

0: إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. Apabila engkau melihat, ya, melihat akwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhuhum ba'd, na'am, yatabarra'u ba'dhuhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata al-imam Abu Inam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, wa kadzalika al-khawariju war-rawafidu fima bainahum wasair mubtadi'ati bima thabatihim. Demikian pula kaum Khawarij, kaum Syiah Ar-Rafidah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka, dan demikianlah keadaan sairul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya, 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya, bima tsabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-Mu'tazilah, saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama Khawarijnya, tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain, saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok kepada satu sama lain. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wahal alal batili dalilun azharu min hadha. Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah ayuhal ikhwan, dan inilah ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an barakallahu fikum, inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini, tidak menjadi seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka, agar kita tidak apa, tidak bima sabatihim, tidak semisal dengan mereka, tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun ta'akhaw bainana, marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari, ta'alau, ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama, ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah, yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil, untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas i'tiqad yang sama, di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain, kemarilah kalian, kembalilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para warasul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris nabi, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semuanya untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian, barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah, agar kita tidak apa? Tidak bimatsabatihim, tidak semisal dengan keadaan mereka, keadaannya kaum Mu'tazilah, keadaannya kaum Khawarij, keadaannya kaum Al-Qadariyah, keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu 'ala manhajil haqq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. Di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Satu sama lain. Tazawur. Tahadau. Ya. Saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek. Tidak mau menjawab. Nah. Padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasannya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bid'ah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, al-anana as'alukum. Naam, al-akh Luqman, Al-akh Luqman hadha. Jadi ustaduna Luqman hafizahallahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi aw mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwa dia bagian dari ahlul bidah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustadz Luqman terjatuh dalam apa? Prinsip ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah. Barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadis, para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka. Ahlul hadis, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah jalla wa ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-din minal kitabi was sunnah. Bahwasannya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqan naql. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhadhuddin minal kitabi was sunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadhu ad-din minal ma'kulat wal ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'kulat, dari akal-akal mereka, pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal ara. Nah, dan ro'yu-ro'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ro'yu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula Asatidzah Jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arathahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ro'yu-ro'yunya, bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata Al-Imam Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, fa'auratahumul iftiraq wal ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan, ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wal bid'atu makrunatun bil furqah, kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Yang namanya kebid'ahan itu, naam, karena bid'ah sumbernya adalah ro'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Sumbernya adalah ro'yu, al-bid'ah sumbernya adalah ro'yu, para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal. Yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi yang namanya bid'ah itu. Pasti diiringi oleh perpecahan. Itu pasti. Kenapa? Karena ro'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ro'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ro'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ro'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ro'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ro'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ra'yu pemimpin mereka masing-masing, terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah, makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah, sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jamaah, selalu beriringan, berjalan, berdampingan, dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jama'ah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum, kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah, enggak. Wakifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai memahami, terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi wakif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya, karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu. Ayo bersatu. Sekian banyak upaya. Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi', ya, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, Saduna Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian dan para asatidah yang bersama beliau-beliaunya mengajak untuk bersatu. Ustaz Abdul Harith, Ustaz Abu Jundi, ya, Ustaz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau, mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustaz Abu Muhammad Musa. Berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh, mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah, justru mereka apa? Abau, berpaling dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha? Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ah wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak, tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah, di atas namakan bagian dari dakwah, di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur, siapa yang ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir, mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Famata taraka an-nasu ba'dha ma amarahum Allah bih, waqa'at bainahum al-adawatu wal-baghdha." Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, ba'dama amarahumullah, sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya, al adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku, ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wat-ta'akhi. Naam, kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad Ibn Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-alam dari al-alamah Rabi' Ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azani Allahu ayyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka, untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ahlussunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini, memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya. Kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya. Dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal saleh kita, membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidzah jumhur dalam garis bahaya hizbiyah. Kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini. Kajian ini dengan tema yang telah disebutkan, yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke pondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah kungkungan taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidzah jumhur agar meninggalkan cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan. Menasihati asatidzah jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salaf diri kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asal tidak bertobat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidzah jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah, mendidik salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik salafiyin untuk memposisikan asatidzah pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat salafiyin tidak peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para muqallidnya untuk berta'assuf. Dan yang ketiga, nasihat untuk para muqallid, para pengikut asatidzah dengan dasar taklid, untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini, cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah, cara-cara yang dilakukan oleh asatidzah dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah, tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Ayuhal ikhwah, kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara ahlul hizbiyah dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya? Perlu diketahui secara global, nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-Hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara al-dayyik ala amrin ghairi kitabillahi wa rasulihi. Min al-aqwal au al-af'al atau al-ashkhas atau al-madahib. Bahwa al-wala al-hizbiyah adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, berkawan dan bermusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berupa individu atau berupa rokyu tertentu,
2: atau perbuatan tertentu, atau mazhab tertentu, atau kedaerahan, kesukuan, dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu mazhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena mazhab, bukan karena Al-Quran Sunnah. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu, barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya, yang tidak, maka dia adalah musuh saya, saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, kedaerahan tertentu, tidak peduli semua tadi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak peduli semua itu, walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj As-Salaf, tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting, itulah prinsip al-wala wal-bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar salah satu penjelasan al-allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini. Apa definisi al-hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan ahlul bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la bud an yukhalifa aslan sunniyan aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida', sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang, adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah, pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang divonis sebagai mubtadi' jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisih salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah Ahlus Sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam, hadza zahir. Ya, ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bid'ah, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas, kata saya. Sekarang kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar. Masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalitul mar'a fi mas'alatil juz'iyyah laysa min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat pondasi dasar akidah. Laisa min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Cabang. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang, yaqidu ulwiyatul wala, yaqidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha, tetapi dia, orang tadi, mengikat prinsip al-wala dan al-bara' di atas permasalahan cabang tadi, mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi, yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan, yang menyelisihi akidah atau menyelisihi syariat, menyelisihi dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada aw fahuna yulhaqu bi ahli bidah, maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bidah. Wa yakhruju minas sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li'annahu abada al-wala'a wal-bara'a fima la yajuzu abdul wala'i wal-bara'i alaihi. Karena orang tersebut mengikat sikap al-wala' dan al-bara' dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau dilakukan atau diikat adanya al-wala wal bara. Ini contoh hizbiyah yang dengannya pelaku tadi digolongkan kata Syekh sebagai ahlul bidah dan keluar dari ahli sunnah. Perlu waspada. Sekarang kita kembali apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini, yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk telah menyelisihi perkara pokok? Jawabannya yang kedua. Karena perpecahan yang lawannya adalah apa? Persatuan. Itu bagian daripada kebid'ahan. Syekh Abdullah Al-Bukhari menegaskan di dalam audionya, audio nasihat untuk asatidah, bahwa asal min usuli ahli sunnah al-ijtima', salah satu pokok pondasi akidah ahli sunnah adalah persatuan. Wa anna asal min usuli ahli ahwa at-tafarruq, dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Berpecah. Jadi kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bid'ah. Jadi dalam poin ini saja, al-asatidah telah menyelisihi salah satu pokok akidah ahli sunnah. Bukan permasalahan cabang. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci, berbarok kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahlul bid'ah, keluar dari ahli sunnah. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok ahli sunnah? Kedua yang dilakukan oleh asatidzah adalah mengajak pengikutnya, mendidik salafiyin untuk berloyal kepada perpecahan yang mereka sebutkan, setia dan mendukung, bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwahkan, serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajakan, seruan dan doktrin asatidzah untuk berpecah dan menyikapi saudaranya. Ini yang kedua, mengajak kepada al-wala wal-bara, menanamkan prinsip al-wala wal-bara, wala atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin asatidzah, yaitu berpecah, bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan, atau teman-teman pengurus, atau mudarris, mudarrisah salafiyin yang belum bisa menerima ajakan asatidah untuk

0: Salah satu nasehatnya,
1: ada ini enggak, jagungnya enggak supaya enggak megang gini.
0: Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan masih berbicara tentang apa itu hizbiyah. Supaya kita mengerti ini, supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita. Dan agar asal tidak mendengarkan kembali nasihat ini dengan penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asal tidak menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan.
1: Jazakumullah khairan.
0: Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan, ketika menilai pernyataan Asy'ab, menilai secara langsung kondisi asatidah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini, beliau, Syekh Arafat, adalah seseorang atau salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti fitnah yang terjadi di Indonesia sejak awal munculnya. Dan boleh dikata beliau termasuk orang yang, salah satu orang yang paling tahu. Kenapa? Karena Syekh Arafat telah menerima, atau dengan kata lain, asatidah telah melakukan kontak hubungan dengan Syekh Arafat sebelum Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di Ma'had, tidak sempat, bahkan tidak kebayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi. Asatidah telah ada kontak dengan Syekh Arafat dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, asatidah mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arafat. Bundel data tersebut diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara seksama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidah pada daurah Al-Muzani yang pertama. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah Al-Muzani yang pertama. Beliau mengatakan, "In lam takun hadhi

0: حزبية، فلا أدري ما هي الحزبية. Kalau yang dilakukan oleh al-asatidah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan wahia, yakni fitnatul asatidah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musaffiqah, pengikut Muhammad bin Hadi. Persis. Dari sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsan Al-Jazairi menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidah bil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assub mithlu tariqatil ikhwanil muslim. Manhaj, metode asatidah, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wahia adarru ala salafiyah minal haddadi, dan metode tariqah al-asatidah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-haddadiyah. Jadi, kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan, karena kita menyebutkan bahwa manhaj al-asatidah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Hadi. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidah ini sama persis seperti tariqah kelompok al-ikhwanil muslim. Syekh Abbas Al-Jonah di waktu yang berbeda dari Syekh Arafat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan wa fitnatul asatidah hiya fitnatul haddadiyah. Tariqatul asatidah, kata beliau, ana ulangi, tariqatul asatidah hiya tariqatul haddadiyah. Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-haddadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Syekh Arafat melanjutkan, Iqra'ul kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seputar makna al-hizbiyah ini tadi. Al-hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arabat, al-hizbiyah hiya al-wala'u wal-bara'u ala qawlin au ala syakhsin au ala madhabin fayamtaqinun nas laisa bikitabillah wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salaf yamtahinuhum biqaul. Kata beliau, al-hizbiyah adalah al-wala wal-bara, semangat loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip, fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu, kemudian al-bara', benci, antipati, bermusuhan, berpisah. Itu arti al-bara' terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau mazhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan atau tak bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal ba. Wa yaqtahinun nas dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh al-Asatidzah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih ini? Setelah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari dalam audionya. Audio nasihat untuk Asatidzah yang sangat disayangkan. Hingga hari ini Asatidzah tidak menghormatinya, apalagi mau mengamalkannya dan menerapkannya. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu, dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecahan. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini, Asatidzah tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam data-data asalnya dan pola penulisannya itu terdapat upaya at-tikrar, pengulangan-pengulangan, yang ini menunjukkan adanya upaya at-tafkhim dan at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan membikinnya seram. Asatidzah sudah menempuh pola ini dalam surat data kepada ulama pun masih menggunakan pola tafkhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membikin seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Syekh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tertib dan tahwil yang dilakukan asatidzah secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal-bara, hizbiyah yang diterapkan oleh Al-Asadiyah. Al-Syeikh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah al-imam al-muzani. Coba tuh perhatikan ini, pola wala wal barah hizbiyah. Sekadar ikut mengeser, membagikan iklan pengumuman daurah al-imam al-muzani yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajul Azhar Jember, datang kepadanya masyayikh ahli sunnah. Bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan salafi yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari, fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar karena dia menghadiri daurah al-imam al-muzani. Ya subhanallah. Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidzah dalam perpecahan. Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan asatidzah. Bagaimana sikap penyikapan terhadap mahat minhajul adzhar secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis, kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslim. Seperti cara-cara kelompok hizbiyah ikhwanil muslim. Maka nasihatkan kepada asatidah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin. Kemudian, ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, nah ulangi, pertengahan abad ketiga hingga awal-awal abad keempat Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah. Yaitu Al-Imam Al-Barbahari, nama beliau Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini dinukil, dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah, penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj. Qala rahimahullah, wahdhar sigar al-muhdathat, waspadalah anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil dia. Bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sighar al-bid'ah ta'udu hatta tasira kibar. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatin fi hadhil ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yushbihu al-haqq. Dahulu pada awalnya bid'ah besar itu tadi awalnya kecil, sederhana, ringan, yushbihul haqq, sampai karena kecilnya atau sederhananya dia menyerupai al-haq, menyerupai sebuah kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala biha, maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi, bid'ah yang sederhana ini tadi, penyimpangan atau penyelisihan yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yushbihul haqqa, menyerupai, seolah-olah sebagai sebuah kebenaran.
1: Tsumma lam yastati al-makhraja minha.
0: Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu? Hawa nafsu. Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur. Ini. Hawa nafsu. Kenapa sudah kau enggak mampu keluar dari bid'ah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sama, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu.
1: Kemudian Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan, fa'abumat wa qarat dinan yudanu bihi.
0: Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman, mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah, bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu, dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga, dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang, karena ada prinsip al-wala wal-bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip, penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan. Setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang, bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna. Jangan kalian tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut, hatta. Nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan. Diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah lah mana enggak tahu. Ya ini ada penjelasan awal namanya ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tandur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif, total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Kepada ulama. Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini dalam fitnah kali ini ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini untuk memisahkan apa menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, loh kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah. Hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan. Min ahli zamanika khosotan. Dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah. Fala takjalan. Jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut. Sedikit pun masuk, maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa, bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidzah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudarris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidzah. Dulu di awal fitnah. Ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa Jember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan ini. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah ini. Ini adalah urusan asatidah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudaris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. Masih ditanya, wa anta jazakallah khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhal ikhwah, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul hizbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama? Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut? Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau majaih yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidah? Adakah majaih dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidah? Adakah ulama dan masyair yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab barakallahu fikum 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidah berpecah. Tidak membenarkan. Memerintahkan untuk bersatu. Asatidah tidak mau bersatu. Asatidah menentang wasiat ulama. Karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Asatidah memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasa yang ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Kurang lebih 3 bulan. Muncullah audio atau sautiah Syekh Abdullah Bukhari khusus dikirimkan melalui paket khusus Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidzah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun, langsung dikirim ke asatidzah melalui utusannya. Subhanallah. Nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase. Bayanul Asatidah pada 7 Syawal. Yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari. Yang asli dari Saudia atau audio Syekh Abdullah Bukhari tidak ditampakkan, baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan baik dalam bentuk muhadharah daras bahwa ya ikhwan telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini ana secara pribadi dan banyak daripada doa tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas, terbuka, dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada. Nah, ada satu pun. Astagfirullah, duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Karena yang Syekh Arafat mengatakan inna takun hadhihi hizbiyyah, fala adri ma hiya hizbiyyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya dia tidak tergolong hizbiyyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan. Au ahadun minal ulama. Atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan, dan diserukan pada zaman murid. Fa'in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi wala tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar 'alaihi syai'an. Fatansquta binnar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama, lo para muqallid, para pengikut asatidah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidah dan mencapakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala tahtar alaih syai'an fatasfuta dinar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'u al-'adzaab wa taqatta'at bihimul asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua bi'idznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain. Wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna al-Ustaz Abu Abdillah Syukri. Di Sangatta. Resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga, dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya. Bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh, Ustaz Syukri, dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masnya sudah hampir pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya, untuk kamu datang, kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab, sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent, diam. Sampai daurul muzani kedua. Subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapin? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum. Mizan dan neraca. Amwala wal baro ala asatidah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'ad bin Najul Atar. Jember. Daurah masyayikh ahdis sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Man yahdihillahu fala mudhillalah
0: rabbil alamin
1: wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum min shiddati 'adhabin nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita. Barakallahu fikum. Kajian kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, naam, wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilatil syekh ad-doktor Abdullah bin Salfiq al-Dhafiri hafizahullah ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullahu wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri hafizahullah ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari Al-Manhaj As-Salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari Al-Manhaj As-Salafi. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyatakan, walihadal istimdadi atharuhul azimatu wa thamaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa min al-khairil 'amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari Al-Manhaj As-Salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, asar dari manhaj yang sangat, manhaj ini manhajus salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa min al-khairil 'amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung. Tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil Islam wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahli sunnah wal jama'ah secara khusus. Secara khusus untuk ahli sunnah wal jama'ah, secara umum untuk kaum muslimin. Wa sa'uriju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib. Dari sumber ini, sumber Al-Manhaj As-Salafi,

sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah.

tum yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah as-salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat, di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, waddalail ala sidqi hadzal manhajis salafir rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani, wa annahu huwal islamul haq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Didirikan di atas bimbingan para sahabah. Maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis, dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdul Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Jadi, seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi, barakallahu fikum, itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa taala. Yaqulul Imamul Hafiz Qawwamus Sunnah Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Hafiz Qawwamus Sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah Abu Al-Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindada ahli sunnati wal hadith. Wa tariqahum wa manhajahum. Wa ma asmara dharika fihim. Wa mubayyinan al-farq baina istindada ahli sunnati wa istindada ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu Al-Imam Abu Al-Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadith, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan ahlus sunnah, landasan dari ajaran ahlus sunnah as-salafiyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum alal haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata

0: awwalihim ila akhirihim, qadimihim wa hadithihim, ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, wajadtahum fi babil i'tiqadi ala watiratin wahidatin, wa namtin wahidin, yajruna fihi ala tariqatin, la yahiduna anha, wa la yamiluna fiha. Kata al-imam Abul Qasim Ismail, Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadith itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubihim, kalau engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka, dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang, dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya, di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlu sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah, berada di atas satu pola, wa namtin wahidin, di atas satu sistem yang sama, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha, mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok, ya, tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya. Berbeda zamannya. Berbeda tempat tinggalnya. Berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid. Dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tafarruqan fi syai'in ma, dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Kenapa? Karena muncul wa in qalla, kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Walaupun sedikit perbedaan tersebut, enggak terjadi, enggak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Bal law jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim wa naqaluhu an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu an salafihim, dan mereka nukilkan dari pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid, engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wajar ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadha. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, lalu apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini? Lebih jelas daripada ini? Nah, semuanya gak ada perselisihan dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Qur'an. Tidak merenungi isi, muatan materi dari Al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Qur'an itu muncul dari selain Allah, mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri, akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyatakan, memberitakan berita, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasannya agamanya itu tidak akan saling apa? Berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan. Maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, la tiraba lahu. Kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Quran, dan melarang untuk berpaling dari Al-Quran dan berpaling dari memahami makna-maknanya Al-Muhkamah dan lafad-lafadnya yang benar-benar sangat mendalam. Di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Quran itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, la ikhtilafa fihi wa la idrab, tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan, wa la ta'arud, dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid, karena memang Al-Quran ini muncul, Al-Quran ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah, hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin, Al-Quran ini hak, Al-Quran ini benar, berasal dari zat al-haq, zat yang benar, yang sifat ya, al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna Al-Quran, ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka, ada sumbatan di hati mereka, ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Tsumma qala walau kana min indi ghairillah, kemudian Allah jalla wa ala menyatakan walau kana min indi ghairillah, andaikan memang benar Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah ataupun hadis itu datang dari selain Allah bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana mufta'ilan mukh au muh nam mukhtaliqan, andaikan Al-Qur'an dan sunnah itu mufta'ilan, dibuat-buat, mukhtalikan, direkayasa, kama yakuluhu man yakulu min jahalatil musyrikin wal munafikina fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu, yakin bahwasannya Al-Quran ini bukan datang dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan mereka yakin bahwasannya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak pernah, gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya, dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah jalla wa ala la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak, ai ittiraban wa tabadan katsira. Naam. Pasti mereka akan mendapati yang ittirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah, ini loh. Wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasulnya dan para sahabatnya, adalah jalan yang lurus, jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadha salimun minil ikhtilaf, agama ini, syariat ini, Al-Quran wa sunnah ini, Al-manhajus salafi ini, kata beliau, salimun minal ikhtilaf, selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan, dan akan melahirkan yang namanya i'tilaf, melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis, karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah jalla wa ala, dari ikhtilaf, tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah, karena memang apa? Karena memang syariat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran 'anil rasikhina fil 'ilm, haitsu qalu, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil 'ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min indi rabbina, ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat. Hunna ayatun muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Al-ayah. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Nah, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkam wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihada raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadaw. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah. Sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw. Walladzina fi kulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas, dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihadza madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaa'iqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaa'iqin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuati fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan. Tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tuma'ninah. Sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah Abul Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Jalla wa Ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa'i wal bid'i ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu,
1: para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zaigh, penyakit, penyimpangan, ra'aitahum mutafarriqin. Kau akan mendapati mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad ibnu Hadi berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aitahum mutafarriqin mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih, syi'an, berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. Yubaddi'u ba'dhum ba'dhan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kau akan mendapati mereka semuanya. Seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu'. Ya, cekcok, tabaghud, saling benci, wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum wa lamma tattafiqu kalimatuhum. Habis umur mereka, tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau di antara buah dari Al-Qur'an dan sunnah, buah dari al-manhajus salafi, dan salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara al-mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dia bangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustaz, pendapat asatidzah, jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim.
2: Wasairul mudiati di masabatihim. Demikian pula kawaj kaum jihah ar-rafidah. Mereka juga demikian sampai satu sama lain di antara mereka. Dan dari kelakaan sair mubdari'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya, 72 gongan ahlul batu dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya, di masa batihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti Mu'tazilah. Saling berpecah belah, saling berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Dan apa? Dari sama-sama warisnya, saling bunuh, saling kafir satu sama lain, saling menjatuhkan fonis bid'ah kepada sama lain. Al-Imam Ismail bin Muhammad As-Sahabi rahimahullah wal al-baqi dalilun ufru min hadha. Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatan yang lebih jelas, lebih gamblang daripada ini? Satu kelompok. Satu dia kesana, saling berpecah, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling mengkafirkan satu sama lain. Inilah, ayuh ikhwan. Dan inilah, ikhwif din, azani Allah wa yakum jami'an. Barakallahu fikum. Inilah yang dihadir, ilah yang diingat oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Bukhari, hafizahullah ta'ala, kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Jadi, seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka. Agar kita dapat tidak semisal dengan mereka.

seperti keadaannya saling memusuhi satu sama lain. Ya Allah salbiun, marilah ya safiun ta'akhu benar. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati Nahi Salafi, yang masih menghormati Adawah Salafiyah kemari. Ta'alau, ala kamatin sawain, berada di atas kalimat yang sama, atas prinsip sama, di atas ideologi yang sama, di atas Salafiyah, prinsip Salafiyah, yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama. Di atas prinsip yang sama. Di atas i'tiqad yang sama. Di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur. Ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian. Kembalilah kalian kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang hak. Mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh. Mengikuti para warasul anbiya. Mengikuti bimbingan para pewaris. Para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Para ulama dan para masyayikh. Menghimbau kepada kita semuanya untuk bersatu. Ta'alau, ta'alau. Marilah, mari. Bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian. Barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan. Dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah. Agar kita tidak apa? Tidak bimathabatihim. Tidak semisal dengan keadaan mereka. Keadaannya kaum Mu'tazilah. Keadaannya kaum Khawarij. Keadaannya kaum Al-Qadariyah. Keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu ala manhajil haq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. Di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allahu ta'ala Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraku dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wakanu syian, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad, dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum. Kalian bukan bagian dari mereka. Bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan. Sunnah Islam. Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Agama Anbiya, agama Al-Mursalin. Yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in. Engkau wahai Muhammad, bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu. Di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jal di atas ajaran yang satu. Tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah. Al-manhaj salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadits.

dan didapati ini atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka. Satu sama lain. Tazawur. Tahadau. Ya. Saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek. Tidak mau menjawab. Nah. Padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasannya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsah Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, Al-anana as'alukum. Naam. Al-akh Luqman. Al-akh Luqman hadha. Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi atau mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwasanya dia bagian dari ahlul bidah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh dalam apa? Prinsip ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah. Barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadis, para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka. Ahlul hadis, ahlus sunnah, para orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah jalla wa ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was-sunnah, bahwasanya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu
metode tadi, metode apa? Akhadud din minal kitabi wassunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadud dina minal ma'kulat wal ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'kulat. Dari akal-akal mereka. Pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka. Wal ara. Nah. Dan ro'yu-ro'yu mereka. Jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ro'yu. Bukan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula, asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arasahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ro'yu-ro'yunya, bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata al-imam Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Fa'awrathahumul iftiraq wal-ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal-iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, wal bid'atu makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Yang namanya kebid'ahan itu, na'am, karena bid'ah sumbernya adalah ra'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Sumbernya adalah ra'yu, al-bid'ah sumbernya adalah ra'yu para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal, yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Qur'an maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan. Itu pasti. Kenapa? Karena ro'yu satu sama lain di antara mereka gak bisa dijadikan patokan. Ro'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ro'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ro'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ro'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ro'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ro'yu pemimpin.

jumhur. Barakallahu fikum. Kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami, menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah, enggak. Wakifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Nah, jangan sampai salah anu ya, salah apa memahami, terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya. Karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya, Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi, ya, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, Ustadzuna Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, mengajak untuk bersatu, Ustadz Abdul Harith, Ustadz Abu Jundi, ya, Ustadz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustadz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau, mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustadz Abu Muhammad Musa. Berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh. Mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah. Nah, justru mereka apa? Abau. Berpaling. Dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha? Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlu sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur. Dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tidak. Tetapi kita khawatir. Khawatir. Mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus-menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bidah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah. Di atas namakan bagian dari dakwah. Di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur. Wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur. Siapa ya ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala.

0: ta'ala, "Famata tarakan nasu ba'dama amarahum Allahu bih, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha." Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, "Ba'dama amarahum Allah," sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau, rahimahullah, waqa'at baina umul adawat wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya, al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku. Ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata, dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wat-ta'akhi. Naam, kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad Ibn Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allam dari al-allamah Rabi' Ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azzani Allahu ayyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum, wa hafidhakumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina حق تلقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci, bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah shaum yang dikenal dengan shaum Ashura, di mana shaum Ashura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10, serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari, 9, 10, dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan, dilakukan atas dasar niat yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda, Kota Palembang, dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat. Bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan dalam sholat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang hidupnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam. Dalam 5 waktu sholat dikumandangkan persaksian kita dengan 2 kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa 2 kalimat syahadat itu 2 kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. 2 kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari 2 kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

0: dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi. Bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dia saksikan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi atas sebuah kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar tahu, benar-benar berilmu tentang perkara yang dia bersaksikan. Sehingga seorang yang bersaksi tentang suatu perkara tetapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asyhadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti, kenapa? Dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadari. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad, siapa Rasulullah, dari mana kita mengenalnya, apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan. Tidak lain, literatur terbaik adalah Kitabullah, Al-Qur'an, yang di sana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini sosok yang bernama Muhammad yang diutus kepada umat manusia? Siapa dia? Apa kedudukannya? Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, yakni dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita petik dari ayat dalam surat Ali Imran ini? Bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia besar. Karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang utusannya? Yatlu alaihim ayatihi. Dia, Rasul tersebut, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada. Membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut kita ini. Dari atas, dari langit-langit, dari ujung. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zai. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu, Nabi mengatakan, man arada an yaqra'al Qur'an habban tariyan kama unzil fal yaqra' qira'ata ibni ummi Ad. Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan cara bacaan yang masih segar, seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran, berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun-temurun sampai hari ini. Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba, mengikuti, meneladani, bukan hasil karya kita, bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah. Bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat ini. di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah, ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril. Nabi pun belajar. Diajarkan oleh Jibril, dan pada setiap bulan Ramadan, dimurojaah, dievaluasi, diulang. Nah, sampai ketika suatu saat Nabi, karena senangnya mendengar ayat Al-Quran, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu. Karena senangnya Nabi, sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan kamu terburu-buru, wahai Nabi, untuk membaca Al-Quran sebelum tuntas. Karena senangnya. Dalam ayat lain, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu, wahai Muhammad. Nabi pun diajari oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi, yaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat, 23 tahun lengkap 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakkihim. Dan rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan dia, rasul utusan ini, mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, al-kitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum. Dan dia Muhammad yu'allimu ta'liman, mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga yu'allimu, mengajarkan. Yu'allimu ta'lim, seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang. Mengajarkan kepada umat. Itu ta'lim. Dari asal kata 'allama yu'allimu, mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca. Menyampaikan Al-Qur'an secara redaksi-redaksinya. Itu salah satunya. Yang ketiga ini mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Wal hikmah, kata para ulama, kata para pakar tafsir, al hikmah itu artinya as sunnah, yakni kesimpulannya mengajarkan Alkitab dan as sunnah. Apa itu as-sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan salat 5 waktu atau memerintahkan salat wa aqimis salata, dan hendaknya engkau menegakkan salat. Dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan sholat di dalam Al-Quran. Tetapi kita sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di mana ada di Al-Quran bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram? Di surat apa adanya? Enggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai sholat subhanallah? Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan alhamdulillah. Jawabannya, karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat tidak 5 rakaat? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Enggak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, gak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah tahunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Nggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan nggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah, dan yang lainnya di Ka'bah. Nggak sah karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji, naik haji. Hah? Di Arafah, bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdal kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Ya. Kalau Muzdalifah masuk, Mina masuk. Kenapa enggak wukuf di Ka'bah sekalian? Enggak bisa. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, melalui hikmahnya, bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9, bukan 10 Dzulhijjah, bukan 8 Dzulhijjah. Berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Baik dalam urusan ibadah atau cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara keimanan. Dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tugasnya Nabi. Berarti kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus. Cari cara-cara lain, cari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qur'annya Rasulullah, karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, mengerti agama, belajarlah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin, dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya adalah Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasulnya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, ya tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat. Jangan. Loh ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya tapi ini kan budaya. Nih. Orang yang beriman. Ya, semoga Allah takdirkan kita dan semua yang hadir ini. Dan seluruh saudara kita sebagai umat yang beriman. Tidak sepantasnya kata Allah. Wa ma kana li mu'min wala mu'minah. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih ada saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Quran. Dalam ayat lain, Allah mengenalkan, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Sungguh demi Rabbmu, wahai Muhammad. Allah memulai ayat ini dengan sumpah. Menunjukkan perkara ini penting. Serius. Dan demi Rabbmu, wahai Muhammad. Sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan. Terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman. Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah. Sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. Jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusan aturan. Ini, wahai saudara muslim. Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? Hah? 19:22 berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berkuasa memiliki hal itu sendiri. Wala dharrat, dan aku juga tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka, apa saja bentuknya dharrat itu. Malapetaka itu, kejelekan itu, bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wama massaniya su, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. wabadi, pemberi, pembawa kabar gembira di kaumi yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud pada hari itu. Saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku. Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi. Melebihi Rasul. Berbahayanya akidah. Berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui. Dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah. Dan pecah gigi gerahamnya. Nabi tidak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa. Tidak memiliki kekebalan, kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. Dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah bersama itu di perang Uhud. Bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri. Bukan. Perang. Membela Islam. Tembus itu anak panah. Dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majlis kita ini. Dan kita...
1: Man yahdihillahu fala mudillalah. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita barakallahu fikum, kajian kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, naam, wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha, li fadilatil syekh ad-doktor Abdullah bin Salfiq al-Dhafiri hafizahallahu ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullahu wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyatakan walihadal istimdadi atharuhul azimatu wa thamaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari al-manhaj as-salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, athar dari manhaj yang sangat, manhaj ini manhajus salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung, tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil islami wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahlus sunnah wal jamaah secara khusus. Secara khusus untuk ahlus sunnah wal jamaah, secara umum untuk kaum muslimin. Wasa'u'riju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min
2: ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia, buah yang sangat mulia, buah yang sangat mulia.

Maka al-manhaj as-salafi memiliki sekian banyak kebaikan, kebaikan ukhrawi ya maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlu sunnah as-salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta tadi itu manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat, di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wad dalail ala sidqi hadzal manhaj as-salafir rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani, wa annahu huwal islamul haq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Didirikan di atas bimbingan para sahabah. Maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis, dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala. Jadi, seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi, barakallahu fikum, itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa taala. Yaqulul Imamul Hafidz Qawwamus Sunnah Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Hafidz Qawwamus Sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindada ahli sunnati wal hadith. Wa tariqahum wa manhajahum. Wa ma asmara dharika fihim. Wa mubayyinan al-farq baina istindada ahli sunnati wa istindada ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadith, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan

tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan Ahlus Sunnah, landasan dari ajaran Ahlus Sunnah As-Salafiyyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum alal haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata min awalihim ila akhirihim, qadimihim wa hadithihim, ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim, wa taba'udi ma bainahum fi diyar, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, wajadtahum fi babil i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Kata al-imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadis itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubihim, kalau engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang, dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata Al-Imam Abu Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlu sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah, berada di atas satu pola, wanamtin wahidin, di atas satu sistem yang sama, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha, mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok, ya, tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya, berbeda zamannya, berbeda tempat tinggalnya, berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid, dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan,
tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tafarruqan fi syai'in ma, dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Kenapa? Karena muncul wa in qalla, kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Walaupun sedikit perbedaan tersebut, enggak terjadi, enggak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Balau jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu 'an salafihim, dan mereka nukilkan dari pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid, engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wajara 'ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wahal 'alal haqqi dalilun abyanu min hadza. Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu taala, lalu apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini? Lebih jelas daripada ini? Nah, semuanya enggak ada perselisihan dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, qaulnya sama. Kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Quran, tidak merenungi isi muatan materi dari Al-Quran. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Quran itu muncul dari selain Allah, mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri, akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla, tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Taala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan, enggak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menyatakan, memberitakan

menyampaikan berita pada ayat ini bahwasanya agamanya itu tidak akan saling apa berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan, maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasul-Nya, la tiraba lahu. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Qur'an dan melarang untuk berpaling dari Al-Qur'an dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafaz-lafaznya yang benar-benar sangat mendalam, di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Qur'an itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, la ikhtilafa fihi wa la idrab. Tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan wala ta'arud dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid, karena memang Al-Qur'an ini muncul. Al-Qur'an ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah. Hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin. Al-Qur'an ini hak. Al-Quran ini benar, berasal dari zat al-haq. Zat yang benar. Yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbarun al-Quran am ala kulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna al-Quran? Ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka? Ada sumbatan di hati mereka. Ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Tsumma qala walau kana min indi ghairillah, kemudian Allah Jalla wa Ala menyatakan walau kana min indi ghairillah, andaikan memang benar Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah ataupun hadis itu datang dari selain Allah bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana muftah, bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana mufta'ilan mukhtaliqan, andaikan Al-Qur'an dan sunnah itu mufta'ilan dibuat-buat, mukhtaliqan direkayasa, kama yaquluhu man yaqulu min jahalatil musyrikin wal munafiqina fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu yakin bahwasanya Al-Qur'an ini bukan datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan mereka yakin bahwasannya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak pernah, gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya. Dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak. Ay iltiraban wa tabadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati iltirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah, ini loh. Wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. As-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan Shiratal Mustaqim tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasul-Nya dan para sahabatnya adalah jalan yang lurus. Jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai kata Al-Imam Ibnu Katsir wa hadza salimun min al-ikhtilaf. Agama ini, syariat ini, Al-Qur'an was sunnah ini, al-manhajus salafi ini, kata beliau salimun min al-ikhtilaf, selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan. Dan akan melahirkan yang namanya i'tilaf. Melahirkan yang namanya persatuan, itu otomatis.

praktis, karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala, gak ada ikhtilaf. Tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah. Karena memang apa? Karena memang syarat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran 'anil rasikhina fil ilm. Haitsu qalu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min indi rabbina, ketika Allah Jalla wa ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat. Hunna ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Al-ayah. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Naam, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkam wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihadza raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadaw. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah, sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw walladzina fi qulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas, dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihadza madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaa'iqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaa'iqin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan, tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumaninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah Abu'l Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Jalla wa'ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa?
bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadharta ila ahlil ahwa'i wal bid'ah ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zaigh, penyakit, penyimpangan, ra'aitahum mutafarriqin, kau akan mendapati mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad ibnu Hadi berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih. Syi'an, berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. Yubaddi'u ba'duhum ba'dan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kau akan mendapati mereka semuanya. Nah, seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu'. Ya, cekcok. Tabaghud, saling benci. Wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum wa lamma tattafiqu kalimatuhum. Habis umur mereka, tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau diantara buah dari Al-Quran dan Sunnah, buah dari Al-Manhajus Salafi, dan Salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara Al-Mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dibangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustadz, pendapat asatidzah, jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah, dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ahlus Sunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadarah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadarah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini, memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya, kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya, dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal soleh kita, membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma amin. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidzah jumhur dalam garis bahaya hizbiyah, kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini. kajian ini dengan tema yang telah disebutkan. Yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke fondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah kukungan taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidz jumhur, agar meninggalkan cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan. Menasihati asatidz jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salafiyin kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asatidz bertobat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidz jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah, mendidik salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik salafiyin untuk memposisikan asatidz pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat salafiyin tidak peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para muqallidnya untuk berta'assuf. Dan yang ketiga, nasihat untuk para muqallid, para pengikut asatidz dengan dasar taklid, untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini, cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah, cara-cara yang dilakukan oleh asatidz dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah. Tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Ayuhal ikhwah, kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara Allah masih sedia dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya. Perlu diketahui secara global, nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-Hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara al-dayyik ala amrin ghairi kitabillahi wa rasulihi. Min al-aqwal atau al-af'al atau al-ashkhas atau al-madahib. Bahwa al-wala wal al-hizbiyah adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, berkawan dan bermusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berupa individu atau berupa ra'yu tertentu atau perbuatan tertentu atau madhab tertentu atau kedaerahan, kesukuan dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu madhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena madhab, bukan karena Al-Quran Sunnah. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu. Barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya. Yang tidak, maka dia adalah musuh saya, saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, ke daerah tertentu. Tidak peduli semua tadi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj as-salaf. Tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting, itulah prinsip al-wala wal-bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar
1: salah satu penjelasan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini. Apa definisi Al-Hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang Hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan Ahlul Bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la budd an yukhalifa aslan sunniyan aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida' sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah, pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang diponis sebagai mubtadi' jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisih salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam hadza zahir. Ya. Ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bidah? Ahlul hizbiyah. Ahlul ahwa. Yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas, kata saya. Karena kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar. Masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalitul mar'a di masalah juz'iyah laisat min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat pondasi dasar akidah. Laisat min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Cabang. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang, ya'qidu ulwiyatul wala, ya'qidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha, tetapi dia orang tadi mengikat prinsip al-wala dan al-bara' di atas permasalahan cabang tadi, mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya, dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan yang menyelisihi akidah atau menyelisihi syariat, menyelisihi dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada aw fahuna yulhaqu bi ahli bidah, maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bid'ah. Wa yakhruju minas sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li annahu aqada al-wala'a wal bara'a fi ma la yajuzu aqdul wala'i wal bara'i. Karena orang tersebut mengikat sikap al-wala dan al-bara dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau dilakukan atau diikat adanya al-wala wal bara. Ini contoh hizbiyah yang dengannya pelaku tadi digolongkan, kata Syekh, sebagai ahlul bidah dan keluar dari ahli sunnah. Perlu waspada. Sekarang kita kembali, apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini, yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk telah menyelisih perkara pokok? Jawabannya yang kedua. Karena perpecahan yang lawannya adalah apa? Persatuan. Itu bagian daripada kebid'ahan. Syekh Abdullah Al-Bukhari menegaskan di dalam audionya, audio nasihat untuk asatidah, bahwa akal min usuli ahli sunnah al-ijtima', salah satu pokok pondasi akidah ahli sunnah adalah persatuan. Wa anna akal min usuli ahli ahwa at-tafarruq, dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Jadi, kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bidah. Jadi dalam poin ini saja Al-Asatidzah telah menyelisihi salah satu pokok akidah Ahlussunnah. Bukan permasalahan cabang. Al-Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci, berbarok kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahli bid'ah, keluar dari ahli sunnah. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok ahli sunnah? Kedua yang dilakukan oleh asatidzah adalah mengajak pengikutnya, mendidik salafiyin untuk berloyal kepada perpecahan yang mereka sebutkan, setia dan mendukung, bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwahkan, serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajakan, seruan dan doktrin asatidzah untuk berpecah dan menyikapi saudaranya. Ini yang kedua, mengajak kepada wala wal bara, menanamkan prinsip al-wala wal bara, wala atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin asatidzah, yaitu berpecah, bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan atau teman-teman pengurus atau mudarris, mudarrisah salafiyin yang belum bisa menerima ajakan asatidzah untuk berpecah. Sebagaimana disaksikan oleh salafiyin di seluruh Indonesia dan telah disaksikan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwah, dua perkara ini yang dilakukan oleh asatidzah jumhur. Al-Syeikh Arafat, Al-Syeikh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, dalam salah satu nasihatnya, ada ini enggak, jatuhnya enggak supaya enggak megang gini. Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan, masih berbicara tentang apa itu hizbiyah. Supaya kita mengerti ini, supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita. Dan agar asal tidak mendengarkan kembali nasihat ini dengan penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asatidzah menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan.
0: Jazakumullah khairan. Kita akan baca bersama nasihat beliau, nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan ketika menilai pernyataan Asy'ab, menilai secara langsung kondisi asatidah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini. Beliau, Syekh Arafat, adalah seseorang atau salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti fitnah yang terjadi.

Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di Mahad. Tidak sempat, bahkan tidak kebayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi. Asatidzah telah ada kontak dengan Syekh Arafat. Dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, asatidzah mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arafat. Bundel data tersebut diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara seksama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidzah. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah Al-Muzani yang pertama. Beliau mengatakan, "Illam takun hadhihi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah." Kalau yang dilakukan oleh al-asatidzah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan, wahia, yani fitnatul asatidah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musaffiqah, pengikut Muhammad bin Hadi, persis. Jadi di sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidzah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsat Al-Jazairi menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidzah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, "Tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidzah fil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assuf مثل طريقة الإخوان المسلمين." Manhaj, metode asatidzah, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidzah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wahia adharu ala salafiyah minal haddadi. Dan metode tariqah al-asatidzah ini lebih berbahaya

kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-hajjajiyah. Jadi, kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan, karena kita menyebutkan bahwa manhaj asatidzah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidzah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Ali. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidzah ini sama persis seperti tariqah kelompok al-Ikhwanul Muslimin. Al-Syekh Abbas Al-Jonah di waktu yang berbeda dari Syekh Arafat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan wa fitnatul asatidah hiya fitnatul haddadiyah. Tariqatul asatidah, kata beliau, saya ulangi, tariqatul asatidah hiya tariqatul haddadiyah. Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-haddadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Al-Syekh Arafat melanjutkan, Iqra'ul kalam Syekh Islam Ibn Taymiyyah. Silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah seputar makna al-hizbiyah ini tadi. Al-hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arafat, al-hizbiyah hiya al-wala'u wal-bara'u ala qawlin au ala syakhsin au ala madhhabin fayamtahinun nas laysa bikitabillah wa sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salaf yamtahinuhum biqaul. Kata beliau, al-hizbiyah adalah al-wala wal bara, semangat loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip. Fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu, kemudian al-bara', benci, antipati, bermusuhan, berpisah, itu arti al-bara' terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau madhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan ataukah bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal ba. Wa yaqtahinun nas dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh al-asatidzah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran
selama 4 tahun lebih. Telah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari dalam audionya. Audio nasihat untuk asatidah yang sangat disayangkan. Hingga hari ini asatidah tidak menghormatinya, apalagi mau mengamalkannya dan menerapkan. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu, dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecahan. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini, asatidah tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam data-data asatidah dan pola penulisannya itu terdapat upaya at-tikrar, pengulangan-pengulangan, yang ini menunjukkan adanya upaya at-tafkhim dan at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan membikinnya seram. Asatidah sudah menempuh pola ini dalam surat data kepada ulama pun masih menggunakan pola tafkhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membikin seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Syekh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tertib dan tahwil yang dilakukan asatidah secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal-bara, hizbiyah yang diterapkan oleh Al-Asatidah. Al-Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah al-imam al-muzani. Coba tuh perhatikan ini, pola wala wal bara hizbiyah. Sekedar ikut mengeser membagikan iklan pengumuman daurah al-imam al-muzani yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajil Azhar Jember, datang kepadanya masyayikh ahli sunnah.
Bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan salafi yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari, fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam, atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar, karena dia menghadiri daurah al-imam al-muzani. Ya subhanallah. Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidzah dalam perpecahan. Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan asatidzah. Bagaimana sikap penyikapan terhadap mahad minhajul azhar secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslim, seperti cara-cara kelompok hizbiyah ikhwanil muslim. Maka nasihatkan kepada asatidzah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin. Kemudian, ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, nah ulangi, pertengahan abad ketiga hingga awal-awal abad keempat Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari, nama beliau Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini dinukil, dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah, penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj.
Qala rahimahullah, wahdhar sighar al-muhdatsat. Waspadalah Anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil dia. Bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sighar al-bid'ah ta'udu hatta tasira kibar. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatin fi hadhil ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yushbihu al-haqqa. Dahulu pada awalnya bid'ah besar itu tadi awalnya kecil, sederhana, ringan. Yushbihu al-haqqa. Sampai karena kecilnya atau sederhananya dia menyerupai al-haq, menyerupai sebuah kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi, bid'ah yang sederhana ini tadi, penyimpangan atau penyelisihan yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yushbihul haqqa, menyerupai seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Thumma lam yastati' al-makhraja minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu? Hawa nafsu. Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur. Ini. Hawa nafsu. Kenapa sudah kau enggak mampu keluar dari bid'ah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sama, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan, fa'abumat wa sarat dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar. Dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman, mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah, bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu, dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga, dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang, karena ada prinsip al-wala wal-bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip, penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan.
Setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang, bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut. Hatta nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah alam mana anda tahu. Ya ini ada penjelasan awal, enggak ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tandur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif, total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Kepada ulama. Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini dalam fitnah kali ini ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, lu kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah, hendaknya anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan
atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan. Min ahli zamanika khosotan. Dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah. Fala takjalan. Jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Walakat bulanna fi syai'in minhu. Jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut sedikit pun. Masuk maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa, bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak, berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudaris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidah. Dulu di awal fitnah, ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa Jember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan ini. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah ini. Ini adalah urusan asatidah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudaris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. Masih ditanya, wa anta jazakallah khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhal ikhwah, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul izbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama. Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut. Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau majaih yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidah? Adakah majaih dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidah? Adakah ulama dan majaih yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini
tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab. Barakallahu fikum, 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan Asadi dan berjauh. Tidak membenarkan. Memerintahkan untuk bersatu. Asadi tidak mau bersatu. Asadi tidak menentang wasiat ulama. Karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Asadi tidak memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasaya ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Kurang lebih 3 bulan. Muncullah audio atau sautiah Syekh Abdullah Bukhari khusus dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidzah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun, langsung dikirim ke asatidzah melalui utusannya. Subhanallah, nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase Bayanul Asatidah pada 7 Syawal yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari. Yang asli dari sautia atau audio Syekh Abdullah Bukhari tidak ditampakkan, baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan, baik dalam bentuk muhadharah daras bahwa ya ikhwan, telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini, anak secara pribadi dan banyak daripada doa, tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas, terbuka, dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah, wasaya ulama 10 Rajab, ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada. Nah, ada satu pun. Asatidzah duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Karena yang Syekh Arafat mengatakan idza takun hadhihi hizbiyyah, fala adri ma hiya hizbiyyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya dia tidak tergolong hizbiyyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan. Au ahadun minal ulama. Atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan, dan diserukan pada zaman itu.
In asabta fi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar alaihi syai'an. Fatasquta binnar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum tadzib dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lu para muqallid, para pengikut asatidzah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencampakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala taqtar alaih syai'an fatasquta binnar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu, sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidzah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'u al-'adzaab wa taqatta'at bihimul asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua di Nilai Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain, wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri di Sangatta. Resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga, dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya. Bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh Ustaz Syukri dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari. Atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masnya sudah hampir pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya. Untuk kamu datang. Kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab, sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent dia. Sampai daurul muzani kedua, subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok, sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka, bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapi? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum. Mizan dan neraca. Amwala wal baro ala asatidah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'ad bin Najib Atat Jember. Daurah masyayikh ahdis sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa, dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
1: wa sallam. Ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan as-sunnah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha, li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Nah, dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahallahu ta'ala adalah al-wifaq wal-i'tilaf, keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadis-hadis Rasul salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf, kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari al-imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya, andaikan Al-Quran itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian beliau al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Nah, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'qilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta anna al-mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadhal laqabi yukaffirul baghdadiyuna minhumul basriyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakob al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlul Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah As-Salafi. Yang dicari adalah dakwah As-Salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim As-Salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus Salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu As-Salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada dimanapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ha'ula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubuhum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la ya'qilun, soru qaumul la ya'qilun, la ya'qilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, "Awama sami'ta hadza?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini, bahwasan

أبا هاشم وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي. Demikian pula, sama-sama penggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain. Pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'duhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain, membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal, prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka. Orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nam yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata al-imam Abu Inam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, wa kadzalika al-khawariju war-rawafidu fima bainahum wa sa'ir mubtadi'ati bima thabatihim. Demikian pula kaum khawarij, kaum syiah ar-rafidah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya, 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya, bima tsabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-mu'tazilah, saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya. Tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok, kepada satu sama lain. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wahal alal batili dalilun adharu min hadha. Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan. Dan inilah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir. Inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini. Tidak mengikuti derap dan langkah mereka. Mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa? Tidak bima sabatihim. Tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain.

0: Yallah ayuhas salafiyun. Marilah ayuhas salafiyun. Ta'akhaw bainana. Marilah saling berukhuwah. Saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari. Ta'alau ala kalimatin sawain. Berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama. Ideologi as-salafiyah. Prinsip as-salafiyah yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama. Di atas prinsip yang sama. Di atas i'tiqad yang sama. Di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur. Ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian. Kembalilah kalian kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang hak. Mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh. Mengikuti para warathul anbiya. Mengikuti bimbingan para pewaris. Para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Para ulama dan para masyayikh. Menghimbau kepada kita semuanya untuk bersatu. Ta'alau, ta'alau. Marilah, mari. Bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian. Barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan. Dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah. Agar kita tidak apa? Tidak bimathabatihim. Tidak semisal dengan keadaan mereka. Keadaannya kaum Mu'tazilah. Keadaannya kaum Khawarij. Keadaannya kaum Al-Qadariyah. Keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu ala manhajil haq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. Di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraku dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum. Kalian bukan bagian dari mereka. Bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan. Sunnah Islam. Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Agama Anbiya, agama Al-Mursalin. Yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in. Engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka. Satu sama lain. Tazawur. Tahadau. Ya, saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek. Tidak mau menjawab. Nah. Padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasanya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, "Al-anana as'alukum." Naam, "Al-akh Luqman." "Al-akh Luqman hadha." Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. "Hal huwa salafi aw mau salafi?" Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwasanya dia bagian dari ahlul bidah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh dalam apa? Prinsip ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan, menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah. Barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadis, para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka. Ahlul hadis, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah jalla wa ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-din minal kitabi was sunnah. Bahwasannya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. fa'auratsahumul ittifaq wal ittilaf, sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhaduddin minal kitabi wassunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-ittilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadud dina minal ma'kulat wal ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'kulat, dari akal-akal mereka, pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal ara. Nah, dan ro'yu-ro'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ro'yu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula, asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arasahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ro'yu-ro'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata Al-Imam Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, fa'auratahumul iftiraq wal ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan, ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wal bid'atu makrunatun bil furqah, kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Yang namanya kebid'ahan itu, naam, karena bid'ah sumbernya adalah ro'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Sumbernya adalah ro'yu, al-bid'ah sumbernya adalah ro'yu, para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal. Yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun Sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi yang namanya bid'ah itu. Pasti diiringi oleh perpecahan. Itu pasti. Kenapa? Karena ro'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ro'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ro'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ro'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ro'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ro'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ro'yu pemimpin mereka masing-masing, terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah, makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah, sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jamaah, selalu beriringan, berjalan, berdampingan, dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jama'ah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum. Kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami, menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah, enggak. Mauqifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai salah anu ya, salah apa? Memahami terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya. Karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya. Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi. Ya. Dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Ustadzuna Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian. Dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Mengajak untuk bersatu. Ustadz Abdul Harith. Ustadz Abu Jundi. Ya. Ustadz Harisman. Abu Uthman. Ya. Ustadz Abu Abdurrahman Sufyan. Saudara beliau mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustaz Abu Muhammad Musa. Berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh, mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah. Nah, justru mereka apa? Abau. Berpaling dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha? Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur. Dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tidak. Tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus-menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bidah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah. Di atas namakan bagian dari dakwah. Di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur. Wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur. Siapa ya ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Famata tarakan nasu ba'dha ma amarahum Allah bih, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha." Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, "Ba'dha ma amarahum Allah," sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya, al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku, ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wat-ta'akhi. Naam, kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad Ibnu Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allamah dari al-allamah Rabi' Ibnu Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azani Allahu ayyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka, untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci, bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah saum yang dikenal dengan saum Ashura, di mana saum Ashura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10, serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari, 9, 10, dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan, dilakukan atas dasar niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda, Kota Palembang, dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah SAW dalam perspektif Al-Quran, bagaimana Al-Quran mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah SAW dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan dalam sholat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam. Dalam 5 waktu sholat dikumandangkan persaksian kita dengan 2 kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa 2 kalimat syahadat itu 2 kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. 2 kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari 2 kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi. Bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dia saksikan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi atas sebuah kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar tahu, benar-benar berilmu tentang perkara yang dia persaksikan. Sehingga seorang yang bersaksi tentang suatu perkara tetapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asyhadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti, kenapa? Dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadari. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad, siapa Rasulullah, dari mana kita mengenalnya, apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan. Tidak lain, literatur terbaik adalah Kitabullah, Al-Qur'an. Yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini sosok yang bernama Muhammad yang diutus kepada umat manusia? Siapa dia? Apa kedudukannya? Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, yakni dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia. Laqad manallah ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita petik dari ayat dalam surat Ali Imran ini? Bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia besar. Karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang utusannya? Yatlu alaihim ayatihi. Dia, Rasul tersebut, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepadanya. Membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut kita ini. Dari atas, dari langit-langit, dari ujung. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zai. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu, Nabi mengatakan, man arada an yaqra' al-Qur'an habban tariyan kama unzil fal yaqra' qira'ata ibni ummi ad. Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan cara bacaan yang masih segar, seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran, berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun-temurun sampai hari ini. Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba, mengikuti, meneladani, bukan hasil karya kita, bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah, bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah, ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril. Nabi pun belajar. Diajarkan oleh Jibril, dan pada setiap bulan Ramadan, dimurojaah, dievaluasi, diulang. Nah, sampai ketika suatu saat Nabi, karena senangnya mendengar ayat Al-Quran, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu. Karena senangnya Nabi, sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan kamu terburu-buru, wahai Nabi, untuk membaca Al-Quran sebelum tuntas. Karena senangnya. Dalam ayat lain, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu, wahai Muhammad. Nabi pun diajari oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi, yaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat, 23 tahun lengkap 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakkihim. Dan rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan dia, rasul utusan ini, mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, al-kitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum. Dan dia Muhammad yu'allim. Yu'allimu. Ta'liman. Mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga, yu'allimu. Mengajarkan. Yu'allimu ta'lim. Seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang. Mengajarkan kepada umat. Itu ta'lim. Dari asal kata 'allama yu'allimu, mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca. Menyampaikan Al-Qur'an secara redaksi-redaksinya. Itu salah satunya. Yang ketiga ini mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Wal hikmah, kata para ulama, kata para pakar tafsir,
2: Al-hikmah itu artinya as-sunnah. Yakni kesimpulannya mengajarkan Al-Kitab dan as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan salat 5 waktu atau memerintahkan salat wa aqimis salata dan hendaknya engkau menegakkan salat. Dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan salat di dalam Al-Qur'an. Tetapi kita salat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di mana ada di Al-Quran? Bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram. Di surat apa adanya? Nggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai sholat, Subhanallah. Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan Alhamdulillah. Jawabannya, karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa, Al-Ma'idah, dan seterusnya, gak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa gak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat, tidak 5 rakaat? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Gak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, gak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah taunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Enggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan enggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah, dan yang lainnya di Ka'bah. Enggak sah karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji, naik haji. Hah? Di Arafah, bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdal kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Ya. Kalau Muzdalifah masuk, Mina masuk. Kenapa enggak wukuf di Ka'bah sekalian? Enggak bisa. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, melalui hikmahnya, bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9, bukan 10 Dzulhijjah, bukan 8 Dzulhijjah. Berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Baik dalam urusan ibadah atau cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara keimanan. Dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tugasnya Nabi. Jadi kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus. Cari cara-cara lain, cari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qur'annya Rasulullah, karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, mengerti agama, belajarlah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin, dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya adalah Allah berfirman wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum. Mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasul-Nya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, ya tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat. Jangan. Loh, ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya, tapi

saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah mengenalkan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka bima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah memulai ayat ini dengan sumpah, menunjukkan perkara ini penting, serius. Dan demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Enggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman." Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah, sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. Jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusan.

0: aturan. Ini, wahai saudara Muslim. Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? Jam 19.21. Berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berpuasa memiliki hal itu sendiri. Wala dharrat. Dan aku juga tidak berpuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka. Apa saja bentuknya dharrat itu. Malapetaka itu, kejelekan itu. Bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walaupun tu'alamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massani as-su', dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaumi yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah. di perang Uhud. Pada hari itu, saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku. Apa tahu Nabi? Nggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi, melebihi Rasul. Berbahayanya akidah, berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui, dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah dan pecah gigi gerahamnya. Nabi nggak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa. Tidak memiliki kekebalan, kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. Dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah. Bersama itu di perang Uhud, bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri, bukan. Perang membela Islam. Tembus itu anak panah dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majelis kita ini dan kita
1: man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita, barakallahu fikum, kajian kitab Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, naam, wahajatul ummati almasatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Lifadilati syaikh ad-doktur Abdullah ibn Salfiq al-Zafiri hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullahu wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Zafiri hafizahullahu ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menyatakan walihadal istimdadi atharuhul azimatu wa samaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari al-manhaj as-salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, asar dari manhaj yang sangat, manhaj ini manhajus salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung, tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil islami wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahli sunnah wal jama'ah secara khusus. Secara khusus untuk ahli sunnah wal jama'ah, secara umum untuk kaum muslimin. Wa sa'uriju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia, buah yang sangat mulia, buah yang sangat mulia, buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib, dari sumber ini, sumber al-manhaj as-salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau
2: didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. 6. Maka al-manhaj as-salafi memiliki sekian banyak kebaikan, kebaikan ukhrawi ya maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah as-salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat, di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wa dalail ala sidqi hadzal manhajis salafir rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani, wa annahu huwal islamul haq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah, didirikan di atas bimbingan para sahabah, maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdul Ibn Salfiq Al-Ghafiri hafizahullahu ta'ala, jadi seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi barakallahu fikum itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa taala. Yaqulul Imamul Hafiz Qawwamus Sunnah Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Hafiz Qawwamus Sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah, Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindada ahli sunnati wal hadith, wa tariqahum wa manhajahum, wa ma asmara dharika fihim, wa mubayyinan al-farq baina istindada ahli sunnati wa istindada ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadis, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan Ahlus Sunnah, landasan dari ajaran Ahlus Sunnah As-Salafiyyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum alal haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata min awwalihim ila akhirihim, qadimihim wa hadithihim, ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim, wa tabaa'udi ma bainahum fid diyar, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar, wajadtahum fi babil i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Kata al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadis itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubihim, kal engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang. Dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa tabaa'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya, di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlu sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah, berada di atas satu pola, wa namtin wahidin, di atas satu sistem yang sama, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha, mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok, ya, tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum melihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya, berbeda zamannya, berbeda tempat tinggalnya, berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid, dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. asar-asar yang jadi sandaran mereka. Satu, la tara bainahum ikhtilafan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tafarruqan fi syai'in ma, dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Kenapa? Karena muncul wa in qalla, kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, walaupun sedikit perbedaan tersebut, enggak terjadi, enggak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Ballau jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu 'an salafihim, dan mereka nukilkan dari pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid, engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wajar ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadha, kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Lalu apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini? Lebih jelas daripada ini? Nah, semuanya gak ada perselisihan dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an, orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Qur'an, tidak merenungi isi muatan materi dari Al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Qur'an itu muncul dari selain Allah, mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri, akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla, tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan, memberitakan berita, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasanya agamanya itu tidak akan saling apa? Berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan, maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, la tiraba lahu. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Quran, dan melarang untuk berpaling dari Al-Quran, dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafadz-lafadznya yang benar-benar sangat mendalam. Di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Quran itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, la ikhtilafa fihi wa la idrab, tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan, wa la ta'arud, dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid, karena memang Al-Quran ini muncul, Al-Quran ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah, hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin, Al-Quran ini hak, Al-Quran ini benar, berasal dari zat al-haq, zat yang benar, yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna Al-Qur'an, ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka, ada sumbatan di hati mereka, ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Summa qala walau kana min indi ghairillah, kemudian Allah Jalla wa Ala menyatakan, walau kana min indi ghairillah, andaikan memang benar Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah, ataupun hadis itu datang dari selain Allah, bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana mufta'ilan mukhtaliqan, andaikan Al-Qur'an dan sunnah itu mufta'ilan, dibuat-buat, mukhtalikan, direkayasa, kama yakuluhu man yakulu min jahalatil musyrikin wal munafikin fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu, yakin bahwasannya Al-Quran ini bukan datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka yakin bahwasannya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak pernah, gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya, dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak, ay iltiraban wa tabadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati iltirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah, ini loh, wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasulnya dan para sahabatnya, adalah jalan yang lurus, jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadza salimun min al-ikhtilaf, agama ini, syariat ini, Al-Qur'an was sunnah ini, al-manhajus salafi ini, kata beliau, salimun minal ikhtilaf, selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan, dan akan melahirkan yang namanya ikhtilaf, melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis Karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala, gak ada ikhtilaf. Tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah. Karena memang apa? Karena memang syarat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran 'anil rasikhina fil 'ilm. Haitsu qalu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil 'ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min 'indi rabbina, ketika Allah Jalla wa ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat. Hunna ayatun muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Al-ayah. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Naam, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkami wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihada raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadaw. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah, sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw walladzina fi qulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkamnya sudah jelas, dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihada madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaa'iqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaa'iqin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan, tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumakninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah Abu'l Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Jalla wa'ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadarta ila ahlil ahwa'i wal bid'ah ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zair, penyakit, penyimpangan, ra'aitahum mutafarriqin, kau akan mendapati mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad ibnu Hadi berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih. Syi'an, berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. Yubaddi'u ba'dhum ba'dhan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kau akan mendapati mereka semuanya. Nah, seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu'. Ya, cekcok, tabaghud, saling benci, wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum wa lamma tattafiqu kalimatuhum. Habis umur mereka, tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau di antara buah dari Al-Qur'an dan sunnah, buah dari al-manhajus salafi, dan salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara al-mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dibangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustadz, pendapat asatidzah jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah, dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber. Sumber Al-Manhaj As-Salafi. Yaitu Al-Manhaj As-Salafi dilandasi sumber Al-Quran dan As-Sunnah dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu taala. Jazakallahu khair. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahallahu taala adalah al-wifaq wal ikhtilaf, keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Qur'an, berdiri di atas hadis-hadis Rasul shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf, kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu.
tidak berada di atas keyakinan yang satu, bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir, sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'qilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta annal mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadhal laqabi yukaffirul baghdadiyuna minhumul basriyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakab al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlul Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah akhsalafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada dimanapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tahsabuhum jami'an
wa qulubum syatta. Haula qaumun la yaqilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan, mereka menjadi soru qaumul la ya'qil, soru qaumul la

ciri-cirinya ahlul bidah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wa tafarruq. Diingatkan oleh beliau. Di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan. Saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah wa yukaffiru ashaba Abi Ali al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim. Wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula. Sama-sama penggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain. Pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'duhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain. Membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal. Prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya. Tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka. Orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nah, yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah. Maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Imam Abu Nam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, wa kadzalika al-khawarij war-rawafid fi ma bainahum wa sa'ir al-mubtadi'ati bi mathabatihim. Demikian pula kaum khawarij, kaum Syiah ar-Rafidhah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya. 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya. Bima thabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-mu'tazilah. Saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka. Saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya. Tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok, kepada satu sama lain. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wahal alal batili dalilun adharu min hadha. Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan. Dan inilah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir. Inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh al-Allamah Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, agar kita semuanya

0: tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini. Tidak mengikuti derap dan langkah mereka. Mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa tidak bima sabatihim. Tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun. Marilah ayuhas salafiyun. Ta'akhau bainana. Marilah saling berukhuwah. Saling bersaudara. Sekali lagi. Barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada kalian semuanya. Yang masih menghormati manhajus salafi. Yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah. Kemari. Ta'alau. Ala kalimatin sawain. Berada di atas satu kalimat yang sama. Di atas prinsip yang sama. Di atas ideologi yang sama. Ideologi as-salafiyah. Prinsip as-salafiyah. Yang pasti akan menumbuhkan. Dan menimbulkan yang namanya persatuan wal-i'tilaf. Kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama. Di atas prinsip yang sama. Di atas i'tikad yang sama. Di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur. Ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian. Kembarilah kalian kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang hak. Mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh. Mengikuti para warathul anbiya. Mengikuti bimbingan para pewaris nabi para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian, barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah, agar kita tidak apa? Tidak bimathabatihim. Tidak semisal dengan keadaan mereka. Keadaannya kaum Mu'tazilah. Keadaannya kaum Khawarij. Keadaannya kaum Al-Qadariyah. Keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu 'ala manhajil haqq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah, di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraku dinahum wa kanu syi'an, lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad. Dan termasuk pula perintah ini. Lasta. Penafian Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang. Yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum. Kalian bukan bagian dari mereka. Bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan. Sunnah Islam. Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Agama Anbiya, agama Al-Mursalin. Yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in. Engkau wahai Muhammad, bukan bagian dari mereka sedikit. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu. Di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka. Satu sama lain. Tazawur. Tahadau. Ya. Saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek. Tidak mau menjawab. Nah. Padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasannya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, al-an ana as'alukum. Naam, al-akh Luqman. Al-akh Luqman hadha. Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi atau mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwasanya dia bagian dari al-bid'ah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh dalam apa? Prinsip al-bid'ah dan al-batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah. Barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-dina min al-kitabi was-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadis, para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka. Ahlul hadis, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah jalla wa ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tikad, annahum akhadud dina minal kitabi was sunnah. bahwasannya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhaduddin minal kitabi was sunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadud dina minal ma'kulat wal ara. Sementara ahlul bid'ah. Wa ahlul ahwa. Mengambil agama mereka dari al-ma'kulat. Dari akal-akal mereka. Pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal ara. Nah, dan ra'yu-ra'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ra'yu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula, asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. فَأَرَثَهُمُ الْإِفْتِرَقْ وَلِيْخْتِلَافِ. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia. Akal-akal asatidahnya. Akal-akal ustadznya. Akal-akal syekhnya. Ra'yu-ra'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata Al-Imam Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Fa'awrathahumul iftiraq wal-ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq. Perselisihan ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, wal bid'atu makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Yang namanya kebid'ahan itu, naam, karena bid'ah sumbernya adalah ra'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Sumbernya adalah ra'yu, al bid'ah sumbernya adalah ra'yu para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Wa maqalatir rijal, yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun Sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan. Itu pasti. Kenapa? Karena ra'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ra'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ra'yu, satu punya ra'yu yang lebih bagus. Nah, tokoh pertama memiliki sebuah ra'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ra'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ra'yu yang lebih bagus lagi. tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela rakyu pemimpin mereka masing-masing, terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jama'ah, selalu beriringan, berjalan, berdampingan, dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jama'ah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum, kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar berada di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami, menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah, enggak. Wakifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Nah, jangan sampai salah memahami, terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya. Karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya, Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi', ya, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, Ustadzuna Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, mengajak untuk bersatu, Ustadz Abdul Harith, Ustadz Abu Jundi, ya, Ustadz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustadz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau, mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustadz Abu Muhammad Musa. Nah, berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh. Mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah. Nah, justru mereka apa? Abau. Berpaling. Dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha? Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlu sunnati wal jama'ah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlu sunnah wal jama'ah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jama'ah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jama'ah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tidak, tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bidah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah, di atas namakan bagian dari dakwah, di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur. Wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur. Siapa ya ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Famata taraka an-nasu ba'dha ma amarahum Allah bih, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha." Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, "Ba'dha ma amarahum Allah." Sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya al-adawah wal-baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku, ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun, karena sesungguhnya al jamaah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu taala, bagaimana beliau na'am menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wat-ta'akhi. Naam, kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad ibnu Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allam dari al-allamah Rabi' ibnu Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azan ya Allah wa ayyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan naam, menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
2: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Thumma ma ba'da fa inna khayral kalam kalamullah wa khayral huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah Ahlus Sunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini, memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya, kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya, dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal soleh kita, membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma amin. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidzah jumhur dalam garis bahaya hizbiyah. Kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini. Kajian ini dengan tema yang telah disebutkan, yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke pondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah kungkungan taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidah jumhur, agar meninggalkan cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan. Menasihati asatidah jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salafiyin kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asatidah bertobat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidah jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah, mendidik salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik salafiyin untuk memposisikan asatidah pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat salafiyin tidak peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para muqallidnya untuk berta'assub, dan yang ketiga nasihat untuk para muqallid, para pengikut asatidah dengan dasar taklid, untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini, cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah, cara-cara yang dilakukan oleh asatidah dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah, tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Ayuhal ikhwah, kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara ahli hizbiyah dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya diketahui secara global. Nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-Hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara ad-dayyiq ala amrin ghairi kitabillahi wa rasulihi min al-aqwal atau al-af'al atau al-ashkhas atau al-madahib. Bahwa al-wala wal-hizbiyah adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, berkawan dan bermusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berupa individu atau berupa ra'yu tertentu atau perbuatan tertentu atau madhab tertentu atau kedaerahan, kesukuan dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu madhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena madhab, bukan karena Al-Quran wassunnah. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu. Barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya. Yang tidak, maka dia adalah musuh saya, saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, ke daerah tertentu, tidak peduli semua tadi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak peduli semua itu, walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj as-salaf. Tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting, itulah prinsip al-wala wal-bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar salah satu penjelasan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini.
3: apa definisi al-hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan ahlul bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la budd an yukhalifa aslan sunniyan aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida' sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang, adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah. Pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang diponis sebagai mubtadi' jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisih salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam hadza zahir. Ya, ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bidah, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas kata saya. Karena kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar. Masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalifu al-mar'a fi mas'alatil juz'iyyah laysa min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat pondasi dasar akidah. Laisa min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Cabang. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang, yaqidu ulwiyatul wala, yaqidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha, tetapi dia orang tadi mengikat prinsip al wala dan al bara'i di atas permasalahan cabang tadi, mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya, dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi, yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan yang menyelisihi akidah atau menyelisihi syariat, menyelisihi dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada au fahuna yulhaqu bi ahli bidah, maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bidah. Wa yakhruju minas sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li annahu abada al-wala'a wal-bara'a fima la yajuzu aqdul wala'i wal-bara'i alaihi. Karena orang tersebut mengikat sikap al-wala' dan al-bara' dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau dilakukan atau diikat adanya al-wala' wal-bara'. Ini contoh hizbiyah yang dengannya pelaku tadi digolongkan, kata Syekh, sebagai ahlul bidah dan keluar dari ahli sunnah. Perlu waspada. Sekarang kita kembali, apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini, yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk telah menyelisihi perkara pokok? Jawabannya yang kedua. Karena perpecahan yang lawannya adalah apa? Persatuan. Itu bagian daripada kebid'ahan. Syekh Abdullah Al-Bukhari menegaskan di dalam audionya, audio nasihat untuk asatidz, bahwa asal min usuli ahli sunnah al-ijtima', salah satu pokok pondasi akidah ahli sunnah adalah persatuan. Wa anna asal min usuli ahli ahwa at-tafarruq, dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Berpecah. Jadi kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bidah. Jadi dalam poin ini saja, al-asatidah telah menyelisihi salah satu pokok akidah ahli sunnah. Bukan permasalahan cabang. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci, berbara kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahli bid'ah, keluar dari ahli sunnah. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok ahli sunnah? Kedua, yang dilakukan oleh asatidzah adalah mengajak pengikutnya, mendidik salafiyin untuk berloyal kepada perpecahan yang mereka sebutkan, setia dan mendukung, bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwahkan, serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajakan, seruan, dan doktrin asatidzah untuk berpecah dan menyikapi saudaranya. Ini yang kedua, mengajak kepada wala wal bara, menanamkan prinsip al-wala wal bara, wala atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin asatidzah, yaitu berpecah, bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan atau teman-teman pengurus atau mudarris, mudarrisah salafiyin yang belum bisa menerima ajakan asatidzah untuk berpecah. Sebagaimana disaksikan oleh salafiyin di seluruh Indonesia dan telah disaksikan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwan, dua perkara ini yang dilakukan oleh asatidzah jumhur. Al-Syeikh Arafat, Al-Syeikh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, dalam salah satu nasihatnya, ada ini enggak, katanya enggak, supaya enggak megang gini. Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan, masih berbicara tentang apa itu hizbiyah. Supaya kita mengerti ini, supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita. Dan agar asatidzah mendengarkan kembali nasihat ini dengan penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asatidzah menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan.
4: Jazakumullah khairan.
3: Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan, ketika menilai pernyataan asatidzah, menilai secara langsung kondisi asatidzah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini, beliau Syekh Arafat adalah seseorang atau salah satu masyayikh

melakukan kontak hubungan dengan Syekh Arafat sebelum Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di Ma'had. Tidak sempat, bahkan tidak kebayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi. Asatidzah telah ada kontak dengan Syekh Arafat dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, asatidzah mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arafat. Bundel data tersebut diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara seksama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidzah pada daurah Al-Muzani yang pertama. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah Al-Muzani yang pertama. Beliau mengatakan, "In lam takun hadhihi hizbiyah, fala adri ma hiya al-hizbiyah." Kalau yang dilakukan oleh al-asatidzah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan, wahia, yani fitnatul asatidah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musaffifah, pengikut Muhammad bin Hadi, persis. Jadi di sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidzah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsan Al-Jazairi menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidzah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, "Tariqatu ha'ula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidzah fil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assub مثل طريقة الإخوان المسلمين." Manhaj, metode asatidzah, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidzah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wahia adharu ala salafiyah minal haddadi. Dan metode

tariqah al-asatidzah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-hajjajiyah. Jadi, kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan, karena kita menyebutkan bahwa manhaj asatidzah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidzah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Ali. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidzah ini sama persis seperti tariqah kelompok al-Ikhwanul Muslimin. Al-Syekh Abbas Al-Jonah di waktu yang berbeda dari Syekh Arafat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan wa fitnatul asatidah hiya fitnatul ajdadiyah. Tariqatul asatidah, kata beliau, saya ulangi, tariqatul asatidah hiya tariqatul ajdadiyah. Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-Haddadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Al-Syekh Arafat melanjutkan, Iqra'ul Kalam Syekh Islam Ibn Taymiyyah, silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah seputar makna al-hizbiyah ini tadi. Al-hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arafat, al-hizbiyah hiya al-wala'u wal-bara'u ala qawlin au ala syakhsin au ala madhhabin fayamtahinun nas laysa bikitabillah wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salaf yamtahinuhum biqaul. Kata beliau, al-hizbiyah adalah al-wala wal-bara, semangat loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip, fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu, kemudian al-bara', benci, antipati, bermusuhan, berpisah, itu arti al-bara' terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau madhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan ataukah bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal ba. Wa yaqtahidun nas dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh al-asatidzah
Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih ini? Telah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari dalam audionya. Audio nasihat untuk asatidah yang sangat disayangkan. Hingga hari ini asatidah tidak menghormatinya, apalagi mau mengamalkannya dan menerapkan. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu, dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecahan. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini, asal tidak tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam data-data asatidah dan pola penulisannya itu terdapat upaya at-tikrar, pengulangan-pengulangan, yang ini menunjukkan adanya upaya at-tafkhim dan at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan membikinnya seram. Asatidah sudah menempuh pola ini dalam surat data kepada ulama pun masih menggunakan pola tafhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membikin seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Syekh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tertib dan tahwil yang dilakukan asatidah secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal-bara, hizbiyah yang diterapkan oleh al-Azadiyah. Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah al-Imam al-Muzani. Coba tuh perhatikan ini, pola wala wal bara hizbiyah. Sekedar ikut mengeser, membagikan iklan pengumuman daurah al-Imam al-Muzani yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajil Azhar Jember, datang kepadanya masyayikh ahli sunnah.
bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan sendiri yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari, fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam, atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar, karena dia menghadiri daurah al-imam al-muzain. Ya subhanallah. Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidah dalam perpecahan. Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan asatidz. Bagaimana sikap penyikapan terhadap mahad minhajul adzar secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslimin. Seperti cara-cara kelompok hizbiyah ikhwanil muslim. Maka nasihatkan kepada asatidah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin. Kemudian, ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, nah ulangi, pertengahan abad ketiga hingga awal-awal abad keempat Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah. Yaitu Al-Imam Al-Barbahari, nama beliau Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini nukil, dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah, penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj.
Qala rahimahullah, wahdhar sighar al-muhdatsat. Waspadalah Anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil dia. Bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sighar al-bid'ati ta'udu hatta tasira kibar. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatin fi hadhihi al-ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yusbihul haqq. Dahulu pada awalnya bid'ah besar itu tadi awalnya kecil, sederhana, ringan. Yusbihul haqq. Sampai karena kecilnya atau sederhananya dia menyerupai al-haq. Menyerupai sebuah kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi. Bid'ah yang sederhana ini tadi. Penyimpangan atau penyelisihan yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yusbihul haqq, menyerupai seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Tsumma lam yastati al-makhraja minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu? Hawa nafsu. Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur. Ini. Hawa nafsu. Kenapa sudah kau enggak mampu keluar dari bid'ah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sangat, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbari melanjutkan, fa'abumat wa sarat dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar. Dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah. Bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini, yang sudah besar-besar itu, dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga, dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang, karena ada prinsip al-wala wal-bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip. Penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan.
Setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang. Bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut. Hatta nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah alam mana enggak tahu. Ya ini ada penjelasan awal enggak ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tandur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif, total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Kepada ulama. Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini dalam fitnah kali ini ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, loh kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah, hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan
atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan. Min ahli zamanika khosotan. Dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah. Fala ta'jalan. Jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut sedikit pun. Masuk maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barba'ari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa, bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak, berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudarris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidah. Dulu di awal fitnah, ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa Jember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan ini. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah ini. Ini adalah urusan asatidah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudaris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. Masih ditanya, wa anta jazakallahu khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhal ikhwah, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul hizbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama. Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut. Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau majaih yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidah? Adakah majaih dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidah? Adakah ulama dan majaih yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini
tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab. Barakallahu fikum, 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau Masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidah berbicara. Tidak membenarkan. Memerintahkan untuk bersatu. Asatidah tidak mau bersatu. Asatidah menentang wasiat ulama. Karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Asatidah memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasiat ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Kurang lebih 3 bulan. Muncullah audio atau sautia Syekh Abdullah Al-Bukhari khusus dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidzah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun, langsung dikirim ke asatidzah melalui utusannya. Subhanallah, nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase. Bayanul Asatidah pada 7 Syawal. Yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari. Yang asli dari sautia atau audio Syekh Abdullah Bukhari tidak ditampakkan baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan baik dalam bentuk muhadharah daras bahwa ya ikhwan telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini ana secara pribadi dan banyak daripada doa tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas, terbuka, dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada? Nah, ada satu pun. Asatidzah duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Nah, karena yang Syekh Arafat mengatakan inna takun hadhi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya dia tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan. Au ahadun minal ulama. Atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan, dan diserukan pada zaman itu.
In asabta fi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taktar alaihi syai'an. Fatasquta binnar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh, mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan, adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lu para muqallid, para pengikut asatidzah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencampakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala tahtar alaih syai'an fatasquta binnar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu, sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidzah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'u al-'adzaab wa taqatta'at bihimul asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insya Allah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua di Nilai Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain. Wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna al-Ustaz Abu Abdillah Syukri di Sangatta resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya, bermula dari kehadiran beliau di akhir Daurul Muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh, Ustaz Syukri, dalam pertemuan Daurul Muzani Duat yang 6 hari atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masya Allah sudah pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya. Untuk kamu datang. Kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab. Sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent. Dia. Sampai Daurul Muzani kedua. Subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapi? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum. Mizan dan neraca. Al-wala wal-baro ala asatidah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam Daurul Muzani di Ma'had Minhajul Azhar Jember. Daurah Masyaikh Ahlis Sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci. Bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah saum yang dikenal dengan saum Asyura. Di mana saum Asyura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 Muharram. Sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10, serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari, 9, 10 dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan, dilakukan atas dasar niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda Kota Palembang dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat. Bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan ini dalam sholat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam dalam 5 waktu sholat dikumandangkan kesaksian kita dengan dua kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat itu dua kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. Dua kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari dua kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi. Bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dia saksikan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi atas sebuah kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar tahu, benar-benar berilmu tentang perkara yang dia bersaksikan. Sehingga seorang yang bersaksi tentang suatu perkara tetapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asyhadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti, kenapa? Dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadar. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah? Dari mana kita mengenalnya? Apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan? Tidak lain, literatur terbaik adalah Kitabullah, Al-Qur'an. Yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini? sosok yang bernama Muhammad yang diutus kepada umat manusia. Siapa dia? Apa kedudukannya? Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallah 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, yakni dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia,

karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang utusannya? Yatlu 'alaihim ayatihi. Dia, Rasul tersebut, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada. Membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut kita ini. Dari atas, dari langit-langit, dari ujung. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zain. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu, Nabi mengatakan, man arada an yaqra al-Qur'an habban tariyan kama unzil fal yaqra qira'ata ibni ummi Ad. Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan cara bacaan yang masih segar, seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran, berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun-temurun sampai hari ini. Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba, mengikuti, meneladani, bukan hasil karya kita, bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah. Bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah, ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril

0: Nabi pun belajar. Diajarkan oleh Jibril. Dan pada setiap bulan Ramadan, dimurojaah, dievaluasi, diulang. Nah. Sampai ketika suatu saat Nabi, karena senangnya mendengar ayat Al-Quran, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril. Sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu. Karena senangnya Nabi. Sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya. Karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat. Wala ta'jal bil Qur'an. Min qabli an yuqda. Ilaika wahyu. Jangan kamu terburu-buru, wahai Nabi, untuk membaca Al-Quran sebelum tuntas. Karena senangnya. Dalam ayat lain, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu, wahai Muhammad. Nabi pun diajari. Oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi. Yaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat. 23 tahun lengkap, 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yatlu alaihim ayati. Membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakki. Dan Rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan dia, Rasul utusan ini, mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, al-kitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum. Dan dia Muhammad yu'allim. Yu'allimu. Ta'liman. Mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga, yu'allimu. Mengajarkan. Yu'allimu ta'lim. Seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang. Mengajarkan kepada umat. Itu ta'lim. Dari asal kata 'allama yu'allimu, mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca. Menyampaikan Al-Qur'an secara redaksi-redaksinya. Itu salah satunya. Yang ketiga ini mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Wal hikmah, kata para ulama, kata para pakar tafsir, al hikmah itu artinya as sunnah, yakni kesimpulannya mengajarkan Alkitab dan as sunnah. Apa itu as sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan salat 5 waktu atau memerintahkan salat wa aqimis salata dan hendaknya engkau menegakkan salat. Dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan salat di dalam Al-Qur'an. Tetapi kita salat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di mana ada di Al-Qur'an bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram? Di surat apa adanya? Enggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai salat subhanallah? Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan alhamdulillah. Jawabannya karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, enggak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat tidak 5 rakaat? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Enggak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, enggak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah tahunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Nggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan nggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah, dan yang lainnya di Ka'bah. Nggak sah karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji, naik haji. Hah? Di Arafah, bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdol kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Ya. Kalau Muzdalifah masuk, Mina masuk. Kenapa enggak wukuf di Ka'bah sekalian? Enggak bisa, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, melalui hikmahnya, bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9, bukan 10 Dzulhijjah, bukan 8 Dzulhijjah. Berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran, baik dalam urusan ibadah atau cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara keimanan, dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tugasnya Nabi. Berarti kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus. Cari cara-cara lain, cari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qurannya Rasulullah. Karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, mengerti agama, belajarlah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin. Dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Di antara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya adalah Allah berfirman wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasulnya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, ya tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat. Jangan. Loh, ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya, tapi ini kan budaya. Nih. Orang yang beriman, yang semoga Allah takdirkan kita dan semua yang hadir ini, dan seluruh saudara kita sebagai umat yang beriman. Tidak sepantasnya, kata Allah, wa ma kana li mu'min wala mu'mina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih ada saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Quran. Dalam ayat lain, Allah mengenalkan, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Sungguh demi Rabbmu, wahai Muhammad. Allah memulai ayat ini dengan sumpah. Menunjukkan perkara ini penting. Serius. Dan demi Rabbmu, wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaytu wa yusallimu tasliman. Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah, sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusan aturan. Ini wahai saudara muslim, Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? Jam 19.21. Berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra, aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berkuasa memiliki hal itu sendiri. Wala dharrat, dan aku juga tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka. Apa saja bentuknya dharrat itu, malapetaka itu, kejelekan itu, bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walaupun tu'alamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massaniya su, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaum yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaum yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib, Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud. Pada hari itu, saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku. Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi. Melebihi Rasul. Berbahayanya akidah. Berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui. Dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah dan pecah gigi gerahamnya. Nabi nggak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa. Tidak memiliki kekebalan, kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. Dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah. Bersama itu di perang Uhud. Bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri. Bukan. Perang. Membela Islam. Tembus itu anak panah. Dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majlis kita ini. Dan kita...
1: وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif. Membahas tentang dampak positif dari sumber. Sumber Al-Manhaj As-Salafi. Yaitu Al-Manhaj As-Salafi dilandasi sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun wa sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullah ta'ala adalah al-wifaq wal-iktilaf. Keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadith-hadith Rasul salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf, kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian, atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari al-imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah Tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya. Seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam. Penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil, orang-orang yang memprioritaskan persatuan. Adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala. Orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'qilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta anna al-mu'tazilata ma'ijtima'ihim fi hadzal laqabi yukaffirul baghdadiyuna minhumul basriyyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakob al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlu Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah akhsalafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di manapun, mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya, di berbagai negara, mereka akan menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ha'ula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubuhum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la ya'qilun, soru qaumul la ya'qilun, la ya'qilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, "Awama sami'ta hadza?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini, bahwasannya al-furqah, simat ahli bid'ah wal furqah at-tafarruq, ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wat tafarruq. Diingatkan oleh beliau, di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan, saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashaba Abi Ali Al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim. Wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula, sama-sama punggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain, pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'dhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain, membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal, prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah, sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum, demikian pula pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka, orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarru ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat akwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarrikin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, na'am, yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata al-imam Abu Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, wa kadzalikal khawariju war rawafidu fima bainahum wa sa'ir mubtadi'ati bima thabatihim, demikian pula kaum khawarij, kaum syiah ar-rafidah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya, 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya, bima tsabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-mu'tazilah, saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya, tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain, saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok kepada satu sama lain. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa hal 'alal batili dalilun adharu min hadza? Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan, dan inilah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, barakallahu fikum, inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa, tidak bima sabatihim, tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhaw bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari, ta'alau, ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama, ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah, yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil, untuk kemudian apa? saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas i'tikad yang sama, di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian, kembarilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para warasul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris nabi, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian, barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah, agar kita tidak apa? Tidak bimatsabatihim, tidak semisal dengan keadaan mereka, keadaannya kaum Mu'tazilah, keadaannya kaum Khawarij, keadaannya kaum Al-Qadariyah, keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu 'ala manhajil haqq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak, di atas sunnah, di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladhina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang, kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah, karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu, sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka satu sama lain. Tazawur, tahadau, ya, saling menyampaikan salam di antara mereka, bukan disalami terus kemudian cuek, tidak mau menjawab. Nah, padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasanya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia.